0: Di kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
1: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
0: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Republic of India, His Excellency Sri Narendra Modi.
4: Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
5: Bapak Suryadi, Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah ditindaklanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit dan juga disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
4: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
0: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
4: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
6: Laporan khusus berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
8: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
7: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
8: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bappanas Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
9: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
7: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
10: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
7: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
10: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
7: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
11: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita kerjakan. Teman-teman dari sumber air misalnya dari mungkin awal tahun sudah melakukan program pengeboran dalam di beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, jadi kita.
7: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463 ribu ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
12: Menurut saya, kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
13: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
14: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
16: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Borojerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
17: You know that during the selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup. Jadi sekarang, jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. Insya Allah.
16: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei.
18: Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
16: Duta Besar Borojerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di Provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Beralih informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nioe. Namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nioe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu pada menit ke-92, Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun, Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Semoga Rabu Anda tetap semangat ya untuk menjalani berbagai aktivitas, apalagi juga ini di minggu-minggu awal pendengar ya, untuk bisa mencapai target-target yang sudah ditetapkan di bulan Juli ini. Dan informasi kami hadirkan di ruang dengar Anda, di mana penambahan distribusi minyak goreng subsidi minyak kita di Pasar Sayur Magetan disambut positif oleh para pedagang. Pasokan yang datang dua kali dalam sepekan juga dinilai mampu menjaga ketersediaan stok ya, sehingga kebutuhan masyarakat ini lebih mudah terpenuhi. Meski demikian, pedagang juga berharap distribusi kemasan 1 liter juga dapat diperbanyak karena permintaannya juga masih paling tinggi dibandingkan ukuran yang lainnya. Sebelumnya pendengar, minyak goreng minyak kita juga hanya didistribusikan 1 kali dalam sepekan ya ke Pasar Sayur Magetan, namun meningkat menjadi 2 kali setiap minggu pada Senin dan juga Kamis. Bahkan seorang pedagang, Tri Purwanti, juga mengaku kebijakan tersebut juga membuat pasokan minyak goreng subsidi jauh lebih aman. Kemudian saya ke Pacitan ya, di mana musim kemarau yang juga tentu memiliki dampak ya, di mana juga ini ancaman kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kabupaten Pacitan. Bahkan pada Selasa kemarin, kebakaran terjadi di Dusun Lumbu, Desa Sambong, Kecamatan Pacitan, bahkan menghanguskan sekitar 10 hektar lahan hutan milik warga dan nyaris merambat ke kawasan pemukiman pendengar. Namun beruntung upaya pemadaman dilakukan petugas gabungan ini berhasil mengendalikan kebakaran api sehingga tidak mencapai rumah-rumah warga. Kebakaran sendiri dilaporkan terjadi pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, dan api diduga awalnya berasal dari wilayah Desa Widoro sebelum akhirnya merambat ke Desa Sambung. Karena tiupan angin yang cukup kencang pendengar ya, akhirnya membuat kobaran api dengan cepat meluas ke kawasan hutan.

Piala Dunia 2026 antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sosok Javier Aguirre menjadi pusat perhatian. Pelatih yang akrab disapa El Vasco ini akan mencatatkan sejarah dengan memimpin laga pembuka di Stadion Azteca, menandai periode ketiganya bersama tim nasional Meksiko. Dikenal dengan julukan pemadam kebakaran karena kemampuannya menyelamatkan tim dari situasi sulit, Aguirre mengemban misi besar untuk membawa negaranya melangkah lebih jauh dari babak perempat final. Dengan segudang pengalaman melatih di Spanyol hingga Jepang, ia bertekad menjadikan Piala Dunia di rumah sendiri sebagai momen paling berkesan sebelum menyerahkan tongkat estafet kepada Rafael Marquez. Dukungan penuh publik Meksiko kini tertuju pada sang pelatih gaek berusia 67 tahun ini untuk

Iya, 8 Juli diperingati secara global sebagai Love Your Skin Day atau Hari Mencintai Kulit Anda. Sudahkah Anda mencintai kulit Anda, pendengar ya? Ya, selalu menjaga tubuh kita pastinya ya, organ-organ dalam kita. Nah, Hari Mencintai Kulit Anda ini diperkenalkan pertama kali oleh perusahaan kosmetik di Amerika Serikat, dan momen ini ditujukan untuk menarik perhatian masyarakat agar mulai rutinitas melakukan perawatan kulit. Karena perawatan kulit juga sebenarnya sudah terkenal, pendengar ya, sejak zaman Romawi kuno, atau saat itu Ratu Mesir Cleopatra yang mencuci wajahnya dengan cuka sari apel, kemudian mandi susu dan juga menggunakan lulur garam laut dan minyak esensial. Nah, selain Cleopatra ya yang juga mengoleskan madu tadi ke wajahnya dan juga menggunakan air mawar untuk membersihkan jerawat, saat ini sendiri juga memang banyak beragam produk perawatan kulit yang memang ini banyak menjadi tren ya, apalagi dengan adanya media sosial di TikTok dan juga Instagram. Banyak sekali mungkin selebgram, maksud beauty, biasanya beauty influencer juga yang memberikan review beberapa produk kecantikan ya, mulai dari skincare ataupun juga kosmetik begitu ya. Jadi memang salah satu produk yang memang tidak boleh dilewatkan, apalagi untuk Anda perempuan yang banyak beraktivitas di luar ruangan, adalah penggunaan tabir surya atau sunscreen ya, karena ini sangat penting pendengar untuk melindungi kulit kita dari dampak buruk paparan sinar UV. Nah, saat ini ada banyak sekali produk perawatan kulit yang bisa menjadi pilihan, namun penting untuk menyesuaikan dengan kebutuhan Anda, kulit Anda, dan juga kondisinya, kondisi kulit begitu ya. Jadi jangan hanya karena FOMO atau mungkin idola Anda menggunakannya tapi sebenarnya Anda tidak cocok menggunakan produk tersebut. Jadi cek lagi apakah rutinitas perawatan kulit Anda sudah tepat sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi dari kulit Anda, pendengar. Dan apalagi di momen Hari Mencintai Kulit Anda, ini sangat penting pastinya.

0: berapa, Bu?
1: Oh, 25.000 saja, Mas.
0: Boleh tidak kalau 20.000 saja?
1: Oh, ya sudah, Mas. Enggak apa-apa. Sebagai penglaris karena seharian belum laku.
0: Ya, ini uangnya, Bu.
1: Aduh, uang kecil aja, Mas. Saya tidak ada kembalian kalau 100.000.
0: Sudah, bawa saja kembaliannya, Bu.
1: Terima kasih ya, Mas. Terima kasih.
2: Kenapa sih kamu nawar barang? Setelah dibolehin malah diberi uang lebih. Aneh.
0: Seharian ini bikin emosi, banyak kerjaan, bos marah-marah, terus pulang kena macet. Dengan melihat ibu tadi senang dan bersyukur, kebahagiaan itu jadi nular kepadaku.
2: Oh, pantes. Seharian tadi gak ada senyum. Berarti sekarang suasana hati kamu udah berubah jadi lebih baik, kan? Ayo.

Pada pukul 8 pagi nanti kami akan hadirkan info terkini untuk Anda, dilanjutkan dengan dialog AE Raya Menyapa dengan topik tinju prestasi dari pukulan. Ada 4 narasumber yang nantinya akan menemani Anda di pagi hari ini, pendengar, yang juga nanti akan dibawakan oleh rekan saya Imam Malik. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 Era di Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Saatnya info terkini, pendengar, tiga petinju Indonesia berlaga di hari ketiga ajang Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Laga digelar di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Sayangnya satu petinju tuan rumah harus menelan kekalahan setelah kalah mutlak 5-0 dari lawannya. Pangeran Febru Ziolani membuka laga tuan rumah saat bertanding di kelas bantamweight 55 kilo melawan Motaz Muhammad Al-Masaleh dari Yordania. Pangeran menang 5-0 dengan skor 27-30 dari seluruh hakim. Sementara wasit berasal dari Aljazair, yaitu Lazizi Adman. Sementara Anugrah Trisandi Anggoro turun di kelas flyweight 47 hingga 50 kg menghadapi Junsu Choi dari Korea Selatan. Choi memenangkan pertarungan 5-0. Sementara itu, pendengar, Joshua Tony Matias selain bertarung di kelas lightweight 60 kg melawan Nawaf Ghazwani dari Arab Saudi. Joshua sukses meraih kemenangan 5-0. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Demikian info terkini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Imam Malik dalam dialog AR Raya Menyapa. Ya, ada banyak olahraga yang berkembang di Indonesia, di dunia, dan juga di Kota Madiun, termasuk diantaranya adalah olahraga tinju. Di mana olahraga ini bukan hanya sekedar pukulan, namun di dalam sebuah tinju ketika pertandingan di atas ring begitu, ini juga menjadi sebuah tantangan dan juga keberanian dan juga untuk menunjukkan sebuah kehormatan dalam sebuah arena pertandingan. Nah, terkait dengan tinju, pada pagi hari ini kita akan membahas tinju prestasi dari pukulan. Telah hadir di studio kami, ini ada dari Persatuan Tinju Amatir Indonesia, Pertina Kota Madiun. Ada pelatih yang telah hadir di studio, ada Ido Sahputra. Selamat pagi Mas Ido.
1: Selamat pagi Mas. Nah,
0: kemudian ada juga ini dari Panitia Kejuaraan yang memang kabarnya ini di Kota Madiun akan diadakan kejuaraan begitu ya. Ada Mas Firman Kentung. Selamat pagi Mas Firman.
2: Selamat pagi Mas Malik.
0: Oke, ini untuk tinju sendiri, ini saya ke Mas Ido dulu ini. Ini sejauh ini di Kota Madiun ini seperti apa ini perkembangan tinju yang ada di Kota Madiun ini? Ada berapa banyak anak-anak yang latihan begitu Mas ini?
1: Ya, untuk tinju di Kota Madiun untuk saat ini sudah berkembang sangat pesat. Yang awal dulu sasana cuma ada satu di Magadon. Sekarang sasana di Kota Madiun di bawah naungan Pertina itu ada 3, bahkan 4. Jadi antusias masyarakat untuk tinju, olahraga tinju khususnya, sekarang sudah sangat
0: sangat naik ya. Ini dari di 3 sasana ini secara keseluruhan ada sekitar berapa atlet ini Mas kira-kira?
1: Kalau keseluruhan banyak ya. Tapi untuk 3 sasana ini yang mewakili Kota Madiun ya sekitar 18-an.
0: Oke. Okay. Ini 18 ini yang fix katakanlah potensi atlet begitu ya Mas ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Selain Mas Ido, ini ada juga Mas Firman ini. Nah, Mas Firman, kabarnya ini Kota Madiun akan ada kejuaraan tinju. Ini sejauh ini seperti apa ini Mas Firman terkait dengan kejuaraan tinju ini?
2: Oke, jadi untuk kejuaraan tinju Pertina ini kita tanggal 17 sama tanggal 18 Juli.
0: Mungkin bisa agak maju Mas ini dekat mic.
2: Nah, okay. Itu nanti acaranya kita di alun-alun. Jadi terbuka nanti tempatnya dan baru pertama kali ya di Kota Madiun kalau acara tinju atau combat ini itu kita di terbuka di outdoor kayak gitu Mas.
0: Oke, terbuka di outdoor. Ini alasannya kenapa diadakan di tempat terbuka begitu Mas?
2: Jadi untuk yang di tahun ini itu kita kan sekalian untuk memperingati hari jadi Kota Madiun. Jadi acara Pertina ini, tinju ini juga dikolaborasi kita dengan pemerintah Kota Madiun. Nah, permintaannya adalah bagaimana ini juga bisa buat untuk hiburan lah masyarakat Kota Madiun. Jadi pilihannya adalah di alun-alun dan juga kita tanpa ada harga tiket masuk ya, jadi gratis.
0: Ini memang terbuka begitu ya?
2: Terbuka dan gratis untuk teman-teman untuk mau lihat.
0: Oke, okay, baik, memang terbuka. Ini memang untuk apakah juga untuk mengenalkan tinju begitu ya?
2: Benar banget.
0: Oke. Okay. Nah, ini saya ke Mas Ido lagi. Mas, ini mau jadi tuan rumah ya berarti ya? Tuan rumah mau jadi tuan rumah tinju. Ini sejauh ini seperti apa Mas latihan untuk anak-anak ini untuk tanding nanti?
1: Ya, kalau latihan sudah mulai 1 bulan yang lalu itu sudah mulai intens. Jadi intens itu pagi sore. Pagi kita latihan fisik, sore kita latihan teknik di sasana. Kalau latihan fisik biasanya di stadion. Kadang lari ke ngebel itu.
0: Gitu. Oke. Okay. Ini sebelum persiapan kejuaraan itu latihan diadakan berapa kali dalam seminggu dan ketika akan kejuaraan ini peningkatannya seperti apa latihan-latihannya ini?
1: Kalau sebelum persiapan pertandingan itu biasanya sasana itu kan kembali ke sasana masing-masing. Kalau belum ada pertandingan. Jadi mungkin persasana itu latihan seminggu 3 kali. Jadi kalau sudah mendekati pertandingan ini Pertina yang memanggil atletnya, kita TC dari Pertina itu setiap hari.
0: Oke, setiap hari pagi dan sore ya?
1: Pagi dan sore.
0: Berarti ini 7 hari 1 minggu itu full atau bagaimana?
1: Full libur hari minggu.
0: Oke, libur hari minggu aja. Kemudian tadi disampaikan ada teknik, ada fisik. Nah, untuk fisiknya ini apa saja ini Mas yang diterapkan bagi atlet-atlet ini?
1: Ya, untuk fisik kita seperti meningkatkan VO2 max. Jadi kita interval, sprint-sprint itu. Terus sama kekuatan badan untuk melatih otot-otot juga itu.
0: Oke, kekuatan badan kemudian VO2 max itu berarti kadar oksigen di paru-paru ya. Nah, ini di tinju sendiri ketika di atas ring bertanding sebenarnya apa sih yang perlu dikuasai dari seorang atlet itu, Mas?
1: Yang harus dikuasai dari atlet tinju itu sebenarnya harus tiga, dan harus tiga-tiganya itu ada. Jadi yang satu fisik, mental, dan teknik. Jadi kalau salah satu itu nggak ada ya susah juga mau jadi atlet tinju. Jadi kalau fisik fisiknya bagus, mentalnya bagus, tapi tekniknya nggak ada ya sama aja bohong, nggak bisa.
0: Oke, berarti fisik, mental, dan teknik. Oke. Ini kalau dari tinju sendiri, ini dalam hal strategi tinju apakah hanya sekedar butuh kekuatan power untuk pukulan dan juga ketahanan fisik, atau ada hal-hal yang tertentu bisa katakanlah membuat seorang atlet itu bisa cepat menang atau menang telak begitu, Mas ini?
1: Ya kalau apa untuk fisik ya termasuk fake IQ-nya. Jadi atlet itu harus bisa mikir di atas ring nanti. Jadi nggak asal pukul, nggak asal buang tenaga. Jadi lebih efisien.
0: Oke, baik. Tidak asal pukul. Nah, harapannya ini dari pukulan bisa menghasilkan prestasi begitu. Oke. Pendengar dan juga pemirsa dari Madiun dimanapun Anda berada, ini siaran juga dapat disimak melalui channel YouTube kami. Di channel YouTube RRI Madiun bisa chat di situ, bisa juga bertanya. Nah, selain di WA, ini juga bisa ditelepon ya, di WA, di channel YouTube. Ini di WA di nomor 0811-366-9907. Bagi yang ingin bertelepon ataupun bertanya bisa di nomor WA di 0811-366-9907. Bisa juga di line telepon konvensional di nomor 0351-459-198. Untuk line telepon konvensional ini di nomor 0351-459-198 dan juga di chat WA serta di chat channel YouTube kami. Ya, terkait dengan olahraga tinju ini memang tadi disampaikan ada beberapa latihan yang ditingkatkan mendekati kejuaraan yang akan dilaksanakan ini ya dalam waktu dekat ini. Dan ini selain ada Mas Ido, kemudian juga Mas Firman, ini ada juga beberapa tim dari Pertina Kota Madiun. Dan kalau terkait dengan tinju sendiri, ini sejauh ini yang telah hadir di studio, selamat datang. Ini dari sekretaris ya Pak ya? Sekretaris Pak Wakil ini dari?
3: Sekretaris.
0: Baik, dari Sekretaris Pertina Kota Madiun ada Pak Budiman, kemudian ada juga pelatih dari Mas Nazrul. Selamat datang. Oke, ya. Nah, saya ke Mas Firman ini. Mas Firman, ini kan kabarnya akan ada kejuaraan tadi. Nah, ini sejauh ini seperti apa ini? Kejuaraan ini apakah terbuka untuk umum atau bagaimana ini?
2: Kalau untuk penontonnya terbuka untuk umum, Mas. Kalau tapi untuk pesertanya itu hanya yang ini di asosiasi Pertina ya Pak ya. Gitu. Jadi nanti teman-teman yang memang mau ikut itu bisa ke Pertina di cabang kotanya masing-masing atau kabupaten masing-masing. Nah, baru bisa ikut kejuaraan ini ketika memang sudah terdaftar di Pertina kota ataupun kabupaten masing-masing gitu, Mas.
0: Oke, baik. Berarti melalui Pertina masing-masing ini terdaftarnya.
2: Iya, benar sekali.
0: Oke. Saya ke Budiman ini selaku sekretaris Pertina Kota Madiun yang mewakili ketua umum Pertina Kota Madiun ya, Mas Dimas Triambido ini yang berhalangan hadir. Ada Pak Budiman. Ini sejauh ini seperti apa ini Pak? Peta dari persaingan tinju di Jawa Timur ini.
4: Baik, makasih Mas Malik. Ya, mohon maaf sedikit tadi. Jadi hampir sama Mas Malik. Jadi kekuatan daerah itu untuk atlet-atlet sekarang itu memang hampir sama. Jadi beberapa event yang kami ikutin, yang terakhir kami ke Bondowoso, itu hampir rata kekuatan itu. Jadi setiap daerah juga, termasuk Kota Madiun, kita menyiapkan yang terbaik untuk Kota Madiun, untuk event yang bagi kami ini event yang sangat luar biasa, yang pertama kali yang mulai berdirinya Pertina mulai 2013 itu ialah baru ini kita laksanakan. Jadi saya menekankan ya, kebetulan saya walaupun sekretaris, saya juga atlet senior, pelatih senior.
0: Mantan atlet ya Pak ya berarti ya?
4: Mantan atlet.
0: Oke.
4: Bapak blur juga. Jadi saya tekankan sama atlet juga, pelatih-pelatih ini juga, mereka harus lebih baik karena kita tuan rumah. Dan mereka mempersiapkan, daerah lain juga mempersiapkan, jadi kita harus apa ya, lebih maksimal. Kalau masalah nanti hasilnya nomor sekian, tapi kita tekankan sama atlet biasa, dan para pelatih juga selalu menekankan itu. Okay. Pelatihan di atas rata-rata untuk sementara ini. Okay. Karena kita tuan ya, demikian Mas Malik.
0: Pelatihan di atas rata-rata.
4: Di atas rata-rata.
0: Ini, kira-kira nanti ada berapa atlet dari Kota Madiun yang akan diterjunkan ini untuk di atas ring begitu?
4: Ada berapa kelas dan eksibisi, jadi ada berapa atlet junior, senior, youth itu sama eksibisi. Jadi ada sekitar 20 lebih yang akan kami siapkan nanti ke depan. Bahasanya di Madiun ini kan sudah berkembang masalah tinju Mas Dimas, apa Mas Malik. Jadi ada beberapa sasana yang kita panggil memang, kita kumpulkan di Pertina Madiun, dan saat ini para pelatih sudah mulai on fire, jadi sudah melakukan kegiatan. Kemarin itu saya juga sudah melihat seleksi lokal, mana yang kita jadikan atlet junior, senior, mana yang kita lakukan eksibisi. Jadi ini momen penting bagi adik-adik itu yang masih muda-muda. Mereka harus punya jam terbang. Jadi bila perlu nanti semua kelas yang disediakan di Pemprov Jatim itu kita masukin semua. Kalau memang saya berharap gitu. Bila perlu kalau usianya boleh 30 ke atas itu nantinya saya suruh taruh sama. Jadi demikian. Jadi nah, nanti semua coba kita maksimalkan lagi. Saya sudah berhubungan juga sama yang lain. Kalau memang nanti ada yang kosong, saya coba. Di Madiun ini juga ada kelas-kelas boxing yang mana tahu jangan cuma style saja, ya toh, mana tahu dia punya angan-angan pengen bertarung sebenarnya sebagai seorang petinju. Jadi bukan gaya-gaya nanti show boxing, tapi mana tahu ini, mana tahu yang punya pengen nabisnya merasakan pukulan. Demikian Mas Malik.
0: Baik, oke. Ada sekitar 20 atlet yang disiapkan untuk terjun di atas ring. Nah, ini tadi disampaikan ada on fire untuk menekan latihan para atlet ini. Saya ke Mas Nazrul ya. Oke, Nazrul ya, benar ya? Nazrul, oke. Ini dari anak-anak ini yang ditekankan latihannya itu the on fire ini. Ini apa saja ini Mas, kalau di beberapa hal teknik begitu untuk sampai di titik nanti menjadi juara begitu Mas?
1: Kalau mungkin dari saya, kalau saya biasanya di bidang fisik, fisik biasanya lari gunung buat pagi itu buat menunjang oksigennya, terus lari sprint, interval, beban, biasanya gitu saya. Kalau untuk teknik biasanya ke Edo.
0: Baik, untuk tekniknya ke Mas Edo ya. Oke, baik, untuk teknik Mas Nasir untuk di fisik. Ini dalam sekali lari itu berapa kilometer dan berapa lama begitu Mas?
1: Kita ada tahapannya. Mungkin 3 kilo dulu kita coba, nanti lari siang 5 kilo sampai 10 kilo bisa.
0: Oke, 5 kilo sampai 10 kilo ya. Baik. Ke Mas Ido, kembali ke Mas Ido ini. Ini dari teknik-teknik dari teman-teman tinju sendiri, ini seperti apa ini Mas untuk mendapatkan pukulan-pukulan juara begitu Mas?
1: Ya, untuk teknik kita meningkatkan anu sih Mas, insting sama IQ-nya atlet. Jadi atlet bagaimana jangan asal pukul, kita beri kombinasi yang baik. Mm-hmm. Jadi pukulan itu nggak monoton, nggak pukul lurus dok, nggak pukul bawah dok. Jadi atas bawah kita kasih. Jadi kalau sasaran tinju itu kan bukan cuma kepala. Mm-hmm. Jadi badan ini juga pukulan tinju, perut, tulang rusuk itu juga pukulan, sasaran pukul. Jadi kita maksimalkan atlet itu untuk bisa memahami itu. Jadi bukan asal mukul di kepala dok. Soalnya okay, bawah itu juga termasuk poin juga itu.
0: Oke, baik. Berarti bawah bisa dipukul, atas kepala juga dibusul. Ini yang paling efektif bisa TKO itu di titik mana nih, Mas?
1: Semua bisa,
0: Mas. Oke, okay, semua bisa ya. Oke, sekali pukul langsung KO gitu. Oke, pendengar dan juga pemirsa dari Madiun dimanapun Anda berada, ini sudah banyak yang masuk di channel YouTube kami. Nah, nanti akan kita bahas setelah jeda berikut ini. Kita jeda sejenak dengan lagu dan juga hal-hal berikut ini.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
3: Kilau Pancasila,

0: banyak sekali, Da. Uang dari mana ini, Da?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
3: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya maaf, Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
3: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
3: Apa? Udah, aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
5: Kembali lagi di RRI Madiun Pro 1 Dialog AE Raya menyapa tinju prestasi dari pukulan. Ya, ada beberapa pertanyaan yang masuk di channel YouTube kami. Terima kasih ini dari netizen yang telah bergabung di channel YouTube kami, dan juga terima kasih kepada pendengar dimanapun Anda berada. Ini dari pertanyaan dari Hamid. Nah, selamat pagi. Bagaimana mencari bibit bakat tinju untuk pemula? Sebaiknya dimulai usia berapa? Nah, ini masih dilanjutkan lagi. Nah, apa yang perlu dilatih bagi petinju pemula? Fisiknya, mentalnya, atau bondo kendel? Boleh nggak? Nah, ini silahkan. Siapa ini? Pak Budiman mungkin, silahkan.
6: Baik, Mas Khalid, terima kasih. Pak Hamid?
5: Pak Hamid, iya.
6: Nah, Mas Hamid lah ya, mungkin masih muda ini. Atau nanti panahnya, mungkin saya lupa tua. Baik, terima kasih. Jadi, untuk bibit atlet, kita memang ya berharap lebih muda lebih baik, lebih belia lebih baik. Jadi atlet-atlet saya dulu, ya mohon maaf, pelatih kita ini dulu atlet belia juga ini.
5: Nah, gitu ya.
6: Jadi Mas Ido, Mas

0: Ya, nanti tahapan ya, sampai seperti sampaikan Mas Nasrul tadi, untuk latihan fisik aja tahapan. Padahal seorang atlet, jadi misalnya dia lari 3 kilo, lari 5 kilo, lari 10 kilo, jalan datar, kita buat naik, kita buat sprint, sanggup nggak? Nah, kalau atlet memang namanya seorang atlet, dia harus siap semua. Nah, untuk semua apa pemula, bibit, bibit lebih muda lebih baik. Okay. Di sasana Magadon itu, sasana boxing no drama, dan sasana lain, itu ada yang anak-anak kecil, anak SD ada, itu mulai latihan. Di Magadon yang di dekat rumah saya, di Banjarejo, itu anak yang kecil-kecil ada. Mereka kita buat senang dulu, bersama senior dilihat, pelatihnya banyak guyonnya, ya. Biar senang dulu. Kalau dia senang, happy, dia biasa, playon-playon, biarin, ya kan? Lama-lama dia akan paham. Kedepan setelah dia pengen tarungan, mentalnya ada, fisiknya ada, kita eksibisikan dengan yang seusia, sama daerah lain juga sama, bibitnya ada yang muda-muda, SD, okay, SMP. Nah itu kita eksibisikan sampai misalnya 1 round 3 menit, kita buatkan 2 menit, jadi dia biar merasakan tahapan itu.
1: Okay. Jadi jaga, tahap bodoh pertama mendapatkan pukulan, Pak.
0: Ya. Bondo kendel, wah jangan. Okay. Tinju nggak bisa bondo kendel. Jadi yang sampaikan Coach Edo juga, pelatih Edo. Jadi tinju itu nggak mudah. Jadi tekniknya harus bagus, IQ-nya harus bagus. Kalau asal bondo kendel, ya pulang aja. Karena kasihan nanti, kasihan. Nanti dia akan apa ya istilah kami tuh? Wes, nanti dia bubuk di situ. Kalau dia bubuk di situ kasihan. Pasti kapok, yang banyak yang kapok soalnya. Kalau yang ini kos-kos ini orang kapok-kapok. Kalah yo ben, sesuk neh, kalah yo ben. Sampai yang tua-tua kayak saya ya pengen ngerasain no pijetan cacah ya dia. Jadi gitu Pak Amin, jadi usia lebih muda lebih bagus. Kita perkenalkan adik-adik itu. Jadi mereka akan punya disiplin bahasanya itu ya. Dan okay, olahraga apapun lari nanti ke disiplin. Nanti kita akan masukkan bahasanya dunia tinju, kamu nggak boleh begini di sekolahan, begini nggak boleh. Jadi ada, nanti dia punya mental bagus lah.
1: Oke, baik. Usia lebih muda lebih bagus untuk bergabung di tinju. Nah, saya ke Mas yang teknik, Mas Ido ya, yang fisik Mas Nazrul ya. Oke, Mas Nazrul. Ini kalau tadi sampaikan ada yang anak-anak kecil begitu ya, yang disampaikan Pak Budiman. Ini apa sih tantangan melatih anak-anak kecil dalam hal tinju begitu, Mas Nasrul?
2: Kalau anak kecil itu kan apa masih pengen bermain ya. Jadi kita harus sabar-sabar lah melatihnya. Jadi kita kenalkan dulu caranya mukul, terus lari itu tidak terlalu jauh dulu, pendek-pendek dulu, kita buat senang dulu, baru nanti biar nyaman dulu, baru kita sparingkan biasanya gitu.
1: Oke, biar nyaman dulu baru disparingkan. Iya. Saya ke Mas Ido lagi ini. Ini teknik-teknik untuk anak kecil ini seperti apa ini Mas tinjunya?
3: Kalau anak kecil ya itu Mas, kita kasih dasar-dasar tinju dulu. Jadi kita kasih pukulan jab, strike itu, uppercut sama hook. Tapi ya harus sabar itu Mas. Soalnya anak-anak itu nggak bisa langsung buat digas, itu nggak bisa. Jadi kita harus sabar. Kalau dia mau bermain ya nggak apa-apa, biar main dulu. Nanti kan dia bisa lihat senior-seniornya mukul, itu pasti dia bisa menirukan.
1: Di usia berapa kita kira-kira seorang anak itu bisa berani untuk disparingkan begitu Mas?
3: Kalau usia itu relatif.
1: Relatif.
3: Yang okay, yang penting itu kan ada lawan sparingnya itu. Jadi lawan sparingnya sepadan juga. Okay. Jadi umur 7 kalau selisih setahun itu juga gak apa-apa lah. Tapi ya berat badannya juga harus setara.
1: Pernah gak sih ada kejadian ketika anak disparingkan gitu sampai nangis gitu?
3: Banyak. Gak usah sparing, waktu pertandingan eksibisi itu juga ada.
1: Gitu.
3: Jadi di ring itu nangis itu juga ada.
1: Oke, karena pukul pertama kali nangis gitu ya.
4: Mogok nggak mau mukul lagi.
1: Oh gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari akun Aura. Nah, dari akun Aura, bagaimana perkembangan tinju di Kota Madiun, terutama terkait dengan atlet tadi sudah dibahas ya. Ini Mbak Aura mungkin bisa nanti di scroll lagi di channel itu.

0: kami tadi sudah ada dibahas di depan ya. Kemudian ini dari akun Agus, untuk daerah Madiun dan sekitarnya bagaimana peta persaingan olahraga tinju ini seperti apa ini Pak Budiman mungkin yang lebih paham.
1: Ini Madiun apa Jawa Timur nih?
0: Ini pertanyaan untuk daerah Madiun dan sekitarnya.
1: Oh, Madiun sekitar, siap. Oke. Okay. Ah, terima kasih. Jadi saat ini dulu yang ada itu di Ngawi, Mas. Ngawi itu 2010-an saya mulai berhubungan dengan dunia tinju di Madiun kota ini sekitar 2012-an. Sebelumnya itu belum, sebelum Petina juga saya sudah berhubungan, tapi belum ada sasana di Madiun. Yang berkembang ini memang di Ngawi, sasana Suryo. Setelah itu yang kedua Madiun kota ini. Madiun kota ini kita berkembang, kita berbagi ilmu dengan di Ngawi, sama-sama berkembang, sama-sama pengen berprestasi. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai di Pacitan dan Magetan. Jadi sudah ada sasana tinju di sana, dan ada teman kita, atlet kita juga yang mulai mau mengembangkan di Magetan. Di Magetan itu mulai membuat apa, menyusun pertina Magetan. Terus ada juga petinju senior, juga petinju prof itu mulai mengembangkan di Pacitan. Dan alhamdulillah kemarin Pacitan itu pernah latihan bersama dengan kita di Madiun, karena petinju Pacitan itu memang sering berhubungan dengan kita. Makanya itu tinju itu hampir sama lah dengan bahasa kita di Madiun itu kota pendekar itu, atau kampung pendekar. Jadi tinju juga punya saudara di Pacitan. Kesini kita layani dengan baik, sparring bersama, latihan bersama. Jadi untuk sementara yang saya ketahui di wilayah Madiun ini sudah ada Pacitan, Magetan, Ngawi dan Madiun. Yang paling lama itu Ngawi memang, yang paling berkembang bagus di Ngawi. Okay. Dan alhamdulillah Madiun kota sudah sangat bagus. Jadi mulai Pacitan dan Magetan. Untuk daerah lain kita tunggu, nanti pasti berhubungan rata-rata ya, nah tinju juga, ketemu juga kan gitu.
0: Oke, nanti hampir-hampir merata ya untuk di Madiun Raya begitu. Nah, ini masih dari Agus lagi, E5Z, apa upaya dari induk organisasi? Berarti ini maksudnya Pertina ya mungkin Pertina, ya? Pertina. Apa upaya dari induk organisasi untuk mendorong perkembangan olahraga ini, utamanya dalam hal fasilitas ini seperti apa ini Pak Budiman? Fasilitasnya sudah melengkapi atau bagaimana?
1: Ya alhamdulillah, makasih Mas Agus. Untuk Pertina Madiun kita berupaya semaksimal mungkin untuk masalah fasilitas, tempat, alat dan lain-lain. Dan alhamdulillah sampai pelatih kita juga sudah punya lisensi ini. Jadi lisensi kepelatihan kita sudah ada, tempat ada, alat-alat ada, dan itu semua butuh biaya ya. Okay. Kalau memang nanti pemerintah kota dan di KONI mensupport habis, saya rasa alat Madiun itu hampir sama lah dengan Ngawi. Kalau kita memang dari dulu ya karena terhalang biaya, anggaran, tapi saat ini walaupun dulu seperti itu, kita apa adanya kita jadikan alat, karena tidak perlu alat terlalu mewah, tapi bisa kita lakukan, hasilnya sama saja. Okay. Jadi ya, jadi seperti itu. Fasilitas ada, tempat ada, di latihan dimanapun bisa ada, biar nggak bosan di sasana, kita bisa ke stadion, bisa ke, kemarin anak-anak lari ke Ngebel, pernah lari ke Sarangan, jadi kita buat enjoy. Jadi dimanapun tempat memang bisa latihan tinju, fisik, lari dan lain-lain, kita lakukan.
0: Oke, baik. Fasilitas ada. Nah, ini saya penasaran, kalau saya lihat film itu kan ada pukulan besi, Pak. Pukulan besi. Itu sebenarnya bagaimana sih untuk membuat pukulan besi gitu, Pak? Tangan yang istimewa begitu.
1: Jadi itu normal ya. Pukulan itu karena kita amatir. Saya dulu dari dulu sama coach-coach ini, ya toh. Yang penting atlet amatir itu pukulannya harus cepat dulu. pukulan keras itu gampang, sangat gampang pukulan keras. Jadi jangan keras dulu, kalau dia latihan keras dulu nanti dia akan lambat petinju itu. Jadi akan lambat. Dari dulu yang setahu saya, selama saya pengalaman di dunia tinju, pukulan cepat dulu. Setelah itu nanti pukulan keras, mau tangan besi kayak tangan tembaga kayak tangan emas. Jadi dia nanti kita latih senam. Di tinju itu ada senam tinju, pakai beban, pakai anu skipping yang bagus, push up dan lain-lain. Terus anak itu punya teknik pukulan yang dia memang bisa mencerna apa yang dilah perintah pelatihnya. Jadi pinggang itu juga, tubuh kita juga membuat power pukulan itu akan berbaik, apa, sangat sempurna. Okay. Jadi pinggang harus hidup, lengannya harus bagus. Terus ya mau mukul lawan-lawan itu ada momen sebenarnya. Momen yang pas pada saat dia masuk kita sikat. Jadi ada dua tenaga yang dia rasakan, tenaganya dia sendiri masuk sama tenaga petinju yang mukul dia. Dan itu efeknya luar biasa. Okay. Jadi kalau kata orang tangan besi, leher beton, lain sembarang, nah itu nanti dulu. Hampir semua nanti latihannya sama. Hasilnya okay. Yang nanti beda.
0: Oke, okay, baik. Ini penasaran dengan kejuaraan ini, dengan para-para tangan besi dan leher beton. Saya ke Mas Firman ini. Nah, ini terkait dengan kejuaraan ini. Ini sejauh ini ada bagaimana animo pendaftar atau ini dari mana saja ini Mas Firman?
2: Pendaftar ini udah lebih dari 50 orang ya Pak, yang udah kita ini udah ada dari 50 orang. Jadi memang
3: 200
2: mungkin. Iya. Oh. Totalnya ya. Totalnya itu udah ada 200, cuman yang baru konfirmasi secara registrasi dan lain-lainnya kan baru setengahnya kayaknya Mas ya. Jadi udah lumayan sih Mas, kalau untuk kuotanya kita memang totalnya itu ada 240 karena kan terbatas juga karena waktu juga Mas untuk kejuaraannya. Jadi untuk animonya sebenarnya udah lumayan dan itu udah di Jawa Timur, hampir seluruh provinsi Jawa Timur ya Pak ini. Jawa Timur. Kemarin sih kita udah anu sama Jawa Tengah.
3: Ya Sleman.
2: Nah, Sleman.
3: Sleman
2: ya,
3: sama Sukoharjo.
2: Sleman sama Sukoharjo yang udah konfirmasi untuk hadir ya Mas.
0: Oke, itu sih. Baik. Sudah ada banyak ya, 50 bahkan sampai 200
2: nah. Iya.
0: Ini dengan persaingan yang cukup banyak atlet begitu ini, Pak Budiman lagi nih. Kira-kira targetnya seperti apa ini Pak nanti untuk kejuaraan? Nah,
1: setiap rumah, setiap tuan rumah pasti punya target tinggi. Dan saya sudah sampaikan sama atlet, sama pelatih, karena kita udah memang keluarga besar. Madiun Kota pernah runner up di daerah lain. Kenapa tidak kalau kita punya cita-cita tinggi sebagai tuan rumah, ya kita harus minta ya harus bisa jadi juara umum. Nah, makanya saya agak tekankan kemarin agak keras memang. Ya memang buat semangat itu harus. Jadi semua harus ada on fire, latihan di atas rata-rata. Kalau tidak akan tidak akan pernah berhasil. Dan selalu memperhatikan instruksi pelatihnya dengan baik. Target sama Mas Malik. Kita pengennya ya
0: terbaik gitu ya.
1: Terbaik. Juara umum. Kenapa? Kita pernah daerah lain pernah jadi runner up kok. Kenapa tidak kan gitu. Dan semua harus berusaha. Kalau cita-citanya pengen runner up ya nanti takutnya nanti rankingnya ranking 5, pokoknya juara umum ranking 1 ya kan. Nanti misalnya jatuh runner up tapi ya pokoknya ngeyel sih, pokoknya kita juara umum. Ini angan-angan pokoknya sekali sekian lama nggak pernah diadakan, ini diadakan. Targetnya saya minta sama pelatih-pelatih hebat saya ini, adik-adik saya yang muda ini harus juara umum. Selanjutnya terserah sih nggih urip.
0: Oke, baik ya. Pendengar dan juga pemirsa dari Madiun dimanapun Anda berada, ini perbincangan kita sudah cukup banyak sekali terkait dengan tinju. Ini tinju prestasi dari pukulan. Nah, mungkin bisa disampaikan beberapa kesimpulan dan juga tambahan dari pelatih dan juga panitia. Nah, silakan ini Pak Budi terkait dengan perbincangan kita pada pagi ini untuk meraih prestasi dari tinju ini. Seperti apa ini?
1: Siap. Terima kasih Mas Malik. Jadi kesimpulannya memang kami berharap dengan ada ini banyak anak-anak muda, orang tua yang mungkin pengen menitipkan anaknya. Jadi prestasi itu bukan hanya di luar tinju. Tinju bukan olahraga yang sangat berbahaya, oh tidak. Jadi tinju itu adalah olahraga yang memang hampir sama dengan olahraga bela diri yang lain, memang membutuhkan fisik yang luar biasa. Dan sampai selama ini apa sama saat ini pun di Kota Madiun belum pernah ada hal-hal yang kata ngangan orang tua itu ah, nanti dia popla begini begitu tidak. Jadi kesimpulannya marilah berprestasi anak-anak Madiun di dunia tinju.
0: Okay,
1: lebih mudah lebih baik kita buktikan bahwasanya Madiun bisa, bukan hanya sepak bola, silat, dan alhamdulillah sudah berkembang baik di Kota Madiun untuk masalah tinju boxing ini.
0: Oke, okay, baik. Tambahan dari Mas Ido ada?
3: Cukup ya.
0: Mas Nasrul?
3: Cukup ya.
0: Oke. Kemudian dari Mas Firman ini ada tambahan mungkin silakan.
2: Mungkin untuk tambahannya jangan lupa buat masyarakat Kota Madiun dan sekitarnya ya, untuk tanggal 17 dan tanggal 18 hadir di alun-alun untuk meramaikan acaranya nanti. Dan itu acara dimulai kita dari pagi sampai malam, Mas. Jadi monggo silahkan dinikmati acara tinju ini dan tontonan ini, sekaligus juga untuk memperingati hari jadi Kota Madiun. Mungkin itu aja sih, Mas.
0: Baik, nikmati tontonan di alun-alun Kota Madiun terkait dengan tinju nanti ya, untuk juga memperingatkan hari jadi Kota Madiun. Pendengar dan juga pemirsa RRI Madiun dimanapun Anda berada, terima kasih yang telah bergabung, baik itu pendengar secara pasif maupun yang bergabung melalui streaming dimanapun Anda berada. Dan juga di channel YouTube kami ada Nila Kandi, kemudian ada juga Penjuru Bumi, ada juga AC, kemudian ada juga Esteh Jumbo ini, Esteh Jumbo Madiun. Kemudian ada juga Agus Sulistiono, kemudian Kerang Ajaib, ada juga Akun Mi Janar dan juga Den Bagus. Ini ada banyak yang bergabung nih di channel YouTube kami. Nah, kemudian ada juga Diah Esti. Oke, baik. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa yang benar-benar Anda berada, yang telah berkomentar di channel YouTube kami maupun yang telah memberikan emoji, berbagai gambaran emoji yang telah dicat di channel YouTube kami. Terima kasih. Dan kami dari tim Karbet Kami Tugas ada kurang lebihnya kami menuduri. Dan terima kasih ini Pak Budiman bersama Mas Firman dan juga rekan-rekan pelatih. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin COVID-19 dapat merusak DNA dan kekebalan tubuh secara permanen.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tirto.id, tidak ada bukti ilmiah yang mengaitkan imunisasi dengan kerusakan sel dan DNA, penyakit autoimun maupun meningitis. Kementerian Kesehatan membantah klaim yang beredar dan menegaskan bahwa vaksin bermanfaat melindungi seseorang dari penyakit tertentu serta meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap berbagai penyakit menular pada masa mendatang. UNICEF menegaskan fakta dan bukti menunjukkan bahwa informasi mengenai efek berbahaya vaksin COVID-19 terhadap DNA manusia adalah tidak berdasar dan tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI. Saatnya Anda ikuti Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar Halo RRI, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk Rabu 8 Juli 2026. Berbagai aduan pendengarnya bisa Anda sampaikan melalui line interaktif kami di WhatsApp di 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 459-198, dan pastinya Anda juga bisa menyampaikan melalui media sosial RRI Madiun, baik itu di Instagram, Facebook dan juga TikTok pendengar di @RRI_Madiun dan juga @RRIPro1Madiun. Pagi ini pengarah acara Cara Halo RRI ada Famila dan juga gatekeeper ada Dia Esti yang juga akan bersamai kita semuanya pastinya di Halo RRI pagi ini. Kami nanti akan juga bacakan aduan-aduan yang sudah masuk pendengar, dan juga kami akan sampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk bisa mendapatkan jawaban atas aduan yang Anda sampaikan.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ya, pendengar, kami akan bacakan aduan yang sudah masuk ya dari minggu lalu. Ini ada dari Kak Nanda di Ponorogo yang melaporkan jika ada saluran air yang berpotensi rawan putus meski sudah disambungkan beberapa kali. Jadi saluran tersebut berada di Jalan Budi Utomo samping kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo, di mana hari Selasa 30 Juni pagi sekitar pukul 6.30 terpantau putus dan air meluber ke jalanan. Meski sudah tersambung kembali, nampaknya belum begitu aman dan ini dikhawatirkan juga akan lepas lagi mengingat jalur tersebut termasuk ramai dan juga masih dilewati kendaraan dengan tonase yang besar seperti truk sampah. Ini kami sudah terhubung, pendengar, dengan Pak Dadan, beliau selaku PLT Direktur PDAM Kabupaten Ponorogo melalui line telepon. Selamat pagi, Pak Dadan.
2: Selamat pagi, Bu. Kami dari Pak Dadan dari PLT Ponorogo menyampaikan.
1: Iya, silakan.
2: Kemarin memang memang waktu ada gangguan tuh, pertama tuh memang kami mengakui itu ada dua kali bu gangguannya, karena
1: dua
2: waktu
1: kali,
2: pertama
1: ya?
2: Itu malam itu ada laporan. Nah, kami sama tenaga di bagian itu, ada tenaga jaga itu sifatnya waktu itu nangani cuma sementara, kita aja nanti paginya baru kita perbaiki. Nah, ternyata waktu tahap pertama kita perbaiki itu langsungan pak, istilahnya kita perbaikinya belum permanen. Akhirnya kondisi jalan ditutup lagi. Nah, setelah itu berapa minggu lagi itu lepas lagi lah. Kemarin itu waktu itu kita perbaiki bu, tapi memang lokasi di situ tuh anu, kami kemarin itu mau mengajukan apa izin dulu ke PU karena itu kan kita dengan jalan. Nah, itu kan kami harus izin dulu, jadi makanya dari itu kami untuk sementara kami tangani, kami tetap mau berkoordinasi untuk pengaspalannya tuh.
1: Jadi sampai hari ini masih terus melakukan koordinasi dulu karena ini juga ada kaitannya juga dengan izin dari DPUPR ya, karena harus membongkar jalan juga ya, Pak Dadan ya.
2: Iya, betul.
1: Nah, karena kan itu tadi jalannya katanya dilewati kendaraan dengan tonase yang besar begitu ya. Seperti truk sampah begitu. Nah, ini juga bagaimana Pak kalau untuk sampai di hari ini pantauan dari tim sendiri juga seperti apa kondisinya?
2: Kalau untuk perbaikannya langsung kita perbaiki, cuma itu bukanlah itu jalan raya. Jadi untuk penanganannya kami itu ramai, jadi kita sifatnya penanganannya itu belum maksimal. Yang penting air itu tidak mengalir dulu dan rasanya tidak jadi masalah. Terus nanti selanjutnya kita perbaiki. Kami perbaiki bu. Cuma kemarin itu memang permasalahannya di izinnya itu belum keluar, jadi kita belum bisa mendalamkan untuk aspalnya itu. Ini kami masih bekerja sama mau tanya kaitan seperti itu gimana langkahnya tuh, karena kemarin kami juga bingung karena untuk tenaga-tenaga yang ada kami itu sudah banyak yang purna sehingga kami harus mengawali permasalahan lagi tuh.
1: Nah, tapi kalau targetnya sendiri dari izin yang dilakukan untuk bisa mendapatkan izin dari DPUPR, kira-kira ini kapan Pak? Agar juga solusinya ini juga tetap bisa. Tadi kan awalnya ini juga belum permanen begitu ya, tapi bisa lebih baik lagi untuk penanganannya. Nah, ini kira-kira waktunya ini sampai kapan ini Pak? Atau targetnya
2: insya
1: sendiri?
2: Insya Allah, Bu, kami nanti ini kan kami mau ke kantor sana langsung mau tanya dan kami mau menebalkan itu bu, istilahnya mendalamkan lagi karena memang daerah itu rawat sekali.
1: Iya, apalagi juga tadi dilalui jalur-jalur kendaraan besar juga begitu ya Pak ya, ini kan juga menjadi perhatian juga. Nah, kemudian kalau
2: kami waktu dekat kami akan melakukan action bu.
1: Baik.
2: Berita dulu dari DPR dulu
1: ya. Siap. Nanti kami juga tunggu update-nya juga ya Pak ya. Terus kemudian kalau langkah-langkah yang juga terus dilakukan dari pihak PDAM juga untuk menghindari dan juga mencegah ya agar kejadian serupa juga tidak terjadi di di titik-titik yang lain, ini juga sejauh ini seperti apa Pak Dadan?
2: Itu sebenarnya gini bu, kalau kita tuh permasalahannya itu yang utama itu kadang-kadang gini bu, kita kan dari awalnya untuk pemasangan pipa itu sudah standar, cuma kadang-kadang ada kita harus melayani pemasangan baru yang kadang-kadang kita itu kan perizinannya sulit bu, sedangkan pelanggan itu banyak terus kapan dipasang, akhirnya kami ambil langkah. Makanya dari dengan kejadian seperti ini nanti kami sampaikan, jadi harus melalui prosedur ya, kita tunggu jadwal, jangan tidak tergesa-gesa karena kadang-kadang kami melanggar itu karena desakan bu. Makanya kedepannya ini untuk bagian kami untuk rata-rata yang ada kerusakan itu untuk pemasangan sambungan baru. Mm-hmm. Karena kalau sambungan baru, kalau pipa kita itu cuma satu fase, kalau melintas itu harus istilah bahasnya crossing dulu. Mm-hmm. Itu kita harus bikin dulu.
1: Oke. Dan juga peningkatan kolaborasi dengan dinas-dinas lainnya terkait begitu ya Pak Dadan ya?
2: Ya, betul.
1: Okay.
2: Kami harus berkoordinasi dulu.
1: Okay. Mungkin pesan yang juga ingin disampaikan kepada para pengguna juga ya untuk di kawasan Ponorogo sendiri ini seperti apa, Pak Dadan?
2: Kalau untuk alumni Ponorogo yang untuk pemasangan hari ini, kadang-kadang kami itu bukannya kami lambat karena itu kami harus ada izin dulu.
1: Okay.
2: Itu yang harus masyarakat tahu. Kadang-kadang masyarakat tanya kok lambat sekali penanganannya. Padahal kita harus berizin bersurat dulu, Bu. Itu aja yang masyarakat biar tahu, Bu. Takkan-takkan kita kira lambat gitu, Bu.
1: Karena memang harus ada koordinasi juga dengan pihak lainnya ya. Jadi ini tadi terkait dengan perizinan, tapi yang jelas memang dari PDAM selalu siaga begitu ya, berkoordinasi juga, dan bagaimanapun juga segera bisa menangani begitu segala bentuk aduan yang terjadi begitu. Baik, terima kasih Pak Dadan untuk waktunya di pagi hari ini. Semoga nanti kami juga menanti untuk update selanjutnya begitu ya Pak, setelah izin dan lain sebagainya tadi bisa didapatkan begitu. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sehat selalu Pak Dadan.
2: Ya, terima kasih, Bu.
1: Baik. Ya, itu tadi pendengar bersama dengan PLT Direktur PDAM Kabupaten Ponorogo terkait dengan aduan tadi yang ada di Jalan Budi Utomo samping Kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo ya, yang terjadi saluran airnya yang bocor begitu ya, dan ini airnya akhirnya meluber ke jalanan meskipun sudah memang dilakukan penanganan yang sifatnya memang masih belum permanen begitu ya, tapi dari PDAM sendiri hingga saat ini juga masih terus melakukan koordinasi terkait dengan perizinan karena itu nanti juga harus membongkar jalan dan lain sebagainya. Kita juga masih akan menanti nanti update-nya, kita juga akan infokan kepada pendengar pastinya di Halo RRI.

0: plug the match, sus. Ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngene, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lulululul lagi pasar kok semrawut ngene. Foto dulu, upload ke medsos.
1: Tidak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda? Suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
2: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
3: keberadaan pasar krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
1: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
4: Untuk di Kota Madiun, pasar krempyang itu ada di...
5: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan...
4: Jadi kalau dari sisi aja tidak terlalu berpengaruh.
1: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Ya, kembali kami bacakan aduan yang sudah masuk melalui WhatsApp ya di Pro 1 RRI Madiun. Pendengar, ada dari Pak Robi di Magetan ya. Ini mau sharing di luar layanan publik. Jadi seputar keresahan warga sekaligus juga sebagai orang tua yang sangat mempedulikan perkembangan anak-anak yang masih ABG atau remaja. Jadi iseng-iseng saat saya selaku orang tua gak sengaja membuka HP anak saya, saat si anak sedang tidur kami menemukan indikasi aplikasi yang kami kira game online. Jadi setelah dicek ternyata ada isyarat login yang mengarah ke judi online. Nah ini jujur juga mengagetkan ya, karena histori transaksinya juga tidak banyak, tapi sebagai orang tua juga ini sangat terpukul. Nah bagaimana pihak-pihak terkait menyikapi hal ini, jadi agar sebagai orang tua juga berharap agar tindakan preventif dari pihak terkait juga supaya lebih ditingkatkan. Nah untuk jawabannya pendengar ya, dalam menyikapi tadi sharing dari Pak Robi ini, kami juga sudah mendapatkan statement nantinya dari pihak Kejaksaan Negeri Magetan yang mana saat ini juga sedang melakukan atau gencar melakukan upaya kampanye dalam pencegahan judi online utamanya di kalangan remaja. Nah, untuk selengkapnya pendengar saya akan hadirkan statementnya nanti setelah beberapa sajian lagu untuk Anda di pagi hari ini.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik, pendengar program 1 RRI Madiun, terkait dengan sharing tadi ya dari Pak Robi di Magetan, kami sekali lagi juga sudah mendapatkan statement dari pihak Kejaksaan Negeri Magetan yang mana saat ini juga sedang gencar ya melakukan berbagai macam upaya kampanye dalam pencegahan judi online utamanya di kalangan remaja. Saat ini Kajari Magetan ini juga sedang berupaya menggandeng pihak terkait seperti Dinas Pendidikan, kemudian juga Kepolisian Daerah. Dan berikut ini pendengar statement dari Ibu Nur Amin SHM Hum, selaku Jaksa Bidang Intelijen Kejari Magetan.
2: Di Kejaksaan Negeri Magetan telah melakukan upaya-upaya pencegahan preventif terhadap tindak pidana, khususnya perjudian online dan narkotika yang mengarah ke anak. Dengan cara kami itu sudah terjun ke masuk sekolah, itu jaksa masuk sekolah, jaksa masuk pesantren, dan kerjasama dengan Dinas KB dan PPA yang mengadakan penyuluhan-penyuluhan ke sekolah. Kalau di cybernya kami, di akun kami yaitu di Facebook Kejaksaan Negeri Magetan, IG Kejaksaan Negeri Magetan juga telah mencegah dengan berupaya mungkin mencegah supaya tindak pidana itu tidak terjadi baik ke anak maupun ke orang-orang dewasa. Mungkin kami akan ini sampaikan ke pimpinan ya, mungkin itu akan rencana kami ke depan seperti itu, agar para kawula muda ini tidak dihantui dengan penyalahgunaan narkoba dan perjudian online.
1: Ya, demikian tadi statement dari Ibu Nur Amin SHM Hum selaku Jaksa Bidang Intelijen Kejari Magetan. Pendengar ya, memang saat ini juga dari kejaksaan sendiri sudah terus melakukan berbagai macam kolaborasi begitu, apalagi tadi penyuluhan sudah dilakukan ke sekolah, kemudian ke pesantren juga begitu, dan tentunya berbagai macam upaya dilakukan ya, karena ini juga membutuhkan berbagai macam kesadaran juga, tidak hanya dari pihak-pihak terkait tapi juga dari keluarga tersendiri sendiri begitu. Dan tentunya nanti berbagai macam rumusan akan dilakukan ya untuk menghadapi, karena sekarang juga bermacam-macam banyaknya cara yang mana ini kalau tidak benar-benar diperhatikan juga bisa disalahgunakan oleh remaja, apalagi dengan maraknya adanya judi online ataupun juga penyebaran narkoba. Pendengar, tetaplah bersama kami di Halo RRI. Aduan ataupun sharing Anda bisa Anda sampaikan ya melalui line WhatsApp sekali lagi di 0811 366 9907, atau juga di line telepon di 459198, dan juga di media sosial kami ada di Instagram, Facebook, dan juga TikTok @RRI_Madiun dan juga RRI Pro 1 Madiun. Miss you.

0: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Ya, kami juga bacakan kembali ya aduan yang sebenarnya juga sudah masuk dari pekan lalu, pendengar, terkait jalur pesepeda di Madiun yang seperti di Jalan Dr. Sutomo, kemudian Jalan Pahlawan, Jalan Panglima Sudirman, ini banyak digunakan malah untuk tempat parkir motor bahkan mobil. Dan juga beberapa jalur-jalur pesepeda yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dan ini meminta untuk dinas terkait menertibkan dan juga menegaskan aturan yang berlaku, karena sayang sekali rasanya kalau jalur tersebut dibuat tapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dari Avani di Madiun. Dan tim kami, Halo RRI, masih terus mencoba menghubungi Dishub Kota Madiun hingga hari ini atau pagi ini, pendengar, tapi memang belum bisa tersambung dan belum bisa terhubung juga, sehingga kami juga belum bisa mendapatkan statement ataupun juga tanggapannya, pendengar. Untuk itu kami akan terus update ya nanti terkait dengan aduan dari Avani tadi di Madiun terkait jalur pesepeda yang ada di Madiun yang memang seringkali kita temui ada yang digunakan untuk parkir motor atau mobil begitu. Dan apalagi sekarang kita lihat antusiasme pesepeda juga sangat tinggi begitu ya, banyak kita temui mungkin di pagi hari atau sore hari banyak masyarakat yang memilih menggunakan sepeda untuk berolahraga ya, atau sekedar juga untuk menikmati suasana kota Madiun, pendengar. Dan pastinya saya juga akan masih bacakan nanti aduan yang sudah masuk ya di tim Halo RRI pagi ini, pendengar. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital.

0: DPR RI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Baik, pendengar, di segmen terakhir ini kami juga kembali bacakan ya. Ini ada yang menanyakan terkait Jalan Taman Praja atau di dekat pohon besar dekat Alfamart, ini minta diperbaiki karena sampai tinggi gundukan aspalnya, atau yang dekat dengan kantor DPRD. Ada dari Diana di Madiun, karena itu medannya juga lumayan bahaya. Kami juga lagi-lagi masih mencoba menghubungi pihak terkait, dalam hal ini adalah Dishub Kota Madiun, tapi memang masih belum bisa terhubung dan juga tersambung. Tapi kita akan terus mengupayakan ya agar bisa mendapatkan tanggapan terkait dengan dua aduan tadi yang sudah masuk di Halo RRI, pendengar. Dan pastinya ya, Anda juga terus bisa menyampaikan berbagai macam aduan ataupun juga ingin sharing melalui Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dan pastinya Anda bisa menyampaikan melalui line interaktif kami, baik di telepon di 459198 dan juga melalui line WhatsApp pendengar di 0811-366-9907 ataupun juga melalui media sosial RRI Madiun, baik itu di Instagram, Facebook, dan juga TikTok @RRI_Madiun dan juga @RRI Pro 1 Madiun. Dan saya tuntaskan kebersamaan kita di Halo RRI, pendengar ya, kita jumpa lagi di hari Jumat. Pastinya kami akan melakukan update terkait dengan statement ataupun tanggapan dari pihak-pihak terkait pastinya. Dan pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun. Pendengar, saya akan masih menemani Anda hingga nanti jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Barat.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811-366-9907 dan melalui media sosial Instagram @pro1madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.
1: Halo RRI.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Selamat siang pendengar, saatnya info terkini. Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka melemah pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.984,18 atau turun 2,23 poin setara 0,04% dibandingkan penutupan sebelumnya. Pelemahan indeks terjadi di tengah dominasi saham yang bergerak di zona merah. Sebanyak 387 saham melemah, 128 saham menguat, dan 163 saham lainnya bergerak stagnan pada awal perdagangan. Informasi berikutnya, pendengar, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecam keras serangan rasis Senator Paraguay Celeste Amarilla kepada penyerang timnas Prancis Kylian Mbappe. PBB mengatakan perbuatan politikus Paraguay itu sebagai tindakan tercela. Hal ini disampaikan juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB, Tamin Al-Kitan, berdasarkan pemberitaan AFP hari ini. Tamin mengatakan serangan rasis ke Mbappe bukan masalah rasial pertama yang terjadi selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Dia menegaskan para pejabat dan tokoh publik seharusnya memberikan kecaman keras terhadap isu rasisme. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Demikian info terkini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Saatnya Anda ikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun.
1: Selamat siang, pendengar juga pemirsa program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Mengawali Madiun siang ini kami hadirkan Sanksi, suara anti narkoba, korupsi dan judi, edisi Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Prita Audia yang pastinya akan membersamai Anda hingga nanti jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan kali ini pendengar sudah terhubung narasumber kami melalui aplikasi Zoom. Ada Bapak Dida Prayojana Mahardika, ST. Beliau merupakan penyuluh narkoba BNN Kabupaten Nganjuk. Selamat siang Pak Dida.
2: Ya, selamat siang Mbak Prita.
1: Oke, kabar baik, sehat ya Pak Dida ya?
2: Alhamdulillah sehat, sehat.
1: Oke, ini pertama kalinya berjumpa di udara begitu ya, dan pastinya topik di kesempatan kali ini nanti adalah Ananda Bersinar, Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai Dari Anak. Nah, programnya nanti seperti apa? Kita ingin tahu penjelasan juga nanti dari Pak Didah begitu ya, dan pastinya saya juga mengundang Anda, pendengar juga pemirsa, untuk bisa berinteraksi pagi hari ini baik di line WhatsApp di 0811-366-9907 atau juga di line telepon kami di 459-1998. Dan pastinya untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun siang hari ini, pendengar, Anda bisa meninggalkan pertanyaan ataupun juga komentar Anda di kolom komentar. Baik Pak Dida, kalau bicara soal narkoba begitu ya, itu pasti serem begitu ya, apalagi kalau ini menyangkut anak-anak begitu. Sebelum ke program Ananda Bersinar ini tadi begitu ya, sebagai topik kita di siang hari ini, mungkin bisa dipaparkan mungkin potret begitu ya, ancaman narkoba pada anak-anak ya, atau generasi muda, apalagi di kawasan mungkin Nganjuk dan Madiun Raya sendiri, sejauh ini berdasarkan data juga seperti apa Pak Dida? Silakan.
2: Oke, terima kasih Mbak Prita. Tentunya apabila kita berbicara tentang peredaran gelap narkotika, Mbak ya, sekarang peredaran gelap narkotika ini cenderung berjalan dikatakan meningkat secara signifikan tidak, dibilang menurun secara signifikan juga tidak. Karena kenapa? Pada dasarnya peredaran gelap narkotika itu sudah memiliki pangsa pasar sendiri yang biasa kita sebut pecandu narkoba ya.
1: Oke.
2: Nah, jadi dibilang turun tidak susah untuk turun, dibilang naik juga kita berusaha untuk menekan angka kenaikan tersebut. Apabila dikatakan dalam hal angka itu susah, Mbak Berita ya. Kenapa dibilang susah? Karena bisa dikatakan narkoba itu ada dan selalu ada di sekitar kita, tetapi tidak terlihat.
1: Okay.
2: Nah, yang terbaru kita dari BNN bekerja sama dengan Bea Cukai itu minggu kemarin, tepatnya awal bulan kayaknya, awal bulan, tinggal tanggal 1-2 itu kita mengungkap kurang lebih penyelundupan ganja, lebih tepatnya pucuk daun ganja atau biasa disebut kanabis itu sebesar 3,37 ton.
1: 3,37 ton? Itu
2: 3,37 ton di daerah pergudangan di Kabupaten Gresik.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ya, itu kita mengungkap itu tepat di daerah pergudangan yang dilaksanakan oleh BNN RI, Polda Jatim dan bekerja sama dengan pihak Bea Cukai, Mbak. Nah, bisa dilihat di situ apabila barang tersebut berhasil beredar di daerah Jawa Timur khususnya atau mungkin Indonesia pada umumnya, bisa dibayangkan berapa ribu orang yang terdampak dari barang tersebut yang beredar. Dan alhamdulillah kita dari BNN, Bea Cukai dan Polda Jatim berhasil untuk menggagalkan peredaran barang tersebut.
1: Okay.
2: Nah, tanpa saya jelaskan mungkin para pendengar sekalian atau yang melihat di channel YouTube bisa membayangkan sendiri bagaimana ngerinya peredaran gelap narkotika di Indonesia pada saat ini. Kenapa? Memang Kenapa Indonesia pada umumnya yang disasar itu karena memang tujuan kita di tahun 2045 sebagai Indonesia emas itulah yang ingin sebagian besar oknum menggagalkan hal tersebut. Kenapa? Karena Indonesia terkenal dengan hasil alam yang melimpah, tambang-tambang yang luar biasa. Apabila generasi emas itu terwujud, kemungkinan besar Indonesia akan lebih maju. Tetapi di kesempatan lain, semua oknum itu akan menggagalkan hal tersebut, Mbak Prita. Seperti itu.
1: Oke. Dan salah satunya dengan melakukan peredaran narkoba, dan ini sudah sasarannya juga sampai ke anak-anak, begitu ya, Pak Dida?
2: Iya, ya, betul Mbak Prita.
1: Nah, bicara soal Ananda Bersinar, aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Tadi dari pemaparan di awal bahwa betapa luar biasanya sekali, begitu ya. Ini ancamannya nyata sekali. Tadi sebanyak hampir 3,37 juta ton, begitu ya, Pak. Didah, untuk penggagalan barang haram tadi, gitu ya. Nah, ini benar-benar menjadi kekhawatiran, apalagi bagi orang tua, begitu. Kadang merasa bahwa di rumah anaknya aman-aman saja, begitu ya. Tapi kan setelah keluar dari rumah, kadang-kala juga memang tidak terus didampingi, begitu. Apalagi sekarang dengan banyaknya teknologi media sosial, begitu. Nah, ini tentunya modus-modusnya juga beragam, begitu ya, Pak. Ini mungkin sebelum ke Ananda Bersinar, gitu. Nah, kalau sejauh ini biasanya seringkali yang modus-modus peredaran yang mungkin mengintai anak-anak yang paling sering itu seperti apa sih, Pak, kalau dari kacamata BNN sendiri?
2: Kalau dari kita, Ibu, untuk proses atau biasa disebut peredaran gelapnya itu ya, banyak sekali hal-hal yang dapat dilakukan oleh para pengedar. Yang utama yang bisa memapar ke anak-anak itu yang pertama adalah tawaran secara cuma-cuma. Yang pertama dikasih gratis, dikasih cuma-cuma, dan itu bukan dalam bentuk lintingan ganja atau serbuk sabu-sabu atau mungkin dengan hal lain, tapi lebih pada makanan, permen, itu untuk anak-anak kecil.
1: Karena itu lebih menarik. Jadi mereka, ya, dimasukkan ke situ ya.
2: Betul, diolah secara demikian rupa, dibentuk sebagai makanan-makanan yang disukai oleh anak-anak. Jadi awalnya mereka menawarkan secara cuma-cuma. Nah, dari awal secara cuma-cuma itu, ketika sudah merasakan dan mendapatkan reaksi yang beda dengan pembelian di tempat lain, secara tidak langsung si korban ini akan kembali mencari permen atau makanan itu di orang yang menawarkan itu,
1: Atau di tempat yang sama tadi, gitu ya?
2: Di tempat yang sama tadi. Yang kedua, ketika sudah kembali, baru disitulah dilakukan transaksi. Awalnya jual beli sampai pada suatu waktu itu si pembeli tidak lagi memiliki uang untuk membeli, dan disitulah ditawarkan oleh si bandar itu menjadi kurir atau pengedar dengan imbalan zat tersebut. Itu adalah modus-modus operandi yang sekarang sering marak dilakukan. Untuk penyaluran barang-barang haram itu sekarang biasa disebut, yang marak sekarang adalah Sherlock, Mbak.
1: Sherlock?
2: Ya, artinya Sherlock itu si pengedar meninggalkan barang di suatu tempat, dan si pembeli akan mengambil di tempat tersebut. Jadi ditinggalkan begitu saja. Mereka hanya memberikan tempat-tempatnya, ancer-ancer istilahnya.
1: Ancer-ancer, titiknya di mana untuk diambil,
2: iya,
1: gitu
2: titiknya
1: ya.
2: Titiknya di mana, seperti itu.
1: Jadi itu salah satu ya modusnya, begitu.
2: Salah satu modus operandi peredaran gelap narkotikanya.
1: Ini juga tentunya karena kadang kalau anak sudah di luar rumah, yang namanya jajan kadang-kala kan juga tidak selalu diawasi oleh orang tua, meskipun memang juga sebenarnya bisa untuk diberitahu sebelumnya, ya. Tapi kadang-kala tadi mungkin wujudnya sudah berubah, begitu ya, Pak.
2: Betul, sekarang lebih beragam dan lebih dikemas
1: menarik,
2: demikian rupa agar dapat mudah didapatkan oleh anak-anak di usianya.
1: Apalagi kalau ini ngomongin makanan anak-anak, permen, kemudian juga biskuit dan lain sebagainya begitu.
2: Betul, Mbak Rita.
1: Dengan kondisi tersebut begitu ya, ini tentunya juga sangat-sangat nyata ancamannya begitu. Ini juga menjadi lagi-lagi kekhawatiran banyak orang tua begitu. Nah, program Ananda Bersinar ini mungkin bisa dijelaskan juga apa namanya, seperti apa Pak, karena juga ini memang tadi aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Betapa memang ini menjadi concern utama juga dari BNN ya, apalagi sebagai generasi mendatang begitu ya, Indonesia dengan segala macam kekayaannya. Nah, ini bisa dijelaskan seperti apa dan fokusnya juga seperti apa dari program Ananda Bersinar ini, Pak Dida?
2: Oke, terima kasih Mbak Prita. Perlu diketahui juga oleh masyarakat umum, khusus pada umumnya, itu Ananda Bersinar ini merupakan program utama dari Kepala BNN RI. Di mana yang sudah disebutkan oleh Mbak Prita tadi, Ananda Bersinar adalah aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Nah, di mana di sini kita mengetuk hati atau memanggil bagi setiap orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersatu menjaga generasi muda dari bahaya narkotika. Ya, Bapak Kepala mengatakan bahwa gerakan ini, gerakan Ananda Bersinar ini adalah investasi cinta untuk masa depan bangsa, agar Indonesia memiliki generasi yang berkarakter, sehat, dan berdaya. Jadi di sini kita tidak melulu tentang pengungkapan kasus, tidak tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika, tapi kita lebih pada fundamental masyarakat, Mbak. Di mana ada nilai-nilai dasar dalam Ananda Bersinar. Nilai-nilai utama yang kami tanamkan dalam program-program kami itu yang pertama adalah cinta diri dan keluarga. Anak dibelajari atau ditanamkan fundamental pemikiran untuk mencintai dirinya sendiri. Yang kedua, kecerdasan moral dan sosial. Anak-anak diajak berpikir kritis, diberikan edukasi, dan berani diberikan imun pada tubuhnya, pada pemikirannya, pada sosial psikologisnya, itu tentang bagaimana berkata tidak pada hal-hal yang negatif. Yang selanjutnya, yang ketiga, fokus pada kesehatan dan kebahagiaan sejati, di mana kalau mau bahagia itu tidak perlu memerlukan zat-zat tersebut. Tubuh dan pikiran yang sehat membentuk jiwa yang bahagia, seperti itu. Yang terakhir, kita harus menumbuhkan kepedulian dan solidaritas, menumbuhkan rasa nyaman, empati, baik di sesama pergaulan kita ataupun untuk para kalangan korban dari narkotika. Seperti itu.
1: Empat nilai utama ya dalam program Ananda Bersinar tadi. Tapi kita angkat terlebih dulu line telepon kami, sudah ada yang bergabung pagi hari ini, siang hari ini. Selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Gita.
1: Iya, dengan siapa, di mana?
3: Dengan I Agung Wardana.
1: Pak I Agung Wardana, silahkan pertanyaannya.
3: Ya, begini. Saya sebagai masyarakat sedikit apa ya, prihatin dengan maraknya narkoba ya, Mbak. Dalam arti ada semacam degradasi mental dan moral yang lebih mudah. Nah, gampangnya terpengaruh oleh narkoba. Cuma begitu masyarakat mengapresiasi langkah-langkah dari aparat kepolisian yang luar biasa bisa tiga matukun ton ya, itu luar biasa. Cuma pertanyaan apa ya, bila mana apa keamanan itu terlibat narkoba, terlibat narkoba ini nyatanya terjadi ada transaksi itu, apakah aparat yang terlibat dalam narkoba hukumannya sama dengan masyarakat biasa yang terlibat? Terus keduanya, bagi narkoba dari apa yang terpegang ya, apakah ini ada hukuman mati? Tapi masyarakat sekarang masih menyaksikan dengan hukuman mati. Kalau sudah dicop dengan hakim hukuman mati, itu lebih transparan supaya masyarakat, mungkin masyarakat sudah ada kita mengurangi narkoba. Selama ini bandar narkoba dipolis hukuman mati, masih berkiamu, masih hidup. Ini masyarakat masih punya pesan dan hukum ini bagaimana menghormati, mati saja tidak ada narkoba di ini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, mungkin saya akan bantu untuk meringkas tadi dari Pak I Agung Wardana, begitu ya Pak Dida, terkait dengan tadi disebutkan jika aparat penegak hukum yang terlibat ini apakah hukumannya sama juga dengan mungkin masyarakat pada umumnya, mungkin juga memang melakukan peredaran atau penyalahgunaan narkoba begitu. Kemudian yang kedua terkait dengan transparansi hukuman mati, mungkin karena kadang merasa masyarakat ketika melihat para pelaku pengedaran atau yang melakukan penyalahgunaan ini kan masih tetap dihukum begitu sebagaimana mestinya. Nah, ini kalau terkait dengan hukuman mati seperti apa? Ini dua pertanyaan mungkin tadi dari Pak Agung Wardana, Pak Didah mungkin bisa ditanggapi.
2: Oke. Terima kasih Pak Agung Wardana sebagai pendengar yang baik. Untuk pertanyaan pertama, apakah apabila ada oknum dari aparat baik kepolisian, TNI, Polri atau mungkin BNN sendiri apabila terlibat dalam penyalahgunaan narkoba ya, apakah hukumannya sama dengan pelaku-pelaku kriminal itu? Sama Bapak. Kita bahkan Kapolri dan Kepala BNN RI menegaskan bahwa apabila ada anggota yang menyalahgunakan narkoba, baik apapun pangkatnya, apapun jenis narkotikanya, itu akan dihukum sama dengan masyarakat yang menyalahgunakan narkotika. Bahkan kita sebagai anggota itu sudah awal diberikan kode etik untuk kinerja kita sendiri. Jadi yang paling utama, kita akan selalu menindak oknum-oknum yang memang menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, seperti itu Bapak. Untuk pertanyaan yang kedua mengenai hukuman mati itu, kita sebagai aparat sendiri atau anggota itu kita sudah melakukan pelaksanaan peraturan-peraturan sesuai dengan wewenang kami, di mana untuk pihak kepolisian, BNN, kejaksaan dan pengadilan itu memiliki tugas dan fungsi sendiri-sendiri. Okay. Untuk BNN sendiri kita sudah melakukan yang namanya assessment. Assessment itu akan dilaksanakan untuk mengetahui tingkatan atau mungkin bisa dikatakan seberapa berat beban atau peredaran atau mungkin pelaksanaan pengedar itu untuk melakukan hal tersebut. Jadi kita lakukan di asesmen itu seberapa berat hukuman yang mungkin diterima. Tetapi untuk putusan hukuman sendiri itu kita sudah melimpahkannya ke pengadilan kejaksaan, Bapak. Jadi untuk urusan hukuman mati dan hukuman seberat apa hukuman dari pengedar itu, kita sudah melakukan hal-hal sesuai tupoksi pekerjaan kita masing-masing.
1: Oke. Tadi seperti itu, Mbak Rita. Tadi memang perlu dilakukan assessment terlebih dahulu ya dari BNN, meskipun nanti terkait dengan jatuhan hukuman yang akan diberikan atau vonis hukuman yang diberikan itu memang nanti ada pihak penegak hukum lainnya ya, yang tentunya ini juga terus dilakukan koordinasi begitu ya dengan berbagai pihak yang terlibat. Baik, Adira, kita jeda sejenak. Pendengar juga pemirsa, nanti kita juga akan bertanya-tanya lagi ya seputar topik kita di siang hari ini, yakni Ananda Bersinar, Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai Dari Anak. Pastikan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun.

0: tua ini. Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Satu keputusan salah bisa menghancurkan hidup. Judi online, narkoba, dan korupsi bukan solusi. Anda masih mengikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba, dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun.
5: Ya, kita masih di Sanksi siang hari ini, Pak Dida. Kalau tadi dijelaskan ada 4 nilai utama dalam program Ananda Bersinar tadi. Nah, kemudian kalau aksi nyata atau mungkin kegiatan-kegiatan konkretnya dari program Ananda Bersinar ini yang dilakukan seperti apa dari BNN terutama?
6: Oke, Mbak Rita, untuk mendukung program nasional Ananda Bersinar, kita ada beberapa program yang dilaksanakan di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
5: Okay.
6: Tentunya yang paling dasar yang kita lakukan adalah mengedukasi, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi pada khususnya penyuluhan-penyuluhan. Baik itu di lingkungan masyarakat, sekolah maupun di instansi pemerintah. Jadi kita terus memberikan edukasi-edukasi tentang apa itu narkotika, bagaimana peredarannya, dan bagaimana efek penyalahgunaannya itu seperti apa, agar khususnya anak-anak itu memiliki pengetahuan dasar tentang narkotika, sehingga menimbulkan rasa istilahnya imun pada pemikiran mereka untuk berkata tidak pada narkotika. Yang kedua, kita juga sedang menggodok namanya program tentang pendidik anti pendidik sebaya anti narkotika. Itu kita bekerja sama dengan lingkungan pendidikan, membentuk pendidik serta siswa yang notabene memiliki, kita berikan pendidikan mengenai bahaya narkotika, cara mencegahnya, dan juga diberikan pengetahuan tentang psikologis remaja. Seperti itu, Mbak. Jadi nanti ada guru yang mendampingi siswa, memberikan edukasi-edukasi kepada teman-temannya. Bisa juga menjadi relawan-relawan di lingkungan sekolahnya pada khususnya, atau mungkin nanti bisa dikembangkan di lingkungan masyarakat. Seperti itu pada khususnya.
5: Jadi kalau apa lagi?
6: Kita membentuk namanya teman sebaya anti narkotika. Nah, teman sebaya anti narkotika ini kita bentuk atau kita bekali mereka dengan bukan hanya tentang apa itu narkoba, tetapi juga kita berikan self regulation pada diri mereka. Jadi bagaimana cara mereduksi emosi atau mengelola emosi pada anak-anak khususnya di usia remaja. Karena pada dasarnya stres yang timbul oleh remaja itu yang menyebabkan pelarian remaja di lingkungan-lingkungan yang negatif. Jadi kita mengantisipasinya atau mencegahnya itu dengan memberikan pengetahuan tentang self regulation pada diri remaja pada khususnya, seperti itu Mbak.
5: Oke, kalau tadi di lingkungan sekolah ya, terutama ya, Pak Didah. Kalau ini bicara di lingkungan keluarga yang paling dekat gitu dengan anak yang mana ini juga peran orang tua sangat krusial begitu dengan apa namanya program Ananda Bersinar. Ini bagaimana pengimplementasiannya sejauh ini atau mungkin juga apa namanya peran dari orang tua yang juga memang harus dipahami dalam mendukung gerakan ini begitu Pak Didah.
6: Oke. Kita di lingkungan masyarakat khususnya keluarga kita punya program namanya ketahanan keluarga.

0: tentang keluh kesah anak.
1: Okay.
0: Nah, pada dasarnya orang tua itu sekarang berpikir hanya dengan memberikan uang saku,
1: Yeah.
0: hanya memberikan mungkin jajan, makanan itu sudah cukup memberikan perhatian pada anak. Padahal tidak. Pada
1: Atau handphone
0: dasarnya,
1: misalnya ya, Pak Dida.
0: betul. Udah biarin anakku biar diem,
1: Biar diem gitu.
0: nggak pola-pola, tak belikan handphone aja. Nah, itu semacam apa ya, Mbak Prita, pendidikan yang kurang pas. Bukan berarti salah ya.
1: Yeah.
0: Kalau saya bilang salah, Manu, nanti saya dikeroyok sama orang tua saya
1: Kurang
0: Indonesia.
1: kurang harus ada apa
0: Harus
1: namanya?
0: ada
1: Pengawasannya,
0: pendampingan,
1: pendampingannya
0: harus
1: ya.
0: ada pendampingan karena umur-umur tertentu itu baru bisa dinamakan siap untuk mengoperasikan
1: Gadget.
0: handphone tersebut,
1: Oke.
0: gadget tersebut. Jadi pada dasarnya menurut penelitian orang tua di rumah itu harus mengajak berbicara anaknya minimal 3 jam di kehidupan nyata.
1: Minimal ya itu ya, dalam satu
0: Minimal
1: hari ya.
0: 3 jam dalam 1 hari.
1: Oke.
0: Harus mengenal karakternya seperti apa, itu minimal orang tua harus mengerti itu. Bagaimana lingkungannya dia di luar seperti itu. Jadi untuk tolak ukurnya, untuk orang tua sendiri itu apakah sudah se-aware itu anak ke orang tua. Artinya berceritanya anak ke orang tua itu apakah sudah sama seperti berceritanya anak ke temannya?
1: Dan harusnya lebih dari itu, begitu ya?
0: Harusnya lebih. Kalau orang tua bisa berbicara dengan anaknya selayaknya teman, itu bisa dikatakan orang tua itu berhasil. Jadi kita sebagai orang tua, kebetulan saya juga sudah menjadi orang tua, Mbak ya. Kita sebagai orang tua harus bisa di beberapa tahapan umur anak. Yang pertama, ketika anaknya berusia di balita, kita harus menjaga, memberikan keamanan, menciptakan keamanan. Jadi si balita ini bisa merasa aman dan nyaman apabila berada di sekitar kita atau berada dekat kita. Itu harus wajib. Apabila kedua, ketika anak kita sudah berada di tingkatan anak-anak, kita harus bisa menjadi rambu-rambu. Artinya rambu-rambu bukan hanya stop, Mbak ya. Bukan hanya stop, bukan hanya jangan, tapi lebih memberikan dampak ketika dilakukan atau tidak dilakukan. Itu namanya rambu-rambu. Istilahnya kita menjadi rambu-rambu atau pagar untuk jalan hidup anak kita. Nah, ketiga, ketika anak kita di usia remaja, ini yang paling penting. Ketika kita anak kita menginjak ke usia remaja, berarti kita harus bisa menjadi temannya. Ya, ketika kita menjadi temannya, berarti kita harus bisa menjadi pendengar yang baik, bisa memberikan solusi yang baik, bukan hanya bisa berbicara dengan nada tinggi agar anak kita itu tahu kita memerintah atau memberi teguran. Tidak hanya sebatas itu. Jadi yang pertama, kita bisa di umur anak yang masih balita, kita bisa melindungi dan anak bisa merasa terlindungi. Yang kedua, di situ kita sudah menciptakan kepercayaan dari anak untuk orang tuanya. Itu akan timbul secara alami. Yang kedua, ketika di anak-anak kita memberikan rambu-rambu, jadi anak akan secara alamiah tahu apa yang salah, mana yang benar. Akan tertanam dalam alam bawah sadarnya. Yang ketiga, yang paling penting, kita harus bisa menjadi
1: teman tadi ya.
0: Teman ketika usia remaja, karena usia remaja ini usia paling labil. Ketika masa remaja ini, anak-anak kita akan mengenal lingkungan yang lebih luas
1: dan mencari jati diri begitu ya.
0: Betul, keberagaman teman di luar sana. Seperti itu.
1: Nah,
0: Mbak Prita.
1: Ini ada pertanyaan juga dari Ibu Febrika ya. Lantas bagaimana Pak cara membicarakan hal-hal yang berbahaya, misalnya seperti narkoba, kepada anak agar tidak membuat mereka jadi takut atau malah merasa kayak terlalu kita mengekang dan lain sebagainya. Bagaimana cara yang efektif menurut Bapak? Mungkin bisa ditanggapi.
0: Kita seperti ini, Mbak Prita. Kita lihat dulu di mana

0: usia anak kita. Nah, ketika usia anak-anak, yang paling efektif itu tetap rasa jera.
1: Oke.
0: Ya, karena memang hal yang paling pas itu kita menanamkan rasa jera untuk anak-anak. Tetapi beda halnya kita berbicara dengan anak-anak di usia remaja. Kita harus lebih menggunakan perasaan dan logika si anak. Bukan berarti, bukan lagi kita menakut-nakuti. Kalau kita berbicara tentang anak kecil atau balita, cenderung ke balita, kita bisa mengumpamakan narkotika itu seperti hantu mungkin.
1: Okay,
0: kalau anak
1: kecil. Okay. Dengan Tetapi bahasa kalau, yang lebih bisa dipahami juga begitu ya dengan
0: iya,
1: anak-anak.
0: Iya, betul. Ya. Bisa dikatakan seperti hantu, kalau anak-anak bisa dikatakan seperti hewan buas,
1: yeah,
0: itu
1: okay.
0: juga bisa. Jadi mereka bisa lebih berhati-hati untuk anak-anak ke balita. Tapi kalau untuk remaja, kita sudah tidak bisa menakut-nakuti seperti itu. Malah diketawain nanti kita sama anak-anak kita.
1: Pastinya begitu ya.
0: Tapi
1: diabaikan nanti.
0: Kita, betul. Tapi kita lebih berbicara tentang sebab akibat. Nah, kalau kita berbicara tentang sebab akibat dan kita berbicara dengan logikanya dia dan menyentuh perasaan dia, saya yakin kita akan lebih bisa didengar sih. Dan yang paling utama, berbicara dengan anak itu lebih efektif ketika perut kenyang.
1: Nah, oke. Okay. Ini menjadi salah satu notes juga ya di
0: betul. Ketika perut kenyang, berbicara lebih lebih nyambung lah TikToknya. Jadi saya sarankan ajak makan, lebih sering ajak makan bersama lah anak-anak. Nah, ketika di meja makan, entah itu tidak perlu ke restoran, kita bisa masak sendiri untuk ibu-ibu, untuk anak-anak. Jadi ketika di meja makan itu kita bisa lebih bisa ngobrol.
1: Oke.
0: Apalagi ketika masakannya disukai oleh anak-anak. Itu aja sih tipsnya.
1: Baik, ini ada penelpon lagi yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Selamat siang.
2: Selamat siang. Lebih lagi ya.
1: Dengan ya. Pak?
2: Pak Agung.
1: Oh, Pak Agung Wardana lagi. Oke, ada pertanyaan lagi, Pak Agung silahkan.
2: Ya begini untuk apa remaja ya. Apakah di remaja mungkin kita terkontaminasi dengan narkoba? Apakah ada tanda-tanda khusus perilakunya? Karena saya lihat bukan berarti ya, oh ya, tapi ada di sekitar saya itulah masih remaja. Ini apakah tanda-tanda khusus ya bagi ada tersebut terkontaminasi dengan apa? Bagaimana upaya untuk bisa mengendalikan supaya itu untuk berjalan istilahnya menghilangkan itu dari saya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda, Pak Dida, terkait dengan remaja yang mungkin terkontaminasi dalam penyalahgunaan narkotika dan apa namanya tadi upaya untuk mengendalikannya seperti apa? Bisa ditanggapi?
0: Oke. Terima kasih Pak Agung. Sudah mengikuti dari awal sampai mau selesai ini kayaknya. Oke, Pak Agung, seperti ini. Berbicara tentang tanda-tanda berarti kita berbicara tentang perilaku pecandu juga.
1: Yeah.
0: Artinya candu itu biasa kita golongkan menjadi tiga. Yang pertama coba pakai. Coba pakai itu ciri-cirinya hampir tidak ada.
1: Okay.
0: Dan seperti orang normal pada umumnya. Nah, yang kedua teratur pakai. Artinya teratur pakai itu bisa satu bulan sudah lebih dari 10 kali. Itu sudah bisa dibilang teratur pakai. Dan ciri-cirinya pun apabila dilihat dari ciri-ciri fisik itu belum bisa terlihat. Tetapi biasa terlihat pada ciri-ciri perilakunya.
1: Contohnya seperti bisa, apa?
0: Contohnya untuk ciri-ciri perilaku itu lebih tertutup orangnya.
1: Wow, jadi introvert ya?
0: Introvert. Bisa lebih introvert. Yang kedua, bisa dilihat dari apabila masih di tingkat usia sekolah, itu bisa dilihat dari perilaku penggunaan uangnya.
1: Oke.
0: Artinya ketika hari-hari normal biasa diberi uang saku 10 ribu itu cukup, mungkin dia di satu waktu bisa minta jajan lebih. Nah, di sini peran orang tua harus lebih kritis.
1: Oke.
0: Artinya ketika anak kita minta uang jajan lebih, itu kita harus tahu untuk apa dan kegunaannya dan digunakan untuk apa. Pembelian itu urgent atau tidak, itu harus kita tanyakan dengan bahasa kita yang bisa diterima anak tanpa menyinggung si anak. Itu. Yang ketiga itu adalah tahap pecandu narkotika. Nah, pecandu ini bukan lagi bukan berarti pengen menggunakan zat, tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, tubuhnya itu sudah memerlukan zat narkotika itu, Mbak.
1: Okay.
0: Nah, jadi bisa dilihat dari ciri-ciri fisik sudah mulai terlihat dari mungkin matanya yang menghitam, giginya yang mulai keropos, atau mungkin tubuhnya yang berat badannya sudah mulai menurun drastis. Itu seperti itu kalau pecandu narkotika, tergantung imun tubuhnya dan zat yang dikonsumsi juga.
1: Oke, karena itu beragam beda-beda juga ya zatnya ya, ya. Macam-macam ya.
0: Betul.
1: Pak. Oke, itu tadi tiga yang mungkin bisa menjadi apa namanya tambahan pengetahuan juga nih, kira-kira tanda-tandanya seperti itu. Lantas tadi Pak Agung juga menanyakan terkait upaya untuk bisa mengendalikannya seperti apa, mungkin kalau dari masyarakat terdekat ya, di sini tetangga-tetangga mungkin gitu, ini seperti apa Pak Dida?
0: Yang pertama kita harus kembali pada keluarga, fundamental awal kita harus kembali pada keluarga, yaitu komunikasi.
1: Oke.
0: Yang paling penting adalah komunikasi antara keluarga dan anak, ayah, ibu, dan anak itu harus terjalin, harus istilahnya ikatan emosionalnya bagaimanapun caranya kita kembalikan ke keluarga, itu harus memiliki ikatan emosional tentang komunikasi kepada anak-anak kita, itu paling penting. Yang kedua, kita membuka lebar-lebar apabila ada di lingkungan masing-masing diindikasikan tempat penyalahgunaan narkotika, atau mungkin ada oknum yang menyalahgunakan narkotika, kita menerima laporan tersebut.
1: Oke. Okay.
0: Ya, silahkan lapor, baik itu pecandu atau pengedar, silahkan dilaporkan. Boleh langsung laporan ke BNN atau mungkin institusi wajib lapor lainnya atau IPWL lainnya, boleh ke RT RW dilaporkan. Nanti pihak-pihak RT RW kelurahan atau mungkin kecamatan setempat akan menindaklanjutinya baik ke di tingkat kepolisian atau di BNN sendiri. Jadi untuk saat ini memang yang mungkin masih menjadi hal yang tabu dalam masyarakat itu adalah keberanian untuk melaporkan.
1: Oke. Okay. Masih kadang takut-takut begitu ya.
0: Betul, masih ada ketakutan untuk melaporkan. Tetapi pada dasarnya Bapak Ibu semuanya pendengar, apabila Anda melaporkan identitas Anda sebagai sebagai pelapor itu akan kami rahasiakan.
1: Okay.
0: Bahkan identitas yang Anda laporkan itu juga akan kita rahasiakan. Jadi perlu diketahui Bapak, Mbak Prita, walaupun ada laporan masuk, itu kita tidak serta-merta akan melakukan tindakan.
1: Okay.
0: Tetapi kita akan melakukan proses lidik. Ya, kita pastikan zat apa yang diedarkan, zat apa yang digunakan, itu baru kita akan melakukan tindakan.
1: Okay.
0: Jadi perlu diketahui, sangat aman dan sangat amat kita terbantu oleh masyarakat apabila masyarakat berani melaporkan hal tersebut.
1: Baik. Itu. Karena ini juga memang tugas kita bersama ya, harus saling menjaga satu sama lain, mengingatkan satu sama lain juga. Nah ini terakhir saya hanya bacakan juga beberapa komentar yang ada di kanal YouTube ya, Pak Dida, ada juga bersama Bapak pemirsa. Ada dari Dia Esti, harus lebih ditingkatkan lagi untuk melakukan sosialisasi anti narkoba ke sekolah-sekolah, bisa dimulai dari tingkat SD ya Pak, begitu. Kemudian ada juga dari akun Agus, semoga makin gencar aksi-aksi untuk penanggulangan narkoba, begitu.
0: Terima kasih.
1: Baik, saya terima kasih juga banyak Pak Dida untuk pemaparannya di kesempatan kali ini. Kita berjumpa di kesempatan berikutnya nanti dengan topik-topik yang lainnya. Salam untuk teman-teman di BNN Nganjuk, sehat selalu dan selamat melanjutkan aktivitas.
0: Terima kasih Mbak Prita.
1: Baik, benar juga pemirsa, saya tuntaskan sanksi kali ini dan Anda bisa menyimaknya kembali melalui kanal YouTube RRI Madiun. Dengan begitu, saya juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas interaksi dan juga atensi Anda, dan pastikan tetap bersama kami pendengar pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.
3: Baru saja Anda ikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun. Kami hadir setiap Rabu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Sanksi, berani tolak.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

0: Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi berkiri pertahanan. Umpan saja ke depan, gol!
2: Memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion

0: pertandingan.
1: Video de hoy, sinceramente yo...
2: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.

0: muncul menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
1: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
0: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asa La

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Let's play football.
2: Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi si individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
3: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder hat
2: semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis langkah menuju 8 besar dunia bukanlah hal yang biasa terjadi, dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir.
3: Beitrag dazu geleistet.
2: Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
4: El partido sabíamos que iba a ser un partido bastante cerrado, muy
2: táctico. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
2: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tiebreak set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Chico Cericho, dan pemain asal Papua Football Academy, Melki Yatipai. Hasilnya, Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anasonya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: Very happy. We played against a good team that a few months ago played the final against Vietnam. So and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now two games. Now we.
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini dan harapannya progres terus meningkat dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat, pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push yang bagi saya performance dan really mentality mereka dah. At least sampai ke fase penamat pun, mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
1: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru dua kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia, Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina, Clifford, di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet

0: kebijakan tersebut dan menurutnya menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
1: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PB Popi Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi dan juga beberapa tim dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap

0: Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
1: I see this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athlete, by the quality of the venue, and also the honorable.
0: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang bertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 8 Juli 1976. Satelit Palapa A1 yang merupakan satelit pertama yang dimiliki Indonesia yang diluncurkan dengan menggunakan roket Delta 2914 dan mulai mengorbit sehari sebelumnya. Palapa A1 diluncurkan dari pad LC-17A Tanjung Canaveral, Amerika Serikat dengan roket Delta 2914 dan menempati orbit GEO-83BT. Setelah memasuki masa operasional, 6 dari 12 transponder Palapa A1 digunakan untuk aplikasi telepon, sedangkan satu lainnya digunakan oleh televisi nasional, dan 5 sisanya digunakan sebagai cadangan. Satelit ini berhenti beroperasi pada bulan Juni 1985. Kesuksesan peluncuran satelit Palapa A1 menempatkan Indonesia menjadi negara ketiga di dunia yang mengoperasikan sistem komunikasi satelit domestik dengan menggunakan satelit GSO.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sebelum 97 program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Selamat siang pendengar, saya Madarisa, senang sekali ya kembali menjumpai Anda via udara di Madiun siang ini dengan lagu-lagu campur sari untuk membuat Anda lebih semangat tentunya dengan setengah perjalanan aktivitas Anda hari ini. Sampai nanti pukul 13 ya, kami gulirkan lagu-lagu campur sari khusus untuk Anda pada kesempatan siang ini yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, azan zuhur khusus untuk wilayah Madiun dan sekitarnya pada menit 41 lewatnya dari pukul 11 waktu Indonesia Barat akan segera

أشهد أن لا

0: وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. Berapa Pak? 5.000 rupiah Mas. Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. Wah Mas, gak ada uang pas ya Mas. Saya gak punya uang kembalian. Waduh, sebentar ya Pak ya, saya ke warung depan. Udah Mas, gak usah repot-repot, Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru. Syukurlah Pak kalau gitu. Ya sudah Pak, terima kasih Pak ya. Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu ya Allah. Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. Wah, kebetulan kita ketemu di sini Pak. Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar. Maaf Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh Mas. Sudah Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu. Tapi ini terlalu banyak Mas. Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini. Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

0: Bu.
1: Iya, Pak.
0: Memalukan. Rapotnya anakmu lo merah semua.
1: Loh, ini kan rapotnya Bapak.

Pendengar, sebuah pesawat kargo Pakistan dilaporkan hilang setelah kehilangan kontak dengan pengawas lalu lintas udara. Pesawat itu terbang di atas Laut Arab menuju Karachi, Selasa 7 Juli 2026 malam waktu setempat. Otoritas penerbangan Pakistan menyatakan pesawat membawa 5 awak dan kini masih dalam pencarian. Pesawat jenis Boeing 737 yang dioperasikan K2 Airways terbang dari Sharjah, Uni Emirat Arab menuju Karachi. Sebelum hilang kontak, awak pesawat sempat melaporkan adanya gangguan teknis kepada pengendali lalu lintas udara. Menurut otoritas bandara Pakistan, sistem radar menunjukkan pesawat mengalami penurunan ketinggian secara drastis sebelum komunikasi terputus. Operasi pencarian dan penyelamatan langsung dikerahkan di kawasan Laut Arab dekat Ormara, Provinsi Balochistan. Sementara itu, data flight radar 24 menunjukkan pesawat sempat kehilangan ketinggian, kembali menanjak, lalu mengalami penurunan tajam untuk kedua kalinya. Info lengkap lainnya, pendengar, juga bisa Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Serta pastikan Anda sudah mengunduh aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Demikian info terkini.

Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir, kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu, itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok, tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, banyak pilihan olahraga yang sekarang ini ditawarkan oleh masyarakat ya pada umumnya. Ketika mereka sudah bosan melakukan olahraga lari, biasanya mereka coba untuk jalan kaki. Kemudian ketika jalan kaki sudah merasa bosan, mereka beralih ke bersepeda. Karena bersepeda ternyata bukan hanya aktivitas rekreasi aja ya yang menyenangkan, tapi juga sebuah aktivitas yang efektif untuk meningkatkan kesehatan jantung. Jadi bersepeda itu tidak hanya menghasilkan endorfin yang membuat perasaan kita menjadi lebih happy atau bahagia, tapi juga memberikan sejumlah manfaat yang nyata, khususnya untuk organ vital kita. Kalau misalnya Anda termasuk prelansia ataupun juga lansia, tentunya juga jarak bersepeda ini menjadi pertimbangan begitu ya. Kecuali kalau misalnya Anda di usia yang produktif, kiranya mencapai 10, 15, 20 kilo bukanlah hal yang sulit seperti itu. Karena bersepeda ini adalah latihan aerobik sebetulnya ya, yang sangat baik. Jadi ketika Anda bersepeda, tentunya jantung kita ini kan terus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan yang pasti sirkulasi darah ini dikuatkan, termasuk juga pembuluh darah, yang pasti juga membantu kita mengoptimalisasi kinerja jantung, serta juga bisa mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Kalau misalnya nggak punya sepeda gimana Mbak Mada? Ya sudah, jalan kaki saja ya. Karena olahraga itu sebetulnya tidak ribet pendengar. Ketika Anda sudah menggerakkan tubuh Anda, itu juga sudah menjadi bukti bahwasanya Anda memberikan feedback yang baik untuk tubuh Anda ketika setiap hari terus Anda ajak untuk beraktivitas, untuk menghabiskan energi begitu ya. Tapi yang paling penting adalah Anda bisa tahu batasan kemampuan Anda sendiri dalam berolahraga, karena setiap orang pasti punya medical record yang berbeda-beda ya. Meskipun dalam usia yang sepadan, usia sepantaran, terkadang mereka punya historical medis yang tidak sama. Yang paling penting adalah bagaimana Anda menikmati olahraga yang Anda lakukan, entah itu sendiri ataupun juga bersama dengan rekan-rekan Anda. Ketika Anda sudah selesai berolahraga, poin pentingnya adalah bukan untuk membakar lemaknya saja, tetapi Anda enjoy dan bahagia ketika melakukan aktivitas olahraga tersebut. Dan yang paling penting adalah dengan kondisi cuaca yang masih didominasi cuaca yang cukup sejuk lah ya, meskipun juga dengan angin yang agak kurang bersahabat, pastinya yang namanya terik matahari saat ini sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat karena kondisinya lebih dingin daripada sebelumnya. Jadi kalau Anda memilih berolahraga di sore hari tidak ada masalah juga, kalau pagi memang harus bergelut dengan embun dan kawan-kawannya begitu ya. Menit 22 lewatnya dari pukul 12 siang, pendengar, kami akan hadirkan satu informasi. Surat panggilan Relas telah memanggil Suti binti Sarni, umur 42 tahun, agama Islam, dulu bertempat tinggal di Jalan Ki Ageng Suro Dipoyono nomor 3 RT 33 RW 8, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas, dan dalam perkara perdata nomor 246 garing PDT titik G garing 2026 garing PA titik MN antara Margono bin Suyono sebagai pemohon melawan Suti binti Sarni sebagai termohon untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kota Madiun, Jalan Ring Road Barat nomor 1 Kota Madiun pada hari Senin 9 November 2026 pukul 9 pagi. Kita masih hadirkan lagu-lagu campur sari ya. Adakah lagu favorit Anda yang tidak sengaja terputar di playlist kami? Semoga memberikan kesan yang nyaman ya di ruang dengar Anda. Sampai nanti jelang pukul 1 siang pastinya.

Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah

Kominfo Kabupaten Madiun, pendengar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, kemudian Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Kenfu Indonesia, kemudian Guardian Indonesia juga meluncurkan kampanye Sehat Tanpa Rokok. Tentunya kampanye ini pastinya untuk memperkuat upaya pencegahan rokok sejak dini ya, apalagi dengan usia muda yang harus diedukasi kesehatan sejak dini, khususnya untuk masyarakat, anak-anak dan juga remaja. Pencegahannya tentunya harus berfokus pada pengendalian tembakau di Indonesia ya, terutama pada kelompok usia muda yang disinyalir rentan mulai merokok. Jadi gerakan ini harus masuk ke lingkungan sekolah sebetulnya secara masif, bahkan juga dipertimbangkan untuk diintegrasi ke dalam kurikulum pendidikan formal supaya anak-anak bisa mendapatkan pemahaman secara berkelanjutan. Kita tahu ya, kadang-kadang anak-anak dengan usia 14 tahun misalnya itu sudah mulai merokok, maka gerakan ini harus dimulai di SMP secara masif. Edukasi kesehatan tentunya juga perlu diberikan secara ilmiah ya pendengar ya, supaya anak-anak dan remaja mereka betul-betul bisa mengerti, memahami bahwa dampak rokok itu nyata terhadap kesehatan sejak dini. Jadi apalagi sekarang ini juga tren vape di kalangan anak muda juga semakin meluas begitu ya. Makanya Wamenkes juga menegaskan kalau produk vape tidak dapat dianggap sebagai produk yang aman juga, karena dia juga mengandung nikotin dan juga aerosol pada rokok elektronik yang juga bisa menyebabkan peradangan pada saluran pernafasan. Kemudian tidak hanya sebagai user atau penggunanya ya, orang-orang yang ada di sekitar juga menjadi salah satu impact-nya atau dampaknya ketika Anda berada di lingkungan orang-orang yang merokok. Karena justru perokok pasif adalah mereka-mereka yang harusnya mendapatkan perlindungan ya. Jadi sekarang ini pemerintah juga menyelesaikan regulasi untuk mengurangi daya tarik produk tembakau, utamanya khususnya untuk anak-anak dan juga remaja. Pendengar Pro 1 RRI Madiun, kita masih hadirkan lagu-lagu campur sari ya untuk Anda. Apakah Anda juga sudah cukup melek atau bahkan malah terkena sihir cuaca yang cukup syahdu ini? Harapannya lagu-lagu campur sari ini bisa membuat Anda lebih terhibur dan semangat ya. Meskipun hanya goleran di kamar saja atau hanya beraktivitas di rumah saja, tidak ada masalah. Yang penting Anda tetap semangat untuk menjalani aktivitas Anda ya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Par, apa? Masih awakmu dadi RT aja kenemenen. Titik-titik nglumpukno warga. Mbok gawe apa wargamu iki?
2: Lho, kene iki apa sih iki lho? Aku kan mari tuku obat. Obat nang jero botol, ana tulisane. Setelah memakai obat di dalam botol ini, tutuplah botol dengan rapat.
3: Pendengar program 1 RRI Madiun, kami akan hadirkan dinamika siang pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk Anda.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Radio Republik Indonesia Madiun dalam Dinamika Siang kembali mengudara dengan serangkaian informasi, di antaranya seluas 10 hektar lahan di Dusun Lumbu, Desa Sambong, Kecamatan Pacitan terbakar. Petugas masih menyelidiki penyebab bencana kebakaran hutan dan lahan. RSUD Caruban menerima bantuan alat kesehatan CT scan 64 slice dari Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kemampuan diagnosis penyakit melalui hasil pencitraan yang lebih detail. Menjelang tahun pelajaran baru, sebagian penjual baju seragam sekolah di Pasar Besar Ngawi justru sepi pembeli. Inilah Dinamika Siang selengkapnya, saya Madaristu.
1: Dinamika Siang.
0: Pendengar, seluas 10 hektar lahan di Dusun Lumbu, Desa Sambong, Kecamatan Pacitan terbakar. Petugas masih menyelidiki penyebab terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan. Anjela Reska melaporkan.
2: Seluas 10 hektar lahan di Dusun Lumbu, Desa Sambong, Kecamatan Pacitan terbakar. Kobaran api diduga berasal dari Desa Widoro yang tertiup angin kencang hingga merembet memasuki wilayah Desa Sambong. Kapolsek Pacitan, Ibtu Yuyun Kristiantoro menerangkan, laporan awal justru berasal dari warga di Desa Widoro karena kobaran api hampir mengarah ke permukiman warga.
3: Ini tadi kami dapat laporan bahwasannya penyebab dari kebakaran ini tadi sudah terjadi kebakaran dari berasal dari wilayah Widoro. Nah, terus karena anginnya begitu besar akhirnya merembet sampai ke wilayah Sambong. Dan ini kan lahannya lahan perorangan ini. Nah, jadi hampir saja tadi ada banyak pemukiman di sana.
2: Ibtu Yuyun mengatakan, petugas gabungan segera diterjunkan ke lokasi kejadian untuk melakukan pemadaman. Beruntung, api dapat dipadamkan sehingga tidak menyambar permukiman warga. Meski api berhasil dipadamkan, polisi masih melakukan penyelidikan. Pihaknya belum dapat memastikan penyebab kebakaran dipicu oleh aktivitas manusia atau murni kebakaran hutan. Dari Pacitan, Anjela Reska, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, Bupati Pacitan Indrata Nur Bayu Aji mengapresiasi kecepatan warga melapor kepada petugas dan meminta petugas untuk bersiaga di titik rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
2: Pasca bencana kebakaran hutan dan lahan yang melanda 10 hektar lahan di wilayah Desa Sambong, Kecamatan Pacitan, Bupati Pacitan Indrata Nur Bayu Aji mengapresiasi kecepatan warga untuk melapor kepada petugas. Ia juga mengapresiasi para petugas gabungan yang langsung terjun ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Selain itu, Indrata juga meminta para petugas untuk tetap bersiaga di titik-titik rawan kebakaran hutan dan lahan. Karena selain berpotensi mengancam permukiman warga, titik-titik rawan karhutla juga mengancam lahan pertanian.
4: Jelas kalau melihat di lokasi ini, menurut warga, memang setiap tahun di sini rawan kebakaran. Yang pertama itu, terus tentunya untuk OPD, Satpol PP dan Damkar ini saya berharap siaga terus, karena ada sekitar 2 rumah yang paling dekat dengan titik kebakaran ini, kemudian ada 5 rumah lagi yang di sebelahnya, gitu. Artinya ini menjadi titik siaga, gitu. Dan juga ada lahan-lahan pertanian di masyarakat.
2: Diketahui untuk memadamkan kobaran api di wilayah Desa Sambong, diterjunkan petugas gabungan yang terdiri dari Damkar Satpol PP Pacitan, Damkar Yonif 511, dan Kodim 0801 Pacitan. Sedikitnya 3 unit mobil pemadam kebakaran dan 2 unit mobil water supply dikerahkan. Meskipun api berhasil dipadamkan, namun petugas masih melakukan pendinginan di titik-titik bara untuk mencegah kebakaran kembali terjadi. Dari Pacitan, Anjela Reska, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Dari Pacitan kita beralih ke Kota Madiun. Pendengar, pemerintah Kota Madiun membongkar pulau jalan dan medan yang ada Jalan Pahlawan untuk memperlancar lalu lintas dan mendukung berbagai kegiatan masyarakat di jalur tersebut. Berikut Aris Deka melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Kota Madiun menata kawasan Jalan Pahlawan dengan menghilangkan pulau jalan dan median di sejumlah titik. Kebijakan itu dilakukan untuk memperlancar akses di ruas yang menjadi pusat aktivitas kota itu, sekaligus mendukung penyelenggaraan berbagai kegiatan. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, evaluasi terhadap sejumlah kegiatan yang digelar di Jalan Pahlawan menunjukkan keberadaan pulau jalan dan median menjadi salah satu kendala. Menurut dia, Jalan Pahlawan merupakan jantung Kota Madiun, sehingga harus tetap mudah diakses dan ramai aktivitas. Oleh karena itu, Pemkot melalui organisasi perangkat daerah atau OPD terkait akan menghilangkan pulau jalan serta median permanen di jalur tersebut. Sebagai pengganti, pemerintah akan memasang pembatas jalan yang bersifat non-permanen, sehingga lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan saat berlangsung berbagai kegiatan.
6: Ya, kemarin mengevaluasi dari beberapa kegiatan yang memanfaatkan Pahlawan di jantung kota. Nggak boleh mati. Nah, kebetulan event yang terus dijalankan ini kemarin banyak evaluasi, kendalanya cuman median jalan. Sehingga karena ini nanti akan banyak kegiatan di Pahlawan, ini kita hilangkan di yang pulau jalan. Tapi yang median mulai Telkom sama mana sampai rumah dinas itu nanti dihilangkan, kita ganti yang non permanen.
5: Bagus mengatakan penataan tersebut diharapkan membuat arus lalu lintas di Jalan Pahlawan lebih lancar, sekaligus memberikan ruang yang lebih fleksibel untuk penyelenggaraan agenda masyarakat. Pemerintah Kota Madiun juga menargetkan kawasan itu semakin mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan daya tarik pusat kota. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke Caruban, pendengar, RSUD Caruban menerima bantuan alat kesehatan CT scan 64 slice dari Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kemampuan diagnosis penyakit melalui hasil pencitraan yang lebih detail. Ulfa Larasati melaporkan.
7: Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Caruban menerima bantuan satu unit alat kesehatan canggih berupa CT scan 64 slice dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pelaksana tugas Direktur RSUD Caruban, Sally Fitriani, menyampaikan alat tersebut sudah tiba namun belum bisa digunakan. Pihak rumah sakit masih mempersiapkan ruangan dan melakukan proses instalasi. Alat tersebut ditargetkan dapat beroperasi dalam 2 minggu ke depan.
8: Baru CT scan, ruangannya masih kita persiapkan 2 minggu, jadi diinstal kira-kira nanti 2 minggu baru bisa rapi.
7: Sally menjelaskan teknologi CT scan 64 slice ini membawa peningkatan performa yang signifikan dibanding alat yang digunakan sebelumnya. Jika CT scan lama hanya menghasilkan 16 potongan gambar, alat baru ini mampu menghasilkan 64 potongan gambar dalam satu waktu pemeriksaan. Hasil pencitraan yang lebih detail ini akan sangat membantu dokter spesialis dalam menegakkan diagnosis secara lebih akurat. Kehadiran alat ini juga berfungsi strategis memperkuat posisi RSUD Caruban sebagai rumah sakit rujukan layanan KJSU atau kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi. Keterbatasan pemeriksaan pasien yang selama ini terjadi diharapkan dapat teratasi dengan kemampuan deteksi alat baru yang lebih lengkap. Untuk mendukung operasional alat berteknologi tinggi tersebut, Sally mengungkapkan RSUD Caruban telah menyiapkan tenaga operator serta memastikan kebutuhan listrik telah memenuhi standar. Selama proses instalasi hingga operasional awal, tim dari Kemenkes juga akan memberikan pendampingan. Selain CT scan 64 slice, RSUD Caruban juga akan menerima bantuan alat mamograf untuk pemeriksaan kanker payudara dan sitotoxic drug cabinet untuk mendukung layanan onkologi. Namun, Sally menyampaikan kedua alat tersebut belum tiba karena pihak rumah sakit masih merampungkan kesiapan ruang onkologi terlebih dahulu. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Ponorogo Jawa Timur mulai menghentikan sistem pembuangan sampah terbuka atau pendamping di tempat pembuangan akhir TPA Merican, Kecamatan Jenangan pada pekan depan. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan DLH Ponorogo, Adi Varianto, menyampaikan penghentian sistem open dumping tidak akan mengganggu pelayanan pengelolaan sampah. TPA Merican tetap beroperasi dan menerima seluruh sampah dari masyarakat. Adi menjelaskan, penerapan sistem baru diawali dengan penutupan timbunan sampah lama menggunakan tanah uruk setebal sekitar 20 cm. Selanjutnya, sampah baru akan ditimbun di atas lapisan tersebut sesuai standar pengelolaan. Adi melanjutkan, Pemkab Ponorogo telah mengalokasikan anggaran sekitar 235 juta rupiah untuk menutup 3/4 area timbunan sampah di TPA Merican. DLH juga mengusulkan tambahan anggaran sekitar 450 juta rupiah dalam perubahan anggaran keuangan atau PAK tahun 2026.
1: Dinamika siang.
0: Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud Kabupaten Ngawi mencatat hanya ada 2 SD negeri yang memenuhi jumlah pagu siswa baru pada tahun ajaran baru 2026-2027. Imam Malik melaporkan.
9: Penerimaan peserta didik baru PPDB tingkat sekolah dasar negeri SDN di Kabupaten Ngawi tahun ini memiliki catatan evaluasi khusus. Dari total 470 lembaga SD negeri yang tersebar di wilayah Kabupaten Ngawi, sebagian besar dilaporkan tidak mampu memenuhi pagu atau kuota maksimal siswa baru yang ditargetkan. Kondisi krisis pagu ini merata terjadi tidak hanya di wilayah pinggiran, melainkan juga melanda wilayah pusat kota. Di kawasan perkotaan Ngawi, tercatat hanya ada 2 lembaga sekolah yang berhasil memenuhi kuota siswa secara maksimal, yakni SDN Margomulyo 1, SDN Karang Tengah Prandon, Karpat. Kabid Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud Kabupaten Ngawi Zainal Fanani menyampaikan salah satu faktor utama penurunan jumlah siswa baru adalah menyusutnya jumlah lulusan dari Taman Kanak-Kanak TK dari tahun ke tahun. Selain itu, pesatnya pertumbuhan institusi pendidikan berbasis agama seperti Madrasah Ibtidaiyah MI turut mendominasi peta kompetisi perebutan siswa baru.
10: Dari total itu ada yang tidak terpenuhi pagu. Untuk SD sendiri yang memenuhi pagu kemarin di kota ini hanya SD Margomulyo 1 dan SD Karpat. Untuk SD sendiri yang jelas output dari TK juga semakin tahun berkurang. Kemudian sekarang kita juga melihat banyak MI swasta yang berdiri. Sehingga kita juga karena tidak memilih SD saja, tapi juga ada peluang untuk masuk di MI maupun SD swasta.
9: Zainal melanjutkan, dari laporan evaluasi berkala ke Dindikbud ditemukan satu sekolah tidak mendapat murid baru pada tahun ajaran ini, yakni SDN Rejomulyo 2 Kecamatan Karangjati. Sejauh ini, Dindikbud Ngawi masih melakukan koordinasi intensif terkait sekolah yang masuk dalam kategori kritis atau minim siswa. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Sementara itu, menjelang tahun pelajaran baru, sebagian penjual baju seragam sekolah di Pasar Besar Ngawi justru sepi pembeli.
9: Menjelang tahun ajaran baru, omset penjualan seragam sekolah di sejumlah pedagang Pasar Besar Ngawi justru mengalami penurunan. Penurunan ini dirasakan langsung oleh salah satu pedagang seragam setempat, yakni Betty. Menurut Betty, perbedaan kondisi pasar sangat kontras jika dibandingkan dengan musim masuk sekolah pada tahun lalu. Biasanya sepekan sebelum hari pertama masuk sekolah, toko seragam milik Betty sudah dipadati pembeli sejak pagi. Namun kondisi sekarang ini berbanding terbalik.
11: Kalau sebelumnya, tahun sebelumnya dibandingkan dengan tahun sekarang ini lebih lancar tahun sebelumnya. Soalnya biasanya satu minggu sebelum masuk sekolah itu dari pagi itu kami sudah disibukkan dengan pembelian seragam secara ecer maupun grosir. Kalau sekarang ini kadang siang itu baru ada, itu pun yang langganan tahun-tahun sebelumnya sudah pernah membeli seragam di tempat kami.
9: Betty menambahkan, sebagian besar pembeli yang datang saat ini merupakan pelanggan setia yang pernah membeli pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk harga satu setel seragam, Betty mematok harga mulai Rp90.000 hingga Rp110.000. Harga menyesuaikan ukuran dan bahan. Betty mengungkapkan, menyikapi penurunan omset yang drastis akibat kondisi ekonomi, ia menerapkan strategi khusus agar usaha tetap bisa bertahan. Strategi utama adalah menjaga kelengkapan produk dan memberikan layanan pemesanan khusus atau ukuran tertentu. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Perum Bulog Kantor Cabang Ponorogo memastikan pasokan minyak goreng kemasan minyak kita di Kabupaten Magetan dalam kondisi aman guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Ponorogo, Budiawan Susanto di Magetan, menyampaikan untuk menjaga ketersediaan, Bulog Cabang Ponorogo telah menyalurkan sebanyak 22.800 liter minyak kita untuk sejumlah pedagang mitra di pasar tradisional wilayah Magetan. Penyaluran dilakukan setiap pekan, diantaranya ke Pasar Sayur, Pasar Gorang Gareng, Pasar Mangge, Pasar Pelawasan, dan Pasar Parang. Menurut Budiawan, distribusi difokuskan pada pasar tradisional agar pasokan di tingkat pengecer tetap stabil dan mudah dijangkau masyarakat. Hingga kini pendengar, dari bulan Januari hingga Juni 2026, total distribusi minyak kita khusus di Kabupaten Magetan telah mencapai 194.487 liter ke 5 pasar tradisional setempat. Jumlah ini tersebar untuk sebanyak 83 pedagang di 5 pasar tradisional Magetan. Bulog memastikan masih memiliki cadangan stok minyak kita yang siap disalurkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Kita ke informasi lain, pendengar. BPJS Ketenagakerjaan Madiun mencatat sebanyak 18.000 lebih pekerja migran Indonesia atau PMI di 3 wilayah telah terdaftar menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan aktif yang mendapatkan berbagai perlindungan. Selengkapnya Risdeka.
5: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun mencatat sebanyak 18.618 pekerja migran Indonesia atau PMI aktif dari Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan hingga Juni 2026. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Madiun, Sevi Renita Setianingrum, mengatakan jumlah tersebut merupakan pekerja migran yang berangkat melalui jalur resmi dan tercatat dalam Sistem Informasi dan Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau SISKO P2MI. Saat ini PMI yang aktif dan terdaftar sebanyak 18.618 orang. Jumlah tersebut termasuk penambahan 5.176 peserta baru sepanjang Januari hingga Juni 2026. Para pekerja migran itu memperoleh perlindungan melalui Program Jaminan Kecelakaan Kerja JKK, Jaminan Kematian JKM, serta pilihan mengikuti program Jaminan Hari Tua atau JHT. Sevi menjelaskan kepesertaan PMI memiliki skema perlindungan khusus atau lex spesialis yang berbeda dengan peserta segmen lainnya. Perlindungan tidak hanya mencakup resiko kecelakaan kerja dan kematian, tetapi juga berbagai resiko yang dihadapi pekerja migran sejak sebelum keberangkatan hingga kembali ke Indonesia.
12: Berkaitan kepesertaan PMI ini sifatnya lex spesialis, bahkan di sana tidak hanya resiko terkait jiwa. Jadi kecelakaan kerja di dalamnya itu tidak hanya kalau pada saat terjadi kecelakaan kerja, risiko gagal berangkat, risiko penempatan, mohon maaf, risiko asusila apabila terjadi pemerkosaan, risiko apabila kembali kemudian barang yang hilang, itu kan risiko kerugian ya, asuransi kerugian biasanya, itu cover di dalam PMI. Jadi sudah ada penambahan-penambahan manfaat lagi.
5: Sevi menyebut perlindungan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan jaminan sosial yang lebih komprehensif bagi pekerja migran Indonesia selama menjalani masa penempatan di luar negeri. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Informasi terakhir dalam dinamika siang hari ini, pendengar, dikabarkan oleh Ulfa Larasati. Menyoal pemerintah Desa Sewulan yang menilai tradisi jamasan pusaka tidak hanya menjadi upaya pelestarian budaya, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat semangat gotong royong, memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat, serta terus diwariskan kepada generasi muda. Berikut informasi selengkapnya.
7: Tradisi jamasan pusaka kembali digelar di Pendopo Raden Sukoco, Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Kepala Desa Sewulan, Heru Susanto, menjelaskan pelaksanaan kegiatan jamasan pusaka tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah Desa Sewulan dan lembaga adat desa sebagai salah satu upaya melestarikan adat istiadat yang telah diwariskan para leluhur.
13: Ini merupakan satu bentuk kolaborasi antara Pemdes sama lembaga adat desa, kan, sebagai upaya kita dalam melestarikan adat istiadat yang ada di Desa Sewulan ini. Harapan kami dengan pelestarian ini akan tumbuh hal-hal yang positif.
7: Heru mengatakan selain menjadi upaya melestarikan budaya dan bentuk rasa syukur kepada para pendahulu, jamasan pusaka juga diharapkan dapat memperkuat semangat gotong royong serta memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat. Ia juga berharap tradisi tersebut terus diwariskan kepada generasi muda agar tidak terputus. Menurutnya, kegiatan yang dikemas dengan baik dan memberikan manfaat akan menarik minat generasi penerus untuk ikut melestarikan tradisi tersebut. Setidaknya ada 25 pusaka yang dijamas. Pusaka tersebut terdiri atas peninggalan Kiai Ageng Basyariah dan pusaka milik masyarakat yang turut dijamas dalam prosesi tahunan tersebut. Jamasan pusaka tidak sekedar menjadi prosesi pembersihan pusaka, tetapi juga mengandung filosofi penyucian diri. Prosesi tersebut menjadi perlambang agar manusia senantiasa melakukan muhasabah, menjaga keseimbangan lahir dan batin, serta memperbaiki hubungan dengan sesama maupun dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: 99,71 RRI Madiun. Prodangdut pendengar hadir untuk Anda sampai jam 3 sore ya. Tadi sudah dibuka dua koleksi dari Revina Alvira dan juga Denny Caknan ya, yang sudah bawa kita di menit 40 lewatnya dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Yang mau gabung silakan di 459198 atau juga di 0811-366-9907. Musimnya masih berdinding ya pendengar ya. Bagaimana siasat Anda supaya tetap imunitas tubuh Anda tetap baik, karena memang lagi banyak orang yang batuk dan juga pilek ini kabarnya ya. Selamat siang Pro Dangdut. Sugeng siang.
1: Mantap sugeng siang Mbak Yu.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ini kan mungkin kesehatan pokoknya Mbak Yu.
0: Amin.
1: Kesehatan ala keluarga Allah sama saya pun.
0: Amin ya Rabbal Alamin Pak Dono. Di sana berdindingnya gimana? Cukup dingin atau biasa aja?
1: Ya kalau pagi Mbak Yu.
0: Kalau pagi ya? Ini jam sekarang ya. Ini panas ya?
1: Iya betul.
0: Tapi Pak Dono biasanya mengkonsumsi herbal-herbal gitu nggak sih supaya terhindar dari yang namanya penyakit tahunan, batuk pilek?
1: Iya kalau itu ya

0: Gue sekarang tadi, selamat siang. Dari kayak berbuka tadi, selamat siang di semoga lancar sehat keluarga.
1: Terus?
0: Usul sama Kutika baik ya. Selamat siang, sama itu Bu Ernie, lama kok gak SMS, kenapa Bu Ernie? Ayo pada waktu ini nanti. Sama itu Bayu, kedua dia di Kebun Sari. Selamat siang sama kedua Wulan, Bu Susi, Bu Mesirah juga selamat siang. Sama si tadi Orang Buya, Muhammad sama itu Dimas Budur ya. Urjianto sama Dimas Mudiono ya Mbak ya.
1: Oke.
0: Sudah saya kurang tahu semua data juga selamat siang. Mbak Ibu. Nanti aku dikasih lagu ya Mbak ya.
1: Apa tuh?
0: Nanti aku dikasih lagu setelah jumpa pertama Mbak ya.
1: Siap.
0: Soalnya sudah aku pokoknya semua saja. Kamu ya semoga sehat lancar.
1: Amin.
0: Sukses sama saya nih pun berani dengan Mbak ini. Rugi kronik pun. Mbak
1: Inje. Inje siap.
0: Jadi dengan juga ngajati atas kundur mati sama dulu gitu. Marti-marti Mbak Inge.
1: Maturnu.
0: Matur semua dari pun Mbak Yu.
1: Inje sami-sami.
0: Wilujeng siang Mbak Yu.
1: Wilujeng siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Dono Suworo ya. Kemudian dari Ibu Erni yang ada di Ponorogo sana. Dangdutnya RRI Madiun mantap katanya. Salamnya buat Pak Dono Suworo, Pak Rusdianto, Mas Muhammad, Mbak Wulan, Bu Sekartaji, Bu Mari, Bu Susi, Bu Samiran, Mbak Oktavia, Neng Gayatri, dan buat semuanya aja. Kalau aku tuh agar tetap sehat ya minum jamu, kemudian minum banyak air putih dan juga olahraga. Pengen dengar lagunya Guyon Waton yang Kelebus katanya. Oke, nanti ditunggu ya. Selamat siang Pro Dangdut. Keputus ya. Coba lagi. Selamat siang. Ya, yang di 459198 dan juga di 0811-3669-907 kita masih terima telepon Anda pendengar di Pro Dangdut kesempatan siang hari ini masih di segmen 1 ya. Jadi jangan khawatir, masih ada banyak waktu untuk Anda. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. RRI Madiun mantap.
1: Mantap, saking sinten nih kok.
2: Kenapa?
1: Biasanya dari maksudnya di Sawu. Oh, Pak Hari di Sawu. Biasanya dari maksudnya di 98, ini maksudnya di 90. Makanya saya pangling. Saya sama Mbak Mada loh kan, jenengan juga kesupen toh sama saya.
2: Mbak Mada.
1: Iya.
2: Ini masalahnya sama Mbak Cuci lawan.
1: Telah?
2: Padahal pekanto kan oke di Mbak.
1: Saking sinten.
2: Saking kok dono ning wong
1: loh. Oh, inje. Pak Hari.
2: Muka dikirim bulan dah saya.
1: Oh. Pak Bari, kalau cuacanya berdinding seperti ini, Pak Bari termasuk yang suka minum jamu kayak Pak Dono tadi enggak?
2: Nah, jamu buatan Pak Dono, Pak. Buatan nasi, namun ini dulu, Pak.
1: Kenapa?
2: Ini jamu nopo, Pak. Gedung sapi rosa ini dulu.
1: Wah, pahit banget loh itu.
2: Pahit banget.
1: Oke.
2: Ini aku ngantan. Ngantan aku lalu. Jadi, ini, Pak Karak, Pak. Mungkin Pak Minggu, soalnya Pak Anas ini,
1: dipungi
2: rom-rom paling itu kan
1: kaya itu yang rutin gak ya?
2: Kali landing itu melaku-laku itu kurang pergi 3 km pak.
1: Wih, luar biasa. Tasik kiat gak? Tasik kiat gak?
2: Tasik kiat.
1: Alhamdulillah. Eh, Masya Allah. Inje, pengen midhangetaken lagu nopo niki, Pak Bari?
2: Lagu nopo ya, Pak?
1: Lagu dangdute nopo?
2: Dangdut apa, anu, Pak? Gajah Mawar.
1: Gajah di balik batu.
2: Betul.
1: Inje, monggo salamipun kagem sinten?
2: Pak Maca ini.
1: Inje.
2: Salamipun kagem Pak Maca. Pasang kagem Bu Pontoro-Poro. Belakang di bulan di bawah pasang bunda bunda mari sudah

0: tirasi pengantin di sekolah Bobotono lho.
1: Nggih, tirasi ngaten.
0: Nggih. Ajeng kok. Dora apa lho Mbak Mari?
1: Nggih.
0: Ibu anu Bunda Deno, Bunda Tamira. Bunda
1: Nggih, kagem sedanten mawon nggih.
0: Nggih, kagem sedanten nggih, Mbak.
1: Nggih.
0: Mbak gajah
1: selamat datang
0: kamu Mbak.
1: Siap
0: nggih, ditunggu
1: nggih. Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar semuanya, kita hadirkan dulu ya satu koleksi dari Ida Laila dan juga Muhsin untuk Anda semuanya.

0: Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok, tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Halo?
2: Rin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Yang benar.
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
7: Pendengar, PT Taspen meminta pemerintah segera menerbitkan regulasi yang mengatur jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi P3K. Aturan tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung keberlanjutan program jaminan sosial bagi ASN. Hal ini disampaikan Dirut PT Taspen Roni Hanitio Aprianto dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta hari ini. Belum terdapat regulasi turunan yang secara khusus mengatur kepesertaan P3K dalam program jaminan pensiun dan hari tua. Kondisi tersebut menjadi salah satu isu strategis yang perlu segera diselesaikan. Kepastian regulasi juga dinilai akan memperkuat pengelolaan program jaminan sosial dalam jangka panjang. Pihaknya berharap pemerintah segera menetapkan regulasi turunan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, utamanya yang mengatur secara rinci penyelenggaraan program tersebut. Ia juga meminta adanya kepastian mengenai mekanisme pembayaran iuran oleh pemerintah sebagai pemberi kerja. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungan Taspen untuk berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Info lainnya, pendengar, juga bisa Anda cek di laman resmi kami rri.co.id. Jangan lupa untuk menambahkan aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Demikian info terkini.
8: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
9: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin COVID-19 dapat merusak DNA dan kekebalan tubuh secara permanen.
10: Tapi itu hoax.
9: Klaim tersebut adalah tidak benar.
11: Faktanya,
9: dilansir dari tirto.id, tidak ada bukti ilmiah yang mengaitkan imunisasi dengan kerusakan sel dan DNA, penyakit autoimun maupun meningitis. Kementerian Kesehatan membantah klaim yang beredar dan menegaskan bahwa vaksin bermanfaat melindungi seseorang dari penyakit tertentu serta meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap berbagai penyakit menular pada masa mendatang. UNICEF menegaskan, fakta dan bukti menunjukkan bahwa informasi mengenai efek berbahaya vaksin COVID-19 terhadap DNA manusia adalah tidak berdasar dan tidak benar.
8: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Hai ayah.
1: Ada apa nak?
0: Ayah adalah ayah yang paling beruntung di dunia ini.
1: Kok bisa?
0: Karena di tahun ajaran baru, ayah gak usah repot-repot beliin buku pelajaran ya.
1: Oh gak usah repot, memangnya ada apa?
0: Karena aku gak naik kelas ya.

0: Ya, pendengar menyiasati musim berdinding sepertinya sekarang ini, turunnya suhu udara secara drastis di malam hari sampai pagi hari di puncak kemarau, pastinya juga kita harus menggunakan pakaian yang hangat ya, makanan yang hangat juga, hidrasi kelembapan kulit juga penting, yang tentunya juga menjaga imunitas kita. Bagaimana caranya tetap bisa fight dengan kondisi cuaca yang up and down ya, malam, pagi, dingin, kemudian siang juga terik, kemudian nanti beranjak sore sudah mulai berangin lagi sampai malam dingin lagi, begitu ya. Bagaimana siasat Anda pendengar? Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RSI makin mantap sekali, Ce.
0: Mantap sekali deh. Siapa nih?
1: Mantap sekali, Ce.
0: Dengan siapa ini?
1: TKP.
0: TKP.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya?
0: Iya, aku tuh penasaran loh. Menyesuaikan cuaca
1: aku
0: ya.
1: Lupa ingat.
0: TKP singkatannya apa sih kalau boleh tahu? Mada sekian lama kok apa ngobrol sampai lupa lo mau nanya.
1: TKP itu ya perpanjangannya. Tiara.
0: Apa tuh?
1: Onyet.
0: Tiara. Alah, kirain tempat kejadian perkara.
1: Iya.
0: Tiara Kunyil Ponorogo gitu ya. Iya. Oke deh. Kalau TKP biasanya musim berdinding kayak gini, suka pilek atau batuk enggak sih atau aman-aman aja?
1: Alhamdulillah aman-aman aja, Mbak Manda. Ini aku ya dingin ya, panas ini aku ya. Nyalain kipas angin loh, Mbak Manda.
0: Gimana?
1: Nyalain kipas angin.
0: Oh iya. Berarti iya. Termasuk kuat ya.
1: Iya, aku enggak bisa bobok nanti kalau enggak nyalain.
0: Oh gitu. Tapi tetap minum es enggak sih?
1: Jangan atur.
0: Kenapa?
1: Tetap
0: minum es nggak dengan kondisi cuaca seperti ini?
1: Alhamdulillah tetap minum.
0: Aman ya?
1: Aman, alhamdulillah. Oke, aku udah sehat.
0: Amin. Dah, mau kirim salam buat siapa?
1: Badan sembuh ya.
0: Amin, amin. Mau kirim salam buat siapa? Silakan.
1: Aku salamnya buat semuanya aja, Mbak Manat. Buka poster nanti.
0: Apa sih lagunya?
1: Senandung rindu.
0: Senandung rindu. Oke, okay. Yeah. Salamnya buat siapa?
1: Buat semuanya.
0: Semuanya aja ya katanya ya.
1: Semuanya buat Mbak Manda, mudah-mudahan
0: sembuh. Oke. Okay. Amin.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih
1: waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada TKP dari Ponorogo ya, Tiara Kunyil Ponorogo. Bukan tempat kejadian perkara. Karena waktu itu mau tanya-tanya, belum sempat, akhirnya baru terjawab sekarang begitu ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdutnya Rani Madiun, mantep. Assalamualaikum Mbak Madan.
0: Waalaikumsalam Bu Sur. Lembean dingin banget ini.
2: Kayaknya nampaknya Mbak Madan yang kurang sehat ini.
0: Menyesuaikan cuaca sih sebenarnya.
2: Iya, dari
0: aman.
2: Bisa dirasakan.
0: Uis, mantep berarti ya. Besar biasanya kalau cuaca berdinding kayak gini, siasatnya gimana supaya nggak kena pilek atau batuk?
2: Saya tuh setiap pagi bangun tidur itu minum lemon hangat, Mbak Mada.
0: Tapi nggak punya asam lambung ya? Maksudnya lambung aman ya?
2: Justru itu obat asam lambung.
0: Minumnya biasanya jam berapa, Busur?
2: Bangun tidur dalam keadaan perut kosong, lemon anget tanpa gula.
0: Itu jam 3, jam 4 gitu, subuh itu ya?
2: Iya, pokoknya bangun itu, bangun begitu bangun belum
0: terisi apa-apa. Minum itu ya.
2: Lemon anget itu udah gitu satu ya. Gelas
0: gede. Kadang-kadang kan orang-orang juga khawatir ya. Aku punya mah, punya asam lambung, nanti ketakutnya kalau minum itu jadi perih, misalnya gitu.
2: Justru itu Mbak, itu saya pernah pertanyakan dokter di RRI sosialisasi waktu di RRI juga loh Mbak.
0: Oh iya, gimana?
2: Jadi itu menetralisir asam, asam lambung. Tapi okay. Dengan catatan tidak dicampuri apa-apa, walaupun gula sedikit itu enggak boleh.
0: Jadi asli ya.
2: Sampai saya itu nanya gini, kan memang asam lambung saya terus sembuh tuh Mbak. Jadi double vitamin C, biasanya saya kerja itu kan full ya Mbak. Ya kalau enggak minum vitamin C itu kan saya suka teler gitu.
0: Betul.
2: Tapi alhamdulillah sejak itu kayaknya udah komplit gitu. Vitamin C-nya itu juga udah dapet gitu loh. Sampai saya itu tanya dokternya gini waktu itu. Udah lama sih, waktu masih Mbak Yulia masih siaran kan? Gini, apa nanti kalau saya biasa minum kayak gitu kerowok nggak usus saya dok sampai saya gitu kan? Karena itu kan kayak asem gitu.
0: Iya betul ya. Betul kena, betul.
2: Oh enggak bu, enggak apa-apa kalau udah kebiasa enggak apa-apa gitu.
0: Jadi harus ya,
2: itu tadi
0: harus dibiasain,
2: tidak boleh
0: ya
2: dicampuri, enggak boleh dicampuri apa-apa gitu.
0: Murni lemon aja.
2: Lemon
0: air itu anget.
2: Air anget gitu. Okay. Ya segitulah itu saya sih. Tapi nek siang saya memang enggak pernah minum es, Mbak.
0: Ya,
2: es itu
0: ya.
2: Mau cuaca panas, mau cuaca apapun, saya memang nggak bisa minum.
0: Yuh, mantep berarti ya, sudah tidak menyentuh es sama sekali ya. Tapi pernah nggak sih minum es terus sakit gitu?
2: Pernah saya kepencet dikasih dibelikan
0: es, ya?
2: Es oyen ada ya. Ditraktir sama anak saya kan seneng ya
0: es oyen enak banget.
2: Sudah malamnya sudah
0: langsung.
2: Sudah mulai saat itu wes kalian mau pamer es yang model apa?
0: Aku tidak tertarik
2: udah,
0: gitu ya.
2: Kegiur, iya.
0: Iya deh. Bu Sur mau dengar lagu apa nih?
2: Saya mau Kapusan Janji jadi keempat ya, Mbak.
0: Kapusan Janji, salamnya buat siapa?
2: Tadi ada Pak Didono, kemudian ada siapa yang baru nanti TKP itu kayak Denny suaranya itu.
0: Oh, masa sih?
2: Di telinga saya. Kemudian Bu Susi, Bu Mari, Bu Tika, Bu Mesila, Bu siapa ya? Yang siapa di Ponorogo ya? Juga Bu Ani, Bu semuanya aja ya Mbak Mada ya.
0: Oke deh.
2: Yang di Kalbar juga pokoknya
0: harus
2: semuanya
0: saja
2: dari Kampung sampai Merauke.
0: Siap.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Mbak Mada tetap semangat.
0: Amin. Terima kasih. Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Sur yang ada di Lembean sana. Sehat selalu untuk Anda semuanya ya.

0: Menit 36 lewatnya dari pukul 14 sore, pendengar. Sore-sore emang enaknya ngopi ataupun juga ngeteh kali ya. Tapi banyak orang juga yang lebih pilih pesen wedang jahe sih. Kabarnya jahe sekarang ini lagi banyak dicari orang untuk sekedar diminum hangat-hangat ditambahin sama gula merah gitu. Kalau Anda suka sekali gak sih dengan rimpang-rimpangan seperti itu? Kalau Anda suka sekali ya, apalagi kalau kondisi cuaca lagi gak oke seperti sekarang, biasanya minum jahe, kencur, itu jadi alternatif supaya bikin badan tetap anget gitu. Selamat sore, Prodangdut.
1: Selamat sore, Prodangdut.
0: Mantap sekali, Pak Rusdianto. Terima kasih. Sehat ya?
1: Sehat, Pak Madara.
0: Alhamdulillah. Cuaca di Kalimantan sama gak kayak yang di Jawa Timur? Panas ya?
1: Panas, iya.
0: Gak kebagian berdinding dong ya?
1: Enggak.
0: Aman deh. Tapi kalau Pak Rusdianto biasanya, kalau istilah orang Jawanya kecentok, ketika batuk sama pilek itu biasanya karena apa? Memang minum es kah? Atau karena suhu yang kurang baik? Atau karena virus?
1: Ya, kebanyakan kalau aku, kalau kecentok yang gitu itu banyak pangan goreng-goreng.
0: Oh, malah gitu ya?
1: Iya, biasanya tenggorokan kering itu pas itu.
0: Oh gitu. Tapi iya, biasanya terus langsung ke dokter atau diobatin sendiri?
1: Udah, obatin sendiri.
0: Obatin sendiri ya. Tapi biasanya kata orang tuh kan batuk, Ki. Batuk tuh sembuhnya lama. Benar enggak sih, Pak Rusdianto?
1: Benar. Iya,
0: benar. Makanya kalau udah batuk, aduh, ini pasti sembuhnya hampir sebulanan baru sembuh gitu ya. Oke deh. Pak Rusdianto mau dengar lagu apa ini?
1: Aku dengar lagunya dari Mansur S.
0: Apa tuh?
1: Suara Hati.
0: Suara Hati?
1: Iya.
0: Oke. Mau salam mungkin?
1: Salamnya ada Pak Dona Soro, ada Bu Hari, ada Ibu Sun, ada Mbak Suti TKP, ada Dik Mut, ada yang di Oro-Oro Sono, ada Pak Tati, ada Ibu Adil, ada Pak Ulam, ada juga Bu Samiran, Bu Misila, dan semua saja pendengar program RRI Madiun.
0: Oke.
1: Selamat siang untuk Mama Ada.
0: Siap.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Titip salam untuk paman pasti di Majapahit yang kepada ya.
0: Siap.
1: Yaudah, Mama Ada. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga untuk Octavia. Assalamualaikum Kak Mada. Minta diputerin Terkesan dari Lesti. Salamnya buat Busur, Mas Muhammad, Pak De Donasuoro, Pak De Songo-Songo, Pak Rusdianto, Bu Mari, Bu Sekartaji, terus Bu Susi, Bu Misilah, Bu Deno, Bu Erni, Mbak Wulan, Mbak TKP, Bu Sumini, Bu Samiran. Spesialnya untuk Kak Mada, sukses selalu. Alhamdulillah musim dingin tetap sehat, Kak. Untuk tetap sehat, kalau saya harus menjaga istirahat dan selalu berpikir positif, katanya. Oke, terima kasih ya buat cantik Octavia, nanti lagunya ditunggu. Tapi kalau memang sudah kepalang sakit gitu ya, bawaannya memang pengennya tidur aja gitu ya. Tapi yang paling penting adalah gimana sih kita tetap bisa melawan untuk tetap bergerak, untuk tetap mendapatkan asupan sinar matahari. Itu dia yang PR-nya yang paling besar ya. Halo. Oke, keputus ya. Yaudah deh, kita hadirkan dulu suara hatinya dari Mansur S yang diminta sama Pak Rusdianto.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, terima kasih untuk yang sudah bergabung di Prodangdut hari ini. Tetap sehat, semangat selalu ya. Karena selepas ini Indonesia Cerdas, kami juga tidak lupa hadirkan untuk Anda. Kita akan ngobrol santai bersama rekan-rekan dari Basnas Kota Madiun. Tentu Anda juga boleh gabung di YouTube channel RRI Madiun, karena siaran kami dihadirkan secara audio visual. Tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya dikumandangkan azan asyar berlaku untuk wilayah Madiun dan sekitarnya, pendengar. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
4: Allahu akbar. Allah.

أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

0: suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sesampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat.

0: saatnya Anda ikuti acara Indonesia Cerdas, Programa 1 RRI Madiun.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Madiun Indonesia Cerdas bersama Basnas Kota Madiun. Hari ini kami hadirkan untuk Anda sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan tema untung ruginya membayar zakat, infak, dan sedekah. Tentunya menjadi sebuah pertanyaan besar, apakah kita bisa merugi juga dengan membayar zakat? Nah, nanti penjelasan lebih lanjut pendengar akan dijelaskan oleh narasumber saya yang sore ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Beliaunya ada Bapak Dr. Andes Kiai Haji M. Iskandar MPDI dan juga Ibu Solatin Esos. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satria sehat nggih?
2: Alhamdulillah
1: sehat. Apalagi kalau membahas tentang zakat, infak, dan sedekah ini adalah juga jadi salah satu kunci tetap menjaga kebersamaan, menjaga silaturahim, sehingga kita semuanya juga bisa merasakan kesehatan satu sama lain begitu, Nye. Pak Yayi, ini kan tentunya juga jadi pertanyaan orang-orang dengan tema yang dihadirkan, yaitu ternyata untung ruginya membayar zakat, infak, dan sedekah ini ada. Kalau untungnya pasti banyak sekali.
2: Ya.
1: Ruginya apa, Ustadz? Monggo.
2: Ini ya. Baiklah, akan kami sampaikan tentang tema ini tadi, untung ruginya membayar zakat, infak, dan sedekah. Namun sebelumnya kami sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa menyampaikan satu tema untung ruginya membayar zakat, infak, dan sedekah. Memang benar, membayar zakat, infak, dan sedekah itu ada untungnya, ada ruginya, dan tinjauannya tidak hanya satu pandangan. Paling tidak ada dua pandangan yang berbeda, yaitu bagi orang yang beriman kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, dan satunya lagi orang yang tipis imannya, apalagi tidak mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi iman pada barang yang gaib, akhirat. Nah, dari sinilah, maka bagi orang yang beriman dan bertakwa, ini tentu yang didapatkan adalah keuntungan. Dasarnya memang adalah iman dan bertakwa. Dan bagi orang yang beriman dan bertakwa, ini merasakan bahwa orang yang demikian ini mendapatkan hidayah, pertolongan dari Allah. Artinya dengan pertolongan Allah itu bisa melakukan kewajiban. Bagi orang yang beragama Islam itu dapat berzakat, berinfak, dan bersedekah. Itu adalah hidayah dan pertolongan dari Allah. Lalu bisa berarti melaksanakan rukun Islam yang nomor 3. Dia lakukan dengan hati yang ikhlas. Untung, rasanya orang beruntung itu senang, lega, tenang. Kemudian dalam hatinya itu merasa betul-betul seperti tersiram, adem begitu. Bisa infak, bisa zakat, bisa sedekah. Merasa beruntung. Kemudian selain itu, janji Allah, ini tentu buktinya nanti di akhirat kelak, orang yang berzakat, infak, dan sedekah itu akan dibalas oleh Allah dengan balasan yakni surga. Walaupun banyak orang yang memaknai surga neraka bagi orang yang skeptis, ya bagi orang yang sedikit membedakan antara kenyataan dengan yang harus dipercaya, ini berbeda-beda. Bagi orang yang beriman, percaya penuh, berzakat, infak, dan sedekah ini nanti di akhirat akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah. Bahkan pernah ada seorang Arab kampung, Arab Badui, itu orang kampung, menanyakan kepada Nabi, Nabi Muhammad SAW, pertanyaannya, amalan apa yang bisa menyebabkan membantuku masuk surga, ya Nabi? Nabi menjawab, sembahlah Allah, jangan menyekutukan dengan apapun, jangan syirik, musyrik. Lalu kerjakanlah sholat, bayarlah zakat yang wajib, dan puasa di bulan Ramadan. Kemudian sebenarnya ada kelanjutannya. Orang tersebut, nah, apakah hanya itu ya Rasul? Ya sudah, lakukan itu saja. Kamu nanti akan bisa masuk surga. Ini secara ringkas seperti itu. Kemudian kalau ditinjau dari segi sosial, ini keuntungannya orang yang berzakat itu bisa membantu, bisa melangsungkan kehidupan bagi masyarakat yang membutuhkan, masyarakat yang miskin, fakir, terbantu dengan adanya zakat, infak, dan sedekah. Lalu yang keempat, ini keuntungannya, Allah akan memberikan satu kenikmatan hidup, apa yang dia keluarkan, apa yang dia belanjakan dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah, hartanya ini akan menjadi barokah. Hartanya menjadi bersih, menjadi suci dalam benak hati, dan rohnya merasa suci. Maka orang yang demikian ini akan mudah mendapatkan kenikmatan yang lain, seperti Allah pernah berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau mau bersyukur, orang bersyukur itu hatinya lega, senang, nikmat, maka Allah akan menambah nikmatnya pada orang itu. Wa la in kafartum in adzabila sadid. Akan tapi kalau kufur, tidak percaya akan nikmat Allah, tunggu, Allah akan menurunkan azab yang amat pedih. Azab itu baru di dunia saja, kalau hatinya betul-betul merasa gersang, merasa sedih, merasa susah, itu sudah merupakan azab dari Allah, belum nanti di akhiratnya. Maka dengan zakat, infak, dan sedekah, hatinya bersih, suci, maka akan tumbuh berkembang, dan harta yang dia keluarkan ini sesuai dengan janji Allah akan bertambah, akan ditambah kenikmatan harta yang sudah dia keluarkan. Ini sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, barang siapa membelanjakan hartanya, ibaratnya seperti menanam sebuah biji, akan tumbuh menjadi 7 tangkai, tiap tangkai adalah menghasilkan 100, jadi dari 7 menjadi 700, dan jika Allah mengendaki akan memberikan lebih dari itu. Nah, inilah diantara keuntungannya. Kemudian ada yang menyatakan bahwa ada ruginya orang zakat, infak, dan sedekah itu. Memang secara matematika, kalau hartanya itu dimiliki sekian lalu dikeluarkan, tentu tidak ada pengembalian apa-apa, tidak dapat apa-apa secara logis ya, secara lahiriah, secara kebendaan, secara kasat mata, mengeluarkan harta untuk zakat, infak, dan sedekah. Oleh-olehku apa? Ini memang enggak kelihatan. Jadi itu bisa dikatakan orang yang skeptis, yang tidak percaya terhadap akhirat balasan dari Allah, merasa rugi. Nah, untung kalau dikeluarkan itu untuk beli, belanja, apa, tidak merasakan rugi, karena merasakan bahwa ini artinya apa yang dikeluarkan itu ada bentuk pengembaliannya secara real. Jadi tidak merasakan rugi. Nah, ini bagi orang yang tidak yakin, tidak percaya, tidak beriman, memang mengeluarkan harta untuk zakat, infak, dan sedekah ini dirasakan rugi. Dan orang yang demikian ini, menurut firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 10, nanti orang demikian ini akan merasa menyesal di akhir hidupnya, bahwa orang-orang yang suka berzakat, infak, dan sedekah, ini harta yang dikeluarkan ini akan menolong hidupnya nanti di akhirat, merupakan bekal yang paling hebat, bekal yang paling bermakna, berarti di akhirat kelak. Sehingga dalam ayat itu disebutkan, fa yaqulu rabbi laula akhartani ila jalin qarib fa saddaq wa akum minas solihin. Ya Allah, kembalikanlah kami hidup ke dunia. Rabbi laula akhartani ila jalin qarib, sebentar saja ya Allah, fa saddaq wa akum minas solihin, kami akan sedekah dan kami akan menjadi golongannya orang-orang yang soleh. Apa itu artinya? Orang ini menyesali, merasa rugi hidupnya di dunia ini kok tidak berzakat, infak, dan sedekah, mengeluarkan hartanya untuk kepentingan seperti itu. Ini Allah berfirman, besok orang demikian ini akan menyesal. Karena mengetahui bahwa sebenarnya bagi orang yang beriman mempercayainya, sedekah, infak, zakat ini sangat menguntungkan dunia maupun akhiratnya. Nah, tentu saja bagi kita ini, bagi orang yang imannya tipis atau tidak beriman, memang betul rugi. Tetapi kalau orang yang beriman, apalagi dengan firman-firman Allah dalam ayat suci Al-Quran, hadis Nabi, mempercayai, apalagi dia orang Islam, mempunyai kewajiban rukun Islam yang lima, yang nomor tiga, wajib membayar zakat, lalu dilaksanakan dengan secara ikhlas, maka benar dia akan mendapatkan beberapa barokah nikmat dari Allah. Dan cara ikhlasnya mengeluarkan itu bagaikan kata Nabi, sedekah yang dengan ikhlas adalah bagaikan kita mengeluarkan tangan kanan tapi tangan kirinya tidak mengetahui. Jadi secara tersembunyi-sembunyi, tidak dikelihatkan. Karena kalau tidak ikhlas, ya sama saja, itu merugi dari apa yang dia keluarkan, tetapi hanya untuk riya atau pamer, ujub, itu membanggakan diri, memperlihatkan bahwa dirinya mampu. Nah, ini juga sesuatu yang dapat menghilangkan keikhlasan dan keberuntungan dalam mendapatkan apa yang dia lakukan dengan zakat, infak, dan sedekah. Ini habis begitu saja. Nah, inilah pentingnya. Oleh karena itu, benar bahwa kita mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah itu menjadi hartanya bersih, hatinya suci. Dan ini memang Allah telah menunjukkan di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 103, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum wallahu samiun alim, yang artinya keluarkanlah, ambil hartamu, harta mereka atau hartamu. Kalau harta mereka yang disuruh mengambil ini panitia atau amil, kalau keluarkanlah hartamu ini dari masing-masing orang yang telah menyadari kewajibannya mengeluarkan harta sendiri. Apa? Sedekatan tutahhiruhum, untuk sedekah. Lah, sedekah wajib itu zakat. Kalau sedekah itu sunnah, bisa infak, bisa sedekah. Untuk apa? Tutahhiruhum, membersihkanmu, wa tuzakkihim, dan mensucikan dirimu. Wa shalli 'alaihim, dan bacakanlah, doakanlah kepada mereka. Inna sholataka sakanun lahum, sesungguhnya doamu itu sangat-sangat menenangkan hati mereka. Wallahu samiun alim, dan Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Inilah sebenarnya nilai berzakat, infak, dan sedekah, bisa membersihkan harta. Jadi kalau harta itu diperoleh dari manapun, terutama diperoleh dari jalan yang baik dan yang halal, itu belum sepenuhnya bersih buat diri kita sebagai orang yang beragama Islam, meyakini bahwa harta yang kita peroleh itu masih ada haknya bagi mereka yang berhak menerimanya, baik itu zakat, infak, dan sedekah. Kemudian kalau hal itu kita lakukan, berarti jiwa hati kita pun disucikan oleh Allah dengan mengeluarkan harta zakat, infak, dan sedekah itu. Maka sebenarnya yang demikian ini benar-benar bahwa kita pun didoakan oleh malaikat-malaikat Allah, dan itu sangat bisa menenangkan hati orang yang berzakat, infak, dan sedekah. Sebagai kata akhir, bahwa untungnya bagi orang yang beriman akan mendapatkan balasan pengembalian dari Allah, baik di dunia maupun di akhiratnya. Di dunianya hartanya ini akan tumbuh, hartanya menjadi suci, hatinya menjadi tenang, dan di akhiratnya akan mendapatkan pahala. Kemudian ruginya kalau secara skeptis dan tidak mempercayai hal-hal yang gaib, yang dipercayai hanya yang nyata saja, yakni seperti hitungan matematika. Kalau 2 dikurangi 1 tinggal 1. Harta yang dikeluarkan itu adalah mengurangi harta yang dimiliki. Dan kalau secara beriman betul-betul seperti bahkan yang dirasakan oleh orang yang sudah meninggal dunia, ngerti bahwa sebenarnya harta yang dikeluarkan untuk nilai ibadah, zakat, infak, dan sedekah ini sangat bermakna buat mendukung kehidupan di akhirat kelak. Demikian Bu Manda.
1: Ya, terima kasih Mbak Yayi. Tapi tidak sedikit juga Mbak Yayi ya. Atau malah banyak ya orang yang merasa bahwa nanti harta saya berkurang kalau berzakat atau bersedekah begitu ya. Bagaimana ya dalam koridor Basnas menjelaskan anggapan tersebut dari segi agama Mbak Yayi mungkin, atau dari Bu Solati nanti dari segi ekonomi begitu, monggo.
2: Dari segi agama kita, syariat agama Islam itu tadi yang sudah kita katakan, dasarnya harus memiliki keyakinan yang kuat, mempercayai pada Allah, janji Allah, apa yang difirmankan Allah, bahwa orang berzakat, berinfak, dan bersedekah itu tidak merugi dunianya maupun akhiratnya. Kalau dia keluarkan entah zakat, entah infak, entah sedekah, itu pada hakikatnya adalah merasa bersyukur, meyakini bahwa harta itu kita bersihkan dengan cara mengeluarkan itu tadi, maka janji Allah akan memberikan tambah nikmat hartanya. Dan memang harta yang dikeluarkan untuk kepentingan-kepentingan yang baik, kepentingan sosial itu nilainya, bisa membantu orang lain dengan dikeluarkan zakat, infak, dan sedekahnya, maka Allah akan mengganti sesuai dengan Al-Quran firman Allah Al-Baqarah ayat 256, apa yang dikeluarkan 1 rupiah bahkan akan diganti menjadi 700 rupiah, bahkan lebih dari itu. Ibaratnya 1 benih biji ditanam, tumbuh, kemudian menjadi 7 tangkai, tiap tangkai isinya 100 biji, sama dengan 1 biji menjadi 1 rupiah menjadi 700 rupiah. Jika Allah mengendaki, itu akan bisa bertambah. Itu untungnya. Kalau ruginya ya itu tadi secara ya matematika atau secara rasional kelihatan mata, ya memang berkurang, dibayarkan untuk ini, berikan orang. Untuk balen apa? Ya renek kita. Kalau membeli di Indomaret atau di Alfamaret mengeluarkan uang 10.000, kelihatan ini dapat ini bisa dibawa pulang. Karena itu nilainya hanya nilai akal yang ada kelihatan mata. Tetapi kalau nilai keagamaan, keyakinan, balasan Allah tidak terlihat secara langsung seperti itu.
1: Dan kita juga jangan menghitung berapa pahala manfaat yang didapatkan gitu ya.
2: Iya, betul. Iya.
1: Kalau dari segi ekonomi Bu Salatin mungkin ingin menambahkan untuk pendengar dan juga pemirsa.
3: Kalau dari segi ekonomi seperti yang disampaikan Mbak Yayi tadi ya, secara matematis memang kelihatan rugi ya kalau kita mengeluarkan zakat atau infaknya, memang kelihatan data kita berkurang begitu. Tapi jangan melihat dari segi ekonominya, jadi karena balasan Allah itu tidak langsung nyata gitu nih Mbak. Misalnya kita mengeluarkan 100 ribu nanti dapat balasan 200 atau 300. Tapi insya Allah karena keberkahan rezeki itu, kita mungkin usaha kita atau lebih lancar, ataupun kita diberi kesehatan sehingga kita bisa bekerja atau berusaha lebih giat, ataupun lagi keberkahannya dengan kita mempunyai putra putri yang soleh, yang pinter gitu Mbak Manda.
1: Baik. Banyak juga masyarakat yang belum mengerti tentang regulasi membayar zakat itu seperti apa. Mbak Yayi, yang kesalahan yang biasanya sering masih dilakukan oleh masyarakat ketika mereka membayar zakat itu seperti apa?
2: Ini begini, kadang-kadang mereka itu tidak tahu tentang syarat orang itu wajib berzakat. Salah satu syaratnya, harta yang dimiliki itu telah mencapai batas minimal dikatakan orang itu wajib zakat atau orang kaya. Lalu dia yang mengeluarkan, pokoknya zakat itu ngineki, untuk apanya, seberapa. Bahkan ada yang keliru mengartikan, zakat itu naik pas bodoh kaya, zakat fitrah 3 kilogram itu aja orang kadang mengatakan, loh dulu itu 2,5 kilogram, sekarang kok 3 kilo. jangan-jangan tahun depan naik lagi, itu kan, itu kesalahan itu, kesalahan. Jadi mereka tidak menghitung, tidak mengerti ilmunya, pengetahuannya. Maka sebenarnya zakat ini ada aturan khusus, dimiliki selama satu tahun, dihitung harta yang punya satu tahun itu minimal ya, senilai harga emas 85 gram. Itu kalau sekarang misalnya 1 gramnya 2 juta itu aja. 85 kali 2 170 juta. Lah ini wajib mengeluarkan zakatnya berapa? 2,5% ya.
1: Ya ini. Baik. Tapi kalau misalnya seseorang itu dikatakan masih punya hutang gitu. Gimana Mbak Yayi, apakah mereka juga tetap masih harus membayar zakat atau penjelasannya seperti apa?
2: Gini, orang wajib membayar zakat kalau masih punya tanggungan hutang. Itu didahulukan membayar hutangnya. Tapi hutang itu dalam tanda petik catatannya hutang untuk menopang menyambung hidup, bukan hutang untuk istilahnya
3: beli
2: sepeda motor, beli mobil, sehingga bukan begitu ya. Nah kalau begitu bagaimana? Tetap membayar zakatnya. Karena itu tergolong orang kaya, agnia itu wajib membayar zakat ya.
1: Oke. Kalau bisa dibilang zakat ini juga sekaligus mengangkat perekonomian masyarakat yang semula mungkin bisa dikatakan susah, saudara-saudara kita juga bisa terbantu. Sejauh ini dampaknya seperti apa, Mbak Yayi dan juga Bu Sol, di Kota Madiun khususnya?
2: Ya nanti disambung Mbak Solatin, dipersiapkan barangkali ada tambahan. Jadi begini, memang tujuan agama kita, agama Islam, kewajiban zakat maupun infak sedekah itu bukan kewajiban, tetapi itu sunnah lah kata dia itu. Walaupun dengan sunnah ini orang Islam menjadi terbiasa memiliki jiwa dermawan. Ini di anjurannya seperti itu. Jangan berberat hati untuk mengeluarkan bagian harta yang dimilikinya. Tujuan Islam dengan kewajiban zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya, terutama fakir miskin, maka sebenarnya adalah untuk mengangkat ya, mengangkat harkat kehidupan mereka dari kondisi yang di bawah garis kemiskinan itu bisa meningkat. Demikian juga negara kita dengan adanya zakat, walaupun juga di Undang-Undang Dasar 45 fakir miskin itu dicukupi hidupnya pemerintah, tapi juga ini Basnas ini bagian dari ya tugas pemerintah untuk meminimalisir banyaknya fakir miskin yang ada di Indonesia misalnya begitu ya. Sesuai dengan tujuan Islam, namun tidak semudah itu. Fakir miskin kalau dibantu dengan zakat atau bantuan pemerintah apa, ya nyatanya tidak berubah menjadi orang yang berkecukupan, malah setiap saat itu hanya menunggu kapan ya diberi lagi, kapan diberi lagi.
1: Itu dia
2: mentalitas
1: masalahnya.
2: Ini mentalitas ya.
1: Bukan menjadi sebuah motivasi untuk berkembang maju nanti. Siapa tahu yang sebelumnya menjadi penerima, siapa tahu bisa menjadi seorang pemberi gitu ya. Karena azas jaga nih itu tadi ya. Jadi agak susah ini Mbak Yayi. Oke, Musal mungkin ada tambahan. Musal
3: menambahi keterangan dari Pak Iskandar tadi. Bahwa dengan kita berzakat infak sedekah bisa untuk meningkatkan perekonomian. Nah itu di Basnas Kota Madiun itu untuk pentasarupan sisnya itu ada dua macam Mbak Manda. Yaitu pendistribusian yang langsung sekali pakai atau habis gitu ya, dan ada juga yang bersifat pemberdayaan. Kalau yang bersifat langsung diberikan sekali habis, misalnya untuk mereka yang benar-benar fakir atau mereka yang sudah ngebrok, itu kan kalaupun diberdayakan sudah tidak bisa, itu bantuannya bersifat yang sekali habis, misalnya berupa sembako dan sebagainya. Kalau untuk yang mereka yang masih bisa berusaha untuk bisa ditingkatkan perekonomiannya, itu kita beri bantuan yang bersifat pemberdayaan. Misalnya di Basnas Kota Madiun itu ada Bisafari, Bina Usaha Duafa Mandiri, ada Bisafari Difabel, yaitu khusus mereka yang penyandang difabel. Ada juga program Bunda. yaitu para janda yang mereka masih mempunyai tanggungan anak sekolah, dan juga ada lagi program UMKM berbasis masjid musala. Jadi mereka itu kita bantuannya berupa alat kerja. Usahanya mereka apa, itu kita bantu alat kerjanya, dan juga ada tambahan modalnya.
1: Supaya bisa berdaya dan bisa berkembang begitu ya. Baik. Mbak Yayi, ada juga orang yang beranggapan bahwa infak sama sedekah ini enggak perlu melalui lembaga. Nah, kondisi seperti ini, penyaluran melalui Basnas bagaimana dikatakan justru lebih efektif begitu?
2: Ini orang itu sebenarnya zakat, infak maupun sedekah tidak harus ke lembaga. Basnas atau LAS, lembaga ambil zakat ya, LAS itu tidak harus, dari pribadi-pribadi boleh bisa. Cuma kalau orang itu menyadari melalui lembaga Basnas atau LAS yang lain, ini akan bisa memenuhi azas adil dan merata. Karena seperti di Basnas itu punya database. Di Kota Madiun ini, desa ini berapa, itu kerjasamanya dengan dinas sosial. Dan kalau tidak melalui itu, orang per orang nanti akhirnya yang diberi ya orangnya itu-itu saja, yang tidak pernah di pinggiran sana ya orang ya. Akhirnya ya yang tidak terus, yang dapat terus-menerus dapat. Nah, inilah perlunya dilembagakan.
1: Kalau update-nya di Basnas, Busol biasanya seperti apa? Ini kan mungkin data setahun ya. Kebetulan alhamdulillah misalnya sudah ada yang terberdaya dan akhirnya digantikan oleh penerima yang lain. Itu mengupdate-nya seperti apa, teman-teman Basnas?
3: Untuk pendataannya, biasanya kita memang tiap tahun itu kita sudah minta data di Basnas Kelurahan. Karena sudah ada UBZ Basnas Kelurahan di 27 kelurahan, dan di Basnas Kelurahan itu juga ada relawan. Mereka itu yang langsung di masyarakat. Jadi perpanjangan tangan Basnas Kota Madiun yang ada di masyarakat. Jadi update data itu bisa terus kita laksanakan di sana. Dan kalaupun data nanti sudah terkumpul, itu kalau kita mau ngasih bantuan itu tetap diverifikasi, Mbak Manda. Jadi kalau misalnya bantuan Bi Safari tadi, kan data yang

0: Karena di sini Bapak yang saya dengar tuh kan, bukan saya dengar, banyak diantaranya masyarakat yang setuju untuk bebas, tapi belum ada tersentuh kan. Nah, cara seperti apa? Seharusnya kalau misalkan mengajukan seperti apa, kenapa pihak Basnas tidak terjun ke lapangan? Misalkan datang ke kelurahan atau ke kepala desa, coba siapa yang kira-kira sangat membutuhkan, misalkan perlu dibantu. Tapi kan tidak ada sampai saat ini juga belum mengajukan. Makanya saya di sini dikeluarkan juga banyak sekali yang perlu dibantu oleh Basnas. Kalau misalkan begini Pak, yakinlah kalau Basnas tidak muatan apa-apa, jelas kalau itu membantu. Beda dengan seperti dengan misalkan ada bantuan seperti bansos, itu ada muatan politik kan. Kalau Basnas tidak mungkin lah seperti ada muatan politik. Nah bagaimana Pak caranya seperti itu supaya ada tersentuh oleh Basnas, karena sampai saat ini belum pernah dengar ada bantuan dari Basnas. Terima kasih Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Garut, Jawa Barat. Mestinya ada perwakilan kantor sendiri-sendiri ya, Mbak Yai ya. Yeah. Bisa ditanggapi, monggo silakan.
2: Ya, yeah, saya dulu nanti dilengkapi oleh Mbak Solatin ya. Mm-mm. Begini, Basnas di tingkat daerah ya, tingkat 2 ya, misalnya satu contoh Kota Madiun. Itu kantornya ada di Jalan Pajajaran nomor 32.
1: Yeah.
2: Nah, di tingkat kota, tingkat kota itu mempunyai perwakilan-perwakilan di tingkat kelurahan-kelurahan. Namanya UPZ. UPZ, unit pengumpul zakat, atau ada juga mengatakan unit pengelola zakat. Ya, dari situlah kelurahan-kelurahan ada pengurusnya. Itu ada 7 orang, ada ketua, sekretaris. Itu bagian dari kami, sehingga kami kalau membutuhkan, oh ini di Basnas Kota ada dana untuk meningkatkan usaha perekonomian masyarakat yang membutuhkan. Nah ini yang ada cara-caranya, itu harus mendapatkan surat keterangan dari kelurahan. Itu ada syaratnya, kami begitu. Kalau sudah dimasukkan, dibawa oleh UPZ kelurahan, objek kelurahan menandatangani, lalu diserahkan ke Basnas. Basnas punya petugas untuk memverifikasi sampai ke desa, ke kelurahan yang tadi diusulkan. Benar enggak orang ini punya usaha? Benar enggak orang ini kekurangan?
1: Ada survei berarti di situ.
2: Iya, ada, ada. Jadi Basnas kalau di daerah lain seperti yang Bapak Fauzi katakan itu, apakah di sana belum ada yang perwakilan di kelurahan-kelurahan? Apalagi di kelurahan itu kami menganjurkan dan terlaksana mempunyai relawan. Relawan itu yang bahkan tiap RW itu ada relawannya. Itu untuk mengetahui secara langsung, masyarakat ini butuh, masyarakat ini, ini masih cukup, ini tidak punya usaha, wah ini masyarakat ini bantu untuk konsumtif. Artinya karena orang itu sudah tidak ada keluarganya, sakit-sakitan. Nah ini kita
1: tampung,
2: akomodir
1: ya.
2: Iya. Jadi begitu Pak Fauzi, mungkin di tempat panjenengan belum sampai ke situ, gimana kita?
1: Ya semoga segera tersolusikan ya di daerah Garut Jawa Barat nih. Monggo Bu Sal, mungkin ada yang mau dilengkapi?
3: Karena di tiap
1: daerah
3: kota atau kabupaten itu sudah ada Basnasnya. Dan Basnas itu biasanya sudah membentuk UPZ-UPZ-nya. Kalau di Kota Madiun seperti yang disampaikan Pak Iskandar tadi, ada UPZ Basnas Kelurahan, ada juga UPZ masjid ataupun musola. Selain di Basnas Kelurahan tadi, masjid musola juga ada Mbak Mada untuk UPZ-nya itu. Jadi jamaah-jamaah mereka yang membutuhkan itu bisa diusulkan melalui masjid pengurus UPZ masjid dan musola tadi. Selain itu juga ada UPZ di kantor-kantor OPD, OPD dan sekolah. Mungkin di sana di UPZ OPD mungkin di sana ada yang membutuhkan, itu bisa diusulkan oleh pengurus UPZ tersebut, misalnya penjaganya atau gimana. Kalau kalau di sekolah juga ada UPZ sekolah, mungkin ada siswa-siswanya yang membutuhkan gitu. Insya Allah semua di lapisan masyarakat insya Allah sudah tersentuh
1: ya.
3: Terus kalaupun ada program, misalnya kita membutuhkan mau ada program kayak Pak Is tadi, UMKM.

0: Itu biasanya kita membutuhkan per kelurahan itu ada kita minta berapa gitu ya. Itu nanti upiset bina kelurahan itu mereka rapat, mengumpulkan para relawan-relawannya, siapa yang diusulkan begitu, Mbak Mada.
1: Iya, iya, gitu. Iya. Berarti ada usulan nama lah ya.
0: Iya, ada usulan nama dari upiset bina kelurahan nanti. Kita verifikasi, kita survei betul apa tidak gitu.
1: Okay.
0: Insya Allah kalau di Bernas Kota Madiun semua lapisan masyarakat sudah tersentuh, Pak Isngin, mulai sekolahan maupun masyarakat, jamaah masjid dan musola, insya Allah begitu, Pak Fauzi.
1: Baik, semoga Pak Fauzi mungkin bisa melaporkan kali ya di Basnas Garut sana supaya terakomodir barangkali saudara ataupun juga tetangganya yang mungkin membutuhkan uluran uluran bantuan begitu ya. Mbak Yayi, sebenarnya pesan Basnas untuk masyarakat yang masih ragu atau mungkin belum terbiasa mengeluarkan zakat, infak dan sedekah secara rutin seperti apa, khususnya anak muda, Mbak Yayi?
2: Ya, saya awali dari sedikit kelakar. Mungkin kalau anak muda mungkin sudah ngerti dan kok belum tersentuh melakukan, mungkin dalam hatinya aku cik nom urung kepanggil oleh Tuhan, mungkin begitu.
1: Masih
2: sebenarnya
1: jauh ya.
2: Sebenarnya begini, marilah untuk menyadarkan diri masing-masing sebagai orang Islam yang beriman, karena di dalam agama Islam itu ada yang namanya rukun Islam yang wajib kita lakukan, wajib kita laksanakan, wajib kita tunaikan. Sholat, zakat, puasa, haji. Dari itu kalau syahadat sih iya nomor satu, itu enggak pakai modal apa-apa. Betul. Itu ya, tapi sholat semuanya ini tertarik dan melaksanakan, modalnya enggak banyak. Kalau sholat nutup aurat itu, kalau wudhu ya cari air itu berapa sih. Nah, yang zakat ini memang, dan zakat ini godaannya luar biasa, hambatannya luar biasa, karena terkait dengan hak milik. Hak milik ya, namanya harta. Orang kalau sudah tersinggung mengenai hartanya bukan main itu untuk mempertahankan. Tetapi kok tiba-tiba ini ada rukun Islam nomor tiga, zakat. Zakat itu bagi yang mampu, yang belum mampu itulah namanya infak sedekah.
1: Baik. Nah, Busol, mungkin ada yang mau ditambahkan sebelum kita closing?
0: Untuk tadi ya, anak muda yang mungkin masih enggan berzakat ya, Basnas Kota Madiun itu tidak jemu-jemunya, Mbak Mada, untuk memberi sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pegawai atau ASN, anak sekolah maupun masyarakat. Kalau di anak sekolah itu ada program Gerbu Soleh nih, Pak Isngin, sedekah, gerakan sedekah 1000 untuk anak-anak sekolah melalui kotak amal tiap hari Jumat itu. Dan kalau di ASN sudah pasti ada instruksi wali kota itu untuk pemotongan atau infak dan zakatnya. Dan kalau dari masyarakat itu program kita ada kaleng S3, sedekah sedino sewu itu yang ke masyarakat gitu.
1: Baik. Mbak Yayi, semoga apa yang disampaikan paling enggak bisa mengetuk ya, mengetuk hati mereka. Memang tidak mudah, butuh proses, tapi paling tidak dengan dorongan, dengan motivasi, melihat orang lain berzakat ternyata pahala dan manfaatnya banyak. Semoga mereka juga bisa menular ya untuk berzakat ngaten nggih. Terima kasih Bu Sol dan juga Mbak Yayi untuk rawuhnya sore ini di sama-sama Indonesia Cerdas bersama Basnas. Pendengar dan juga pemirsa, untuk Anda yang ketinggalan obrolannya, boleh tonton ulang di YouTube RRI Madiun. Nanti pukul 16 kita hadirkan info prima, informasi berjaringan dari reporter RRI seluruh Jawa Timur.
3: Baru saja Anda ikuti acara Indonesia Cerdas, Program 1 RRI Madiun. Indonesia Cerdas kami hadirkan setiap Rabu, pekan 1 dan 3 setiap bulannya, mulai pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Indonesia Cerdas, cerdas memahami, cerdas mencari solusi.
4: Badan Pusat Statistik Nasional melaporkan jumlah penduduk miskin di Indonesia selama periode Maret 2023 hingga Maret 2024 ini turun sekitar 680 ribu orang. Berbagai upaya terus dioptimalkan guna menekan angka kemiskinan dan mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagai visi besar bangsa Indonesia menjadi negara maju, makmur, dan berkelanjutan. Salah satu solusi yang diyakini dapat mengentaskan kemiskinan di masyarakat melalui zakat. Seperti pernyataan Wakil Presiden Republik Indonesia, Kyai Haji Ma'ruf Amin dalam pembukaan Musyawarah Nasional ke-10 Forum Zakat.
5: Saya meyakini dengan adanya gerakan zakat yang masif, dicaya akan menghasilkan daya yang kuat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di masyarakat. Potensi zakat yang dapat mencapai 327 triliun harus dioptimalkan agar menjadi instrumen penting dalam pembangunan demi mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. Untuk itu, peran zakat dalam pengentasan kemiskinan ekstrim dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu terus dioptimalkan.

0: Barat. Dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, perubahan cuaca picu peningkatan kasus ISPA di Jember. Progres pembangunan jalur lingkar kaldera Tengger tembus lebih dari 50%. HMD Gemas Surabaya dukung pemerintah lanjutkan program makan bergizi gratis. Inilah info prima selengkapnya edisi Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Eti Darmiati. Dan pemirsa, perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir berdampak pada meningkatnya kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kabupaten Jember. Laporan selengkapnya disampaikan Gea Debora.
2: Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember mencatat tren peningkatan kasus ISPA pada pasien anak selama 3 bulan terakhir. Pada April 2026 tercatat 14 kasus, meningkat menjadi 16 kasus pada Mei dan kembali naik menjadi 23 kasus pada Juni. Selain ISPA pada anak, rumah sakit juga masih menangani pasien pneumonia yang menjalani rawat inap. Selama April tercatat 45 kasus, kemudian 25 kasus pada Mei dan kembali meningkat menjadi 35 kasus pada Juni. Wakil Direktur Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember Saraswati Dewi mengatakan perubahan cuaca menjadi salah satu faktor yang memicu meningkatnya gangguan saluran pernapasan terutama pada kelompok rentan seperti balita.
3: Data kami memang terjadi peningkatan ya. Kita 3 bulan berturut-turut ini dari bulan April, Mei, Juni dari data rekam medik kami di bulan April itu 14 kasus, di bulan Mei 16 kasus, di bulan Juni 23 kasus. Nah, kita melihat tren bahwa dari April ke Juni ini rata-rata kenaikannya sekitar 29%. Sedangkan dari Mei ke Juni ini mengalami peningkatan drastis sekitar 43,75%.
2: Masyarakat dihimbau menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat cukup, rajin mencuci tangan, serta menggunakan masker saat diperlukan, terutama ketika beraktivitas di tengah cuaca yang tidak menentu. Selain itu, masyarakat diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti batuk, pilek, sesak napas, atau demam yang tidak kunjung membaik. Penanganan sejak dini dinilai penting untuk mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius. Pihak rumah sakit juga memperkirakan jumlah kasus ISPA masih berpotensi meningkat selama kondisi cuaca masih fluktuatif, sehingga masyarakat diharapkan tetap waspada dan tidak mengabaikan gejala awal penyakit saluran pernapasan. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Bondowoso segera melakukan penanganan awal terhadap jembatan Koncer yang berlubang demi menjaga keselamatan pengguna jalan. Berikut laporan M. Samsudi.
4: Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi BSBK Bondowoso bergerak cepat menambal jembatan Koncer yang dilaporkan berlubang. Proses penambalan dan kondisi jembatan itu ditinjau langsung oleh Wakil Bupati Bondowoso As'ad Yahya Syafi'i bersama Kasat Lantas Polres Bondowoso AKP Irwan Rizky Prakoso dan Kepala Dinas BSBK Ansori. Lubang pada jembatan yang menghubungkan Kelurahan Taman Sari dan Desa Koncer itu diperkirakan berdiameter sekitar 30 cm dan berada di sisi timur jembatan. Wakil Bupati Bondowoso As'ad Yahya Syafi'i mengatakan pihaknya telah meminta dinas terkait untuk mendatangkan konsultan untuk melakukan asesmen mendalam.
5: Akan ada pembatasan, kita akan berikan total, jadi kami sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang melalui lintas dan melalui jalan ini mengharap kesabaran roda 2.
4: Kasat Lantas Polres Bondowoso AKP Irwan Rizky Prakoso menjelaskan bahwa pemasangan portal ini bertujuan untuk menyaring kendaraan yang diperbolehkan lewat. Nantinya Kendaraan yang diizinkan melintas hanya roda 2 dan roda 4 khusus penumpang saja. Sementara untuk kendaraan truk dan armada bermuatan lainnya dengan sumbu 6 ke atas, arus lalu lintas akan dialihkan melalui Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang.
6: Yang lebih berat ataupun yang sumbu 6 ke atas nanti kita lewatkan ke Bataan.
7: Hari ini sudah mulai
8: pasang portal ya?
7: Iya, untuk pasang portal dan termasuk lampunya juga, karena malam kan takutnya portal nggak kelihatan.
9: Iya.
7: Tinggi portal kurang lebih 2,3 sampai 2,5. Nanti kita cek.
4: Di lokasi yang sama, Kepala Dinas BSBK Bondowoso Ansori mengakui salah satu kendala utama di lapangan selama ini adalah sulitnya membatasi tonase kendaraan yang lewat. Padahal, BSBK bersama dinas terkait sebelumnya sudah memasang rambu-rambu di perempatan jalan agar kendaraan dengan muatan berlebih tidak melintasi jalur itu. Ia menambahkan, untuk melakukan perbaikan dan rehabilitasi jembatan Koncer secara total diperlukan anggaran yang cukup besar, yakni sekitar 20 miliar rupiah.
0: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, penjualan seragam sekolah di Pasar Tanjung Jember mulai meningkat. Berikut laporan Anggi Widya.
10: Suasana Pasar Tanjung Jember tampak lebih ramai dibandingkan hari biasanya. Sejak pagi, toko-toko penjual seragam sekolah dipadati pembeli yang datang untuk melengkapi kebutuhan anak menjelang masuk sekolah. Mayoritas pembeli merupakan orang tua yang mencari seragam baru, terutama untuk anak yang akan memasuki jenjang pendidikan baru. Seragam putih merah untuk siswa sekolah dasar menjadi barang yang paling banyak dicari, disusul seragam pramuka. Salah seorang pembeli, Sofi, mengaku sengaja berbelanja lebih awal agar tidak kehabisan ukuran. Selain itu, harga yang lebih terjangkau juga menjadi alasan memilih berbelanja di Pasar Tanjung Jember.
11: Putranya kapan mulai masuk?
12: Tanggal 13.
11: 13. Pas berapa nih, Bu?
12: Pas 5.
11: Pas 5. Bu, mengapa membeli di sini?
12: Di sini lebih enak, lebih nyaman, lebih apa ya, murah.
11: Murah gitu, gitu. SD mana, Bu?
12: SD Wirologi 1.
11: Wirologi 1, ya.
10: Pendengar, meningkatnya permintaan juga dirasakan para pedagang. Pengelola salah satu toko seragam sekolah di Pasar Tanjung, Mas Turi, mengatakan penjualan mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, seragam sekolah dasar menjadi produk yang paling banyak dicari masyarakat menjelang dimulainya tahun ajaran baru.
13: Nah, SMP sama belum, SD yang banyak.
11: SD banyak,
13: yang
11: ya?
13: Banyak. Belum. Kalau SD, SMP sama belum, biasanya habis ini SMA biasanya.
11: Tanggal berapa sih masuk sekolah?
13: 13 mungkin.
11: 13 masuk sudah ya, mulai ya?
13: Sudah masuk Senin mungkin.
10: Mas Turi memperkirakan jumlah pembeli masih akan terus meningkat hingga mendekati hari pertama masuk sekolah. Karena itu masyarakat diimbau membeli kebutuhan sekolah lebih awal untuk menghindari keterbatasan stok maupun ukuran seragam yang diinginkan. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Malang, Madiun, Sumenep, Sampang, Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Ruli Suprayogo. Silakan, Ruli.
14: Baik, terima kasih Eti. Pembangunan. Baik, pembangunan jalur lingkar kaldera Tengger di kawasan Gunung Bromo terus berjalan dan kini telah mencapai lebih dari setengah target pengerjaannya. Khairul Umam akan menyampaikan laporannya untuk Anda.
15: Pembangunan jalur lingkar kaldera Tengger atau JLKT di kawasan Gunung Bromo terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga saat ini, progres pengerjaan proyek yang bertujuan menata kawasan konservasi dan wisata tersebut telah mencapai lebih dari 50%. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, BBTNBTS Rudianta Nugroho, akan memasang patos sebagai bagian dari pembangunan jalur telah berjalan signifikan. Dari sekitar 5.000 patok yang telah didistribusikan ke lokasi proyek seluruhnya telah dipasang di sepanjang jalur yang sudah dikerjakan.
16: Sampai dengan hari ini, kalau dari pemantauan yang dilakukan oleh teman-teman dan konsultan pengawas, realisasi kita sudah mencapai 50% lebih. Jadi harapannya sesuai dengan target di Oktober tanggal 8 ya, mudah-mudahan sebelum itu sudah selesai. Sehingga ketika JLKT selesai, kita juga akan bisa melihat perubahan yang ingin kita lihat kan? Bagaimana tertib orang tidak berjalan kemana-mana di luar jalur itu. Termasuk kita ingin melihat pemulihan yang terjadi di lokasi-lokasi yang sering dilewati yang seperti sarang laba-laba yang berhubungan.
15: Proyek yang dikerjakan PT Tata Bangun Asia itu dilakukan setiap hari mulai pukul 7 hingga 17.00. Pekerjaan melibatkan 2 unit eskavator dan belasan tenaga kerja. Meski cuaca hujan sekali menjadi kendala di lapangan, Ardianta memastikan proyek masih berjalan sesuai rencana. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menargetkan pembangunan JLKT dapat diselesaikan pada Oktober 2026. Demikian informasi dari Kontributor RRI Probolinggo, Hermas Tuki melaporkan.
14: Itulah informasi, dari RRI Malang. Selanjutnya kita akan menuju ke RRI Sumenep. Sudah ada Gita Ayu di sana. Gita, silakan.
9: Baik, terima kasih Ruli. Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan mengingatkan agar pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2026 berlangsung edukatif dan bebas dari perpeloncoan. Laporan Purnama Iswantoro.
17: Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan menegaskan tidak boleh ada perpeloncoan selama masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS 2026. Sekretaris Dewan Pendidikan Pamekasan Muhammad Subhan mengatakan selama MPLS dilarang melakukan perpeloncoan secara fisik maupun psikologis.
18: Dewan Pendidikan menegaskan tahun 2026 ini tidak boleh ada lagi ruang sekecil apapun bagi tindakan perundungan atau bullying ya, kekerasan fisik maupun psikologis dalam bentuk perpeloncoan selama MPLS. Atribut-atribut yang merendahkan martabat siswa baru harus ditinggalkan sepenuhnya.
17: Yang menekankan MPLS harus dikembalikan pada konsep dasarnya, yaitu edukatif, kreatif, dan humanis. Selain itu, perlu ada pengawasan ketat dan keterlibatan aktif dari kepala sekolah, para guru, serta orang tua dan masyarakat, guna mencegah perundungan dan memberikan rasa aman bagi anak selama MPLS.
9: Baik, dengar itu tadi informasi dari RRI Sumenep. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Madiun. Sudah ada Madaris Tumada, silakan.
19: Baik, terima kasih Gita. Pendengar dan pemirsa, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun memberikan peringatan kepada para pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasilitas umum kepada pemerintah kota. Laporannya disampaikan Aris Deka.
20: Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Kota Madiun Komaidi memperingatkan 100 lebih pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasilitas umum, fasum, dan fasilitas sosial, fasos, kepada pemerintah Kota Madiun. Dia meminta para pengembang segera memenuhi kewajiban tersebut sebelum Kejaksaan mengambil langkah hukum. Peringatan tersebut diserahkan Komaidi saat penyerahan aset fasum dan fasos di Perumahan Puri Asri Lestari kepada Pemkot di Ruang 13 Balai Kota Madiun belum lama ini. Aset berupa lahan dengan luas 1.468 meter persegi itu diserahkan usai ditetapkan inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap setelah melalui proses hukum sejak 2012. Menurut Komaidi, saat ini jumlah pengembang yang belum memenuhi kewajiban masih cukup banyak. Karena itu pihaknya meminta seluruh pengembang segera berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim Kota Madiun atau dinas terkait agar proses penyerahan aset bisa segera diselesaikan. Dia mengungkapkan salah satu penyebab penyerahan aset tak kunjung dilakukan disebabkan karena adanya ketidaksesuaian antara pembangunan di lapangan dengan site plan yang telah disahkan. Tidak sedikit pengembang yang mengurangi spesifikasi fasilitas yang seharusnya dibangun. Akibatnya aset tersebut menggantung dan tidak dapat diserahkan kepada pemerintah daerah. Padahal kondisi itu justru merugikan masyarakat karena fasilitas yang tersedia tidak memenuhi standar. Komaidi menegaskan persoalan tersebut seharusnya dapat diselesaikan dengan komunikasi, sebab menurut dia penegakan hukum merupakan langkah terakhir apabila pengembang tetap mengabaikan kewajibannya.
21: Ini merupakan satu kewajiban, saya mengimbau sekaligus para pengembang segera berkomunikasi dengan pihak wali kota untuk menyerahkan, karena Hukum itu tujuannya untuk membuat baik. Tapi kalau memang ini nggak dilakukan, kesempatan yang diberikan oleh wali kota untuk segera menyerahkan, tidak diserahkan, dengan berat hati sebenarnya kami melakukan penegakan hukum. Ini kita pilih lagi, yang kemarin ada yang belum juga nih, kita cari lagi. Maka ini bagi contoh mestinya segera laksanakan penyerahannya. Itu himbauan kami. Kalau nggak, nanti mungkin dalam waktu dekat lagi akan ada penindakan hukum lagi. Ya, ini warning kepada teman-teman, tapi sebenarnya ini bisa diselesaikan.
20: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, sebagian besar persoalan Fasum dan Fasos berasal dari perumahan yang dibangun sejak era 1980-an. Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan komunikasi dengan para pengembang yang difasilitasi Pemkot Madiun bersama Kejaksaan Negeri.
1: Ini kan sebenarnya beberapa perumahan yang belum itu kan mulai tahun 80-an ya, masih yang jauh-jauh berpuluh-puluh tahun lalu. Saat ini terus teman-teman di dinas berkomunikasi dengan para pengembang untuk bisa menyelesaikan. Dan ini kebetulan difasilitasi juga, dibantu oleh Pak Kajari dan teman-teman di Kejaksaan supaya Fasum Fasos yang menjadi kewajiban dari pengembang ini nanti bisa diproses. Makanya himbauan terus dilakukan oleh pemerintah kota dan terus didamping oleh teman-teman dari Kejaksaan.
20: Bagus menambahkan pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap perizinan pembangunan perumahan agar persoalan serupa tidak terulang. Pengembang diwajibkan memenuhi seluruh ketentuan penyediaan dan penyerahan Fasum dan Fasos sesuai aturan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
19: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada Fresti Oktora. Fresti, silakan. Ada Fresti Oktora. Fresti, silakan.
3: Terima kasih, Mada. Pendengar, puluhan peserta aksi yang tergabung dalam himpunan Mitra Dapur Generasi Emas menggelar aksi damai di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya untuk mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis. Laporan selengkapnya bersama Faris Yarbo.
22: Puluhan masa aksi yang tergabung dalam Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas, HMD Gemas Kota Surabaya menggelar aksi damai di depan Gedung Negara Gerahadi hari ini. Melalui aksi ini, mereka menyuarakan dukungan agar program MBG tetap dilanjutkan. Dalam aksinya, masa aksi melakukan beberapa kegiatan mulai tanda tangan dukungan hingga aksi bagi-bagi sayur kepada pengendara yang melintas. Ketua HMD Gemas Kota Surabaya, Bagion, mengatakan, melalui aksi damai ini, pihaknya mendesak pemerintah tetap melanjutkan program MBG.
23: Bahwa hari ini dilaksanakan aksi damai serentak di seluruh Indonesia. Yang pertama kita ingin menyampaikan kepada Kepala Satgas MBG Jawa Timur, Bapak Emil Dardak. Makanya kita melakukan aksi di depan kantor gubernur. Harapan kami agar program MBG ini segera dilanjutkan kembali.
22: Diakui Bagion, memang pelaksanaan MBG masih perlu evaluasi, namun evaluasi tersebut harus dijadikan pembenahan agar program dapat berjalan lebih baik. Menurutnya, selain soal gizi, kehadiran MBG telah memberi dampak positif bagi para petani maupun peternak. Sementara itu, salah seorang anggota Asosiasi Petani Malang Raya, Solehudin, menyatakan dukungan terhadap program MBG sebab telah memberi dampak ekonomi yang lebih baik bagi para petani.
24: Jauh ya, kalau dulu kadang-kadang kita nanam itu hasilnya kadang-kadang nggak ada, karena saat panen harganya tidak, kita lebih rendah. Nah, dengan adanya ini kan harganya sudah dibatok dengan harga yang itu, sehingga berapapun kita hasil panen bisa terserap.
22: Atas dasar itu, Soleh menyatakan dukungan dan meminta pemerintah untuk kembali melanjutkan program MBG. Faris Yarbo melaporkan.
3: Pendengar, Pertamina Patraniaga menyatakan menghormati kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melarang kendaraan penunggak pajak membeli BBM bersubsidi. Laporan selengkapnya bersama Ermina Jane.
2: PT Pertamina Patraniaga menghormati kebijakan pemerintah daerah khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melarang kendaraan penunggak pajak untuk membeli bahan bakar minyak bersubsidi. Kebijakan tersebut mulai diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Area Manager Communication Relation and Corporate Social Responsibility Pertamina Patraniaga Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen menjamin ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi sesuai penugasan pemerintah. Penyaluran dilakukan berdasarkan kuota dan titik layanan yang telah ditetapkan. Ia menjelaskan Pertamina akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan aturan dan tata kelola distribusi bahan bakar minyak bersubsidi di setiap wilayah. Selain itu, stok bahan bakar minyak dipastikan saat ini dalam kondisi aman.
5: Memang itu murni menjadi kebijakan pemerintah provinsi di wilayah NTT yang menerapkan kebijakan bahwa untuk persyaratan pembelian BBM bersubsidi harus kendaraan-kendaraan yang taat pembayaran pajaknya. Ini jadi bagian dari mekanisme pola-pola yang dimana pemerintah daerah masing-masing guna menyikapi bahwa penyaluran BBM bersubsidi harus tepat sasaran. Salah satu dengan upaya adalah memastikan bahwa kendaraan yang digunakan memang untuk mobilisasi masyarakat atau pergerakan beroperasi di wilayah provinsi tersebut. Untuk wilayah lainnya sampai dengan saat ini kami belum menerima baik koordinasi awal maupun rencana penerapan kebijakan yang sama. Jadi kami sampaikan masyarakat bahwa itu spesifik untuk wilayah NTT dengan target peningkatan PAD daerah dan juga memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran.
2: Sebelumnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, larangan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi bagi kendaraan yang menunggak pajak ditujukan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memastikan subsidi tepat sasaran. Kebijakan itu diberlakukan mengingat tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah tersebut baru mencapai sekitar 40%. Selain kendaraan yang menunggak pajak, pemerintah daerah setempat juga menyoroti masih banyaknya kendaraan berplat luar daerah yang beroperasi tanpa melakukan mutasi maupun membayar pajak di daerah tersebut. Ermina melaporkan.
3: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, penjualan seragam sekolah di Kota Kediri belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Laporan selengkapnya bersama Ayu Citra.
6: Mendekati tahun ajaran baru 2026-2027, jumlah pembelian seragam sekolah di Kota Kediri semakin menurun. Hal itu dikatakan oleh Muasih Setiawati, penjual seragam sekolah di Jalan Stasiun Utara Ruko, Kota Kediri pada hari ini. Muasih mengatakan bahwa pada tahun ajaran baru sekarang, dia bisa melayani antara 70 sampai 100 orang pembeli per hari. Padahal tahun sebelumnya bisa mencapai 200 orang pembeli per hari.
7: Hamin 10 nih. Jadi anak-anak mau masuk ini kurang 10 hari ini sudah mulai ramai. Juga biasanya itu belinya 3 setel, sekarang hanya 2, 1 setel. Untuk selanjutnya baru belanja lagi. Alhamdulillah ini dari sekolah tidak memaksakan untuk beli seragam di sekolah. Jadi bebas beli di toko seperti SMP bisa beli warna biru putih sama pramuka. Kalau SMA warna abu-abu putih sama pramuka. Jadi untuk tas dan olahraga belinya di sekolah.
6: Di tempat ini, Reni seorang pembeli seragam sekolah di Kota Kediri mengaku bahwa saat ini pihaknya membeli seragam pramuka untuk anaknya yang kini masuk kelas 10 SMK. Di lokasi ini pula ia membeli seragam sekolah pramuka dengan harga mencapai Rp200.000 per setel.
8: Seragam, membeli seragam ke SMK. Harganya ya lumayan standar pokoknya. Ini tadi beli yang pramuka.
25: Yang lainnya di sekolah kan sudah sedia. Pramuka juga.
26: Itu satu set ya?
25: Satu set ya, semua ada bednya, ada tanda-tanda tongkai apa biasanya
6: itu. Lebih lanjut, sebuah penjual seragam sekolah di Kediri meyakini bahwa puncak penjualan seragam sekolah akan terjadi pada beberapa hari menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar di Kota Kediri. Ayu Citra melaporkan.
3: Peran aktif masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menekan peredaran rokok ilegal melalui edukasi, pengawasan, dan pelaporan kepada aparat berwenang. Laporan selengkapnya bersama Oni Arianto.
27: Pengendalian peredaran rokok ilegal membutuhkan peran aktif dari masyarakat melalui edukasi, pengawasan, dan pelaporan kepada aparat berwenang. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan peredaran rokok tanpa pita cukai atau yang menggunakan pita cukai tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut disampaikan Kurnia Dwi Artanti, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga FKM UNER, Rabu siang. Menurut Kurnia Dwi Artanti, rokok ilegal hendaknya dapat dikendalikan dikarenakan rokok ilegal merupakan produk hasil tembakau yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai.
0: Kalau sebenarnya rokok ilegal itu tentu namanya aja ilegal ya, berarti harusnya dia harusnya dikendalikan begitu ya. Tapi untuk statement terkait harusnya kalau pengendalian rokok ilegal itu memang betul nanti harusnya ada bagian kecil yang akan menerbitkan, contohnya bagian cukai dan sebagainya.
27: Sementara itu Yavi, salah satu mahasiswa ITS Surabaya, mengatakan perlunya rokok ilegal untuk dikendalikan oleh aparat berwenang.
4: Mungkin menurut saya tidak setuju, karena harusnya pemerintah harus menindaklanjuti itu dan merazia, karena ya bahayanya rokok kan sangat terlihat sekali kan, itu bahaya sekali. Mungkin pemerintah harus menindaklanjuti masalah tersebut, kan rokok ilegal tidak ada biaya cukainya.
27: Peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan penerimaan negara, namun juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi industri rokok yang taat aturan. Oni Arianto melaporkan.
3: BPBD Jawa Timur terus meningkatkan kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah melalui pelatihan bagi para guru. Laporan selengkapnya bersama Ani Hasanah.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim memperkuat kapasitas guru tangguh bencana melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Kali ini sebanyak 50 guru dari SMA sederajat, baik negeri maupun swasta, mengikuti Training of Facilitator atau TOV selama 2 hari. Endang Mulyani Putro, fasilitator TOV SPAB Jatim, menjelaskan, dalam kegiatan ini para guru tidak hanya mendapat materi terkait dengan mitigasi bencana terhadap diri sendiri, tetapi bagaimana menjadi fasilitator bagi lingkungan satuan pendidikan.
11: Kita mendapatkan pengetahuan juga tentang bagaimana assessment tentang fasilitas yang aman, nyaman, dan inklusi, itu untuk pilar 1. Di pilar 2, teman-teman dari fasilitator menyampaikan tentang materi kajian risiko bencana, lalu kemudian menentukan tata letak ruang aman, dan yang ketiga adalah bagaimana mengimplementasikan pendidikan kebencanaan dalam pembelajaran, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
10: Pelatihan penguatan guru tangguh bencana ini mendapat sambutan positif dari para peserta, salah satunya M. Saidul Hula, guru SMK Muhammadiyah 1 Surabaya. Ia mengaku kegiatan ini bermanfaat bagi lingkungan pendidikan bila mana terjadi bencana yang datang sewaktu-waktu.
12: Yang sangat bermanfaat buat kami para guru untuk bisa menularkan atau memberi edukasi ke anak didik kita yang ada di sekolah tentang mitigasi bencana. Karena memang kita nggak tahu bencana itu kapan datangnya, karena memang perlu banget untuk anak-anak ini mendapat informasi tentang bagaimana cara penanggulangan bencana dan mengurangi resiko bencana.
10: Sebagaimana diketahui, dari jumlah 4.088 SMA sederajat di Jatim, sebanyak 3.645 masuk dalam kategori rawan bencana tinggi. Sementara hanya sekitar 95 sekolah yang sudah mendapat pelatihan SPAB. Ani Hasanah melaporkan.
3: Momen libur sekolah mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Pantai Kelapa Tuban. Witra Adila melaporkan.
13: Momen libur sekolah tahun 2026 membawa berkah tersendiri bagi sektor pariwisata di Tuban. Destinasi wisata Pantai Kelapa yang terletak di Kecamatan Palang mencatat lonjakan jumlah pengunjung yang signifikan dibandingkan dengan hari biasa bahkan di tahun sebelumnya. Sekretaris Kelompok Bok Darwis Pantai Kelapa Tuban, Heri, mengatakan bahwa peningkatan jumlah wisatawan terjadi secara signifikan selama masa libur sekolah ini. Dalam sehari, pengunjung bisa mencapai kurang lebih 2.000 sampai 3.000 orang, sementara hari Minggu bisa mencapai 4.000 pengunjung.
15: Alhamdulillah, selama momen liburan sekolah, kunjungan di Pantai Kelapa ini relatif meningkat dari hari biasa maupun dari hari-hari weekend. Ya tentu masa-masa liburan sekolah ini mereka menikmati suasana liburan yang mungkin barangkali wisata alam ya di Pantai Kelapa ini. Satu pilihan yang menarik tentunya di Kota Tuban ini.
13: Sementara itu salah satu wisatawan, dia mengaku memilih Pantai Kelapa sebagai tempat berlibur karena bisa dibuat piknik bersama keluarga.
16: Di liburan di wisata Pantai Kelapa,
1: Sama siapa aja, Mbak?
9: Ya sama keluarga aja sih. Ya kita kan menikmati pemandangan laut Tuban ya. Terus sambil piknik itu sama anak-anak.
14: Menanggapi lonjakan tersebut, pihak Pok Darwis juga telah melakukan berbagai persiapan ekstra untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para pengunjung. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
16: Info Olahraga.
3: Pendengar, dalam semarak Piala Dunia, pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan kompak mengenakan jersey negara peserta saat menjalankan aktivitas pelayanan. Laporan selengkapnya bersama Farin Regi.
17: Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga merambah ke lingkungan pegawai pemerintahan. Suasana berbeda terlihat di kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Lamongan saat para ASN kompak mengenakan jersey tim nasional peserta Piala Dunia ketika menjalankan aktivitas kedinasan. Meski tampil dengan atribut berbagai negara, pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung seperti biasa. Mulai dari kerja bakti, membersihkan lingkungan kantor, hingga menata koleksi buku di ruang perpustakaan. Kepala Dinas Arpusda Lamongan, Umuranah mengatakan, penggunaan jersey tim nasional tersebut merupakan inisiatif yang dilakukan sebagai bentuk partisipasi dalam menyemarakkan pesta sepak bola terbesar di dunia. Ia menilai kegiatan sederhana tersebut mampu menghadirkan suasana kerja yang lebih segar tanpa mengurangi profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas.
18: Kita menggunakan pakaian jersey peserta Piala Dunia. Sebelumnya kita akan dapat di dunia. Dan jika tidak melarang teman-teman untuk menonton bareng tentang Piala Dunia. Dalam rangka ikut gembira, ikut menyambut, memeriahkan Piala Dunia. Oh, teman-teman sangat luar biasa tentang Piala Dunia. Di belakang saya ini ada para kapit, para ibu kapit, terutama adik-adik. Pak Nur Arifin ini sangat luar biasa. Kalau Piala Dunia dia kerja, terus balik lihat Piala Dunia kembali lagi.
17: Melalui cara yang sederhana namun kreatif tersebut, ASN di Dinas Arpusda Lamongan menunjukkan bahwa semangat Piala Dunia 2026 dapat memperkuat solidaritas, membangun komunikasi yang lebih baik, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif. Farin Reki melaporkan.
16: Demikian Info Olahraga.
3: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Eti, silakan.
20: Ya, terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa, kabar tadi mengakhiri Info Prima Jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Eti Darmiati dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
16: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99,7 Pro 1 RRI Madiun. Madiun, sore ini kita masih akan mengulas beberapa informasi kaitannya juga dengan perubahan yang mungkin saja nanti akan bisa terjadi di Kota Madiun dan sekitarnya. Karena pendengar, kabarnya kawasan Bosbo di Kota Madiun itu akan dirubah ya, karena ada peluang menjadi ikon wisata sejarah baru. Jadi saat ini Pemkot Madiun mulai menyiapkan konsep untuk penataan kawasan peninggalan era kolonial Belanda ini. Jadi ada perpaduan pelestarian bangunan bersejarah, kemudian RTH, sampai penataan pedagang kaki lima begitu ya. Dan yang patut diperhatikan kembali adalah kawasan Bosbo ini kan juga punya nilai sejarah yang sangat tinggi ya, sekaligus punya potensi yang besar tentunya untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata heritage di Kota Madiun. Jadi kalau PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat itu langsung meninjau kawasan Bosbo bersama jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD. Kondisi bangunan utamanya sebetulnya masih sangat baik, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan sejarah dan juga budaya. Karena memang kawasan Bosbo ini adalah aset milik TNI, tentunya pengembangannya membutuhkan koordinasi lintas instansi begitu ya. Nanti Pemkot Madiun rencananya akan berkomunikasi dengan Korem 081 Dirasa Hajaya dan juga Kodim 0803 Madiun untuk membahas peluang pemanfaatan kawasan tersebut. Jadi nanti harapannya tentunya bisa ya, seperti kawasan RTM yang mulai dibersihkan untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata. Kalau Anda mungkin sempat pernah melintas di Bosbo ya, memang bangunannya kan cukup estetik ya, karena unsur sejarahnya sangat kental sekali, sehingga lokasi yang ada di sana, khususnya di samping fasilitas pengolahan sampah, diusulkan akan jadi lokasi koperasi kelurahan Merah Putih. Kita di menit 46 mendengar, lewatnya dari pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita masih hadirkan lagu-lagu santai untuk sore Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin COVID-19 dapat merusak DNA dan kekebalan tubuh secara permanen.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tirto.id, tidak ada bukti ilmiah yang mengaitkan imunisasi dengan kerusakan sel dan DNA, penyakit autoimun maupun meningitis. Kementerian Kesehatan membantah klaim yang beredar dan menegaskan bahwa vaksin bermanfaat melindungi seseorang dari penyakit tertentu serta meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap berbagai penyakit menular pada masa mendatang. UNICEF menegaskan fakta dan bukti menunjukkan bahwa informasi mengenai efek berbahaya vaksin COVID-19 terhadap DNA manusia adalah tidak berdasar dan tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Kabupaten Madiun mulai menghadapi dampak musim kemarau ya, yang memang semakin kesini semakin terasa. Kalau dari peringatan dini dari stasiun BMKG Nganjuk, wilayah ini saat ini berstatus siaga kekeringan meteorologis setelah mengalami hari tanpa hujan dalam kurun waktu yang cukup panjang. Jadi kondisi tersebut membuat masyarakat memang diminta menghemat penggunaan air sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla ya, ataupun juga kebakaran permukiman. Sedangkan pengamat BMKG Nganjuk Setiaris juga menyampaikan kalau status siaga itu diberikan karena Kabupaten Madiun sudah mengalami hari tanpa hujan atau HTH selama 31 sampai 60 hari. Kalau misalnya kondisi ini berkelanjutan pendengar, wilayah tersebut tentunya berpotensi mengalami defisit curah hujan yang akhirnya bisa berdampak kekeringan meteorologis gitu ya. Dan Setiaris juga menjelaskan kalau kekeringan meteorologis itu terjadi karena memang curah hujannya ada di bawah kondisi normal klimatologis. Dan salah satu indikatornya yang digunakan BMKG untuk menentukan status tersebut adalah lamanya periode hari tanpa hujan di suatu wilayah, dalam hal ini Kabupaten Madiun. Nah, selain Kabupaten Madiun, BMKG juga menetapkan sejumlah daerah lain di Jawa Timur dalam kategori siaga kekeringan, yakni Pacitan, Ponorogo, Magetan, dan juga Ngawi. Yang perlu dihimbau adalah daerah-daerah yang khususnya berada di wilayah berstatus siaga ataupun juga waspada supaya menggunakan air secara bijak ya, untuk mengantisipasi berkurangnya ketersediaan air bersih selama musim kemarau. Selain itu, kondisi cuaca yang semakin kering seperti sekarang ini pendengar juga meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan, lahan ataupun juga permukiman, sehingga perlu dilakukan langkah antisipasi sejak dini, termasuk pemantauan mitigasi secara berkala yang penting dilakukan supaya dampak kekeringan nanti itu bisa diminimalkan sejak dini. Begitu ya.

0: RRI dengan esensi buku Sepoyong Hati yang Baru, karya Terelie. Kita hanya punya sepotong hati, bukan? Satu-satunya. Lantas, bagaimana kalau hati ini terluka? Disakiti justru oleh orang yang kita cintai. Aduh, apakah kita bisa mengobatinya? Apakah luka itu bisa pulih tanpa bekas? Atau jangan-jangan kita harus menggantinya dengan sepotong hati yang baru? Semoga datanglah pemahaman baik itu, bahwa semua pengalaman cinta dan perasaan adalah spesial, sama spesialnya dengan milik kita. Tidak peduli sesederhana apapun itu, sepanjang dibungkus dengan pemahaman-pemahaman baik, selamat membaca cerita-cerita sepotong hati yang baru. Sepotong Hati yang Baru, karya Terelie.
1: Dari RRI untuk Indonesia.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.

0: Dengan program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, sesaat lagi pada menit 33 lewatnya dari pukul 17 waktu Indonesia Barat segera dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar. Allah.

أشهد أن لا

أشهد أن لا

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya.

0: ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah, saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, saya Madaristu undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan khawatir ya, selepas ini rekan saya Roni Heraswadi akan juga mengiringi malam Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Madiun sore ini dan juga Madiun malam ini. Jangan bergeser channel, tetap di program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Halo, selamat petang pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Melanjutkan Madiun sore ini, saya Adi Heraswadi punya kesempatan bersama-sama dengan Anda semuanya sampai nanti Madiun malam ini pendengar ya. Sementara untuk Sonora 90 yang hadir kali ini, Anda bisa nikmati sampai nanti jam 7 malam dengan kita hadirkan lagu-lagu era 90-an buat Anda semuanya ya. Selamat petang, ada yang lagi dalam perjalanan menuju rumah atau mungkin masih di kantor buat menyelesaikan seluruh tugas dan pekerjaan, atau barangkali Anda yang sudah bisa sampai di rumah berkumpul bersama keluarga, sekedar ngeteh bersama keluarga, selamat dinikmati saja kebahagiaan hari ini ya. Semoga saja perjalanan aktivitas hari ini berjalan lancar dan sesuai dengan ekspektasi. Satu lagu untuk Anda semuanya yang saya yakin Anda semuanya udah pada kenal. I Will Always Love You.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 8 Juli 1976, satelit Palapa A1 yang merupakan satelit pertama yang dimiliki Indonesia yang diluncurkan dengan menggunakan roket Delta 2914 dan mulai mengorbit sehari sebelumnya. Palapa A1 diluncurkan dari pad LC-17A Tanjung Canaveral, Amerika Serikat dengan roket Delta 2914 dan menempati orbit GEO-83BT. Setelah memasuki masa operasional, 6 dari 12 transponder Palapa A1 digunakan untuk aplikasi telepon, sedangkan satu lainnya digunakan oleh televisi nasional, dan 5 sisanya digunakan sebagai cadangan. Satelit ini berhenti beroperasi pada bulan Juni 1985. Kesuksesan peluncuran satelit Palapa A1 menempatkan Indonesia menjadi negara ketiga di dunia yang mengoperasikan sistem komunikasi satelit domestik dengan menggunakan satelit GSO.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Ya, mendengar satu lagu yang dulunya dibawakan oleh Chris di akhir, di awal 90-an ya. Kisah Cintaku Malam Hari Ini ataupun Petang Hari Ini dalam versi Bosas, baru saja dihadirkan oleh dia yang labelnya juga penyanyi tembang-tembang lawas. Ada Yudi Syara hadir dengan Kisah Cintaku. Baik pendengar, sebelum kita melanjutkan nomor berikutnya, ada 3 buah berita kehilangan. Telah hilang 1 lembar STNK motor atas nama Sulistyowati, nomor polisi AE3114IR. Hilang pada hari Selasa 30 Juni 2026 di sekitar wilayah Jalan Slamet Ria di Klegen Kartosuwiyo Madiun pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda pendengar yang menemukannya, mohon bisa menghubungi Sulistyowati, alamat di Kebon Agung RT 16 RW 4 Balirejo Madiun. Atas perhatian dan budi baik Anda disampaikan terima kasih. Telah hilang juga pendengar 1 lembar STNK motor nomor polisi AE6089IW, hilang pada hari Senin 6 Juli 2026 di sepanjang Jalan Kelapa Manis Kota Madiun pukul 14 waktu Indonesia Barat. Untuk yang menemukan pendengar, mohon bisa menghubungi Yeva Mareta, alamat di Jalan Saroja nomor 43 RT 9 RW 3 Desa Munggut Kecamatan Ungu Kabupaten Madiun, atau bisa menghubungi nomor handphone 081-259-267-361. Atas budi baik dan perhatian Anda disampaikan terima kasih. Berikutnya pendengar, telah hilang 1 lembar STNK motor atas nama Muhammad Ibadurrahman Aidin, nomor polisi AE4934IH, hilang pada hari Selasa 7 Juli 2026 di sepanjang Jalan Kota Madiun sampai Kelurahan Munggut Wungu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukannya, pendengar mohon bisa menghubungi Muhammad Ibadurrahman Aidin, alamat di Perumnas Mojopurno Indah Jalan Munggut Asri 7B2 nomor 30 RT 20 RW 5 Wungu Madiun, atau Anda bisa menghubungi nomor handphone 0878-3626-1791. Atas perhatian dan budi baik Anda disampaikan terima kasih. Ya pendengar, dari Beragi coba saya dengarkan satu nomor lagunya untuk Anda semuanya, Jangan Pernah, hadir di Zona 90 untuk petang hari ini di Rabu tanggal 8 Juli 2026.

0: Wikipedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Apa kabar Rumpis? Sebuah kelompok vokal yang diformasi anyar digawangi penyanyi-penyanyi tenar Indonesia. Ada Vina Panduwinata, Memes, Tri Utami, Ita Purnamasari, dan Yuni Shara. Kelimanya siap meramaikan belantika musik tanah air dengan kembali mempopulerkan lagu Sinaran. Lagu yang originalnya dulu sempat dibawakan Sheila Majid pada tahun 1986. Sinaran mentari menari. Namanya saja juga Rumpis. Hasil rumpian kelima ibu-ibu ini sepakat memboyong lagu ciptaan Aslan Abu Hasan dan Johan Nawawi ini ke dapur rekaman. Gayung bersambut, legenda musik Indo, label yang menangani sejumlah proyek single Rumpis langsung menghubungi Lalel Manino, dari produser musik dengan personil Aningyo Baskoro Ran, Arya Aditya Ramadia, dan Ilman Ibrahim dari Malik and the Essential. Salah satu hal yang bakal muncul ketika lagu ini dirilis adalah banyak orang yang akan membandingkan dengan versi aslinya. Pada proses penggarapannya, Lalel Manino sempat menyodorkan dua versi aransemen, dan Rumpis memilih aransemen Sinaran dengan tempo yang cepat yang diyakini dapat mengajak pendengar berdansa dan bergoyang bersama lagu ini tanpa meninggalkan sisi vintage-nya. Sinaran versi Rumpis merupakan sebuah karya musik yang komplit meski sudah 36 tahun berlalu sejak pertama kali lagu ini mengudara di berbagai radio dan toko kaset di tanah air. Sinaran versi Rumpis adalah contoh nyata bahwa sebuah karya mampu menembus batas usia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

pendengar, masih di Sonora 90 untuk Madu sore ini bersama saya Ade Raswadi. Kembali tiga buah berita kehilangan saya hadirkan buat Anda semuanya. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Irani Prihatini, nomor polisi AE5689EX. Hilang pada hari Jumat 29 Mei 2026 di sekitar Jalan Raya Madun Surabaya Utara Geger pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk pendengar yang menemukannya, mohon bisa menghubungi Irani Prihatini di Jalan Lapangan nomor 80 RT 1 RW 1 Geger Madiun, atau bisa menghubungi nomor handphone 0882 1959 6863. Atas perhatian dan budi baik Anda disampaikan terima kasih. Telah hilang juga pendengar satu lembar STNK motor atas nama Fitri Pamungkas, nomor polisi AE3630IS. Hilang pada hari Rabu 20 Mei 2026 di sekitar Wungu Kabupaten Madiun pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk pendengar yang menemukannya, mohon bisa menghubungi Fitri Pamungkas di Desa Karangrejo RT 106 RW 2 Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Atas perhatian dan budi baik Anda disampaikan terima kasih. Kemudian pendengar, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Juju Priyati, nomor polisi AE2686EX. Hilang pada hari Rabu 3 Juni 2026 dalam perjalanan dari Loceret menuju Tempel Wetan Kabupaten Nganjuk pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk pendengar yang menemukannya, mohon bisa menghubungi Vivin Widya Wahyu Pratama, alamat di Desa Sugiwaras RT 19 RW 5 Kecamatan Sara dan Kabupaten Madiun. Atas perhatian dan budi baik Anda disampaikan terima kasih. Ya pendengar, lanjut terus dengan nomor-nomor di era 90-an. Kali ini dari The Smashing Pumpkins ada satu nomornya 1979.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

Ya, masih ada dua berita kehilangan yang harus saya sampaikan kepada Anda semuanya pendengar di perjalanan Sonora 90 untuk Madun sore ini di Rabu 8 Juli 2026. Ya, pendengar, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Santosa, nomor polisi AE5185BI. Hilang pada hari Kamis 2 Juli 2026 di sekitar Jalan Jiwan Solo Sukolilo Jiwan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang menemukannya, mohon bisa menghubungi Saudara Suroto, alamat di Jalan Camar 1 Garing 38 Lanut LBJ RT 1 RW 8 Kecamatan Mos Patimanggetan, atau Anda bisa menghubungi nomor handphone 081259211234. Atas budi baik Anda dan perhatian Anda disampaikan terima kasih. Telah hilang, pendengar, satu lembar STNK motor atas nama Apasyura Tambuno, nomor polisi AE3236DB, alamat Jalan Imam Bonjol 25 Garing 6 Kelurahan Kelegian Kartoharjo Madiun. Hilang pada hari Rabu 24 Juni 2026 dalam perjalanan dari Pagotan sampai dengan wilayah Dolopo Madiun pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda pendengar yang menemukannya, mohon bisa menghubungi Yulianti, alamat di Dolopo RT 36 RW 12 Madiun. Atas perhatian dan budi baik Anda disampaikan terima kasih. Ya, pendengar, kali ini datang dari penyanyi negeri jiran Malaysia, Sheila Majid, hadir dengan satu lagunya untuk Anda. Yuk kita bersama-sama dengarkan satu lagu yang berjudul Putra.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
4: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Lebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Kalau gratifikasi itu gimana baru paling bisa di

0: Panji tadi Pak, yang mikir Pak.
1: Iya, ditanya baru identitas saja.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
3: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
2: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
4: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
2: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka, namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
6: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang di mana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
7: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
6: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
7: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
8: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah jalan, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situ lah mengandung mineral tanah jalan. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada 2 kali pengiriman, ya, ya, dua kali pengiriman. Lolos, ya.
7: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih, menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2, juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
0: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi...
9: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
0: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
10: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit dan manajemen risiko. Report smart atau tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus ikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
9: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
11: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
12: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
11: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya, awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi, dari inovasi menuju industri.
12: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Tony Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
13: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri hingga perusahaan.
12: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
14: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
15: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di jalan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat pendapatan itu.
14: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
16: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini, dan Alat Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini kita mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Nah, ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan lukar.
17: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat, dalam ini Bapak Mama, kelompok tani.
14: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian. Ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stuter melaporkan.
18: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karding, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
19: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan
18: Hardi mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
20: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Affairs and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop the digital life integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
21: Sama yang saya katakan.
18: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters. Pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
22: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI mengandung pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
23: Keseriusan kami sudah kami buktikan dengan kami ini sudah ada head coach. Head coach untuk timnas yang kami bawa dari Spanyol. Supaya kami ngolah kembali. Pemain-pemain kita ini dilatih secara struktur dan punya target, punya strategi. Atlet-atletnya akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana. Ya, selama 52 hari saya itu, supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, kita harus menang.
22: Ketua Umum PBPI Galih Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
24: Saya jujur ya, persis kayak Qatar tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, nggak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma. Kok saya punya feeling? Salah satu dari yang mereka kok kayaknya, ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah, jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
22: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, Timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan Timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengundang.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Terima kasih pendengar Anda masih setia di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Madiun malam ini hadir. Kali ini kita akan mengikuti siaran mimbar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan topik Ratu Telu Nguasani Rasa bersama Ki Slamet Riyadi. Selamat mengikuti.

karo kadang pamiyarsa utawi kadang pandemen RRI Madiun wonten pundi kemawon penyiaran lenggah saged nampi siaran ing dalu menika inggih lajengaken bagian angka sekawan sadaripun monggo kula ngaturaken salam sugeng dalu rahayu rahayu rahayu para pamirsa sedaya ing dalu menika nglajengaken ratu telu nguasane rasa ratu telu menika nglajengaken kang kala wingi menika bab pamungkas dari rangkaian menundukkan ratu telu sebagai penanda bahwa laku putra Rama bukan untuk menjauh dari dunia tetapi agar kita bisa hidup di dunia tanpa dikuasai dunia. Laku ini bukan tentang bebas dari dunia tapi hidup dalam dunia tanpa terikat dunia. Ada anggapan lama yang sering tak disadari bahwa spiritual itu harus meninggalkan dunia, menjauh dari hiruk pikuk, bersemedi di gua, atau hidup suci jauh dari keramaian. Tapi laku putra Rama tidak menempuh jalur seperti itu, karena dalam jalur ini kesejatian bukan dilihat dari seberapa jauh kamu menjauh, tapi sebenarnya dalam diri kamu bisa hadir tanpa melekat. Bahasa daerahnya basa Jawane urip iku panggonan bukan kepemilikan. Dunia ini dudu musuh. Dunia ini panggonan. Tempat urip nyentrik atau tempat urip untuk nyantrik. Tempat kita ngalami. Tapi saat dunia dianggap milik semua jadi kacau. Kahanan kita dikendalikan. Hasil kita ukur, hidup kita ukur dengan rasa

Urip mung bisa dinggo nguripi. Begitu kita merasa jadi pemilik hidup, kita lupa peran kita sebagai saluran. Dan dari situlah Ratu Telu kembali menguat, angen-angen merancang masa depan, angen-angen merecoki dalam pemikiran. Budi pekerti memaksakan reaksi, Poncondrio menagih kenyamanan. Putra Rama tetap hidup di dunia, dunia kang gumelar. Putra Rama tetap kerja, tetap makan, tetap menikah, tetap punya hutang dan cicilan. Tapi jangan dianggap bahwa Putra Rama itu tidak punya apa yang saya katakan tadi. Semuanya punya. Untuk itu, tapi ada bedanya. Putra Rama ora melu kakehan pengangen-angen, utawa Putra Rama ora melu kakehan pengarep-arep. Ia menindakno, bukan ngarepno. Dadi hanindakake dudu amung ngarep-arep. Ia nyambut gawe, bukan mburu rasa nyaman. Ia tetap maringi usada, juga ia tetap maringi usaha. Jadi harus ada bedanya usada dan usaha. Tapi bukan untuk kepuasan pribadi, melainkan untuk menambah marang urip sejati, sejatine urip. Laku iki bukan untuk lolos dari urip, tapi untuk ngerasani urip dengan rasa suci, tanpa keluhan, tanpa penguasaan, tanpa apa wae kang dirasakake. Ya kuwi bener-bener saka urip. Rasa sejati tidak butuh skenario. Rasa sejati utawa rasa sejati tidak membutuhkan dunia agar berubah. Rasa sejati hanya membutuhkan satu hal. Apa itu? Kamu hadir sepenuh rasa, bukan sepenuh logika.

bersih-bersih, kerja bantu orang lain, ngalami gagal, bahkan ngalami sakit. Dengan rasa welas tanpa penguasaan, saat itulah dunia menjadi asrama, bukan drama. Ini ada sebuah tanda, yaitu tondo laku sudah nyambung, tak mudah terseret emosi, mulai bisa matur nuwun atas hal-hal kecil, nggak pamer paham, tapi bisa ngomong. Hatinya enteng, tapi rasane dalam. Nggak suka debat, lebih suka nyambung rasa. Inilah wujud rasa sejati dalam kehidupan. Saya ulangi, inilah wujud rasa sejati dalam kehidupan. Hidup yang lumer, wening, dan ora pengen duweni apapun, ora duweni pepenginan apa wae. Laku bukan jalan menjauh, tapi jalan balik. Artinya, laku bukan jalan menjauh, tapi jalan balik. Kemana kita akan kembali setelah hidup kita selesai? Tidak lain, hanyalah kita kembali kepada Maha Suci, yaitu Gusti Kang Maha Suci. Laku Putra Rama bukan seperti menempuh jarak dekat dan jauhnya. Laku ini adalah laku Bali, yaitu kembalinya roh kepada Gusti Kang Maha Suci, atau hidup kembali kepada Sang Maha Esa. Kembali ke rasa sejati, ke rumah batin, ke urip yang asli atau urip yang sejati. Dan ini tidak bisa dijalani dengan konsep teori atau aturan-aturan. Laku ini cuma bisa dijalani dengan rasa. Bukan siapa yang lebih tahu, bukan siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang lebih tulus nyambung dengan urip. Kehidupan tidak akan pernah berhenti menantang, tapi saat kita nyambung dengan rasa, kita tidak lagi digoyahkan oleh apapun yang dunia bawa atau jagat kang gumelar, karena rasa kita sudah menyanding Gusti Kang Maha Welas Asih, juga Gusti Kang Maha Kawasa. Karena rasa kita sudah matur nuwun tanpa syarat, dan karena Ratu Telu sudah tunduk, rasa sudah bebas untuk beraktivitas, menapung semua rasa-rasa dan bisa ngerasa ake. Kita tetap hidup di dunia, tapi dunia sudah tidak bisa hidup di dalam kita. Maka laku ini bukan tentang meninggalkan, tapi
tentang ngadep Maha Suci, yaitu Moho Welas Asih. Berani menetap di dunia dengan rasa suci, atau berani menatap dunia dengan rasa suci, gumelari jagat dirasake nganggo rasa kang suci, dan tetap sambung dengan sabdo urip, semua orang akan menjalani seperti apa yang saya uraikan sebelumnya. Ini yang terakhir, yaitu Ratu Telu kang nguasani rasa bagian keempat sebagai penutup. Kita tutup langkah ini dengan bab penutup yang menggema bukan hanya di kepala, tapi nyusup masuk ke relung rasa Putra Rama. Ini akan jadi nafas terakhir dari rangkaian ucapan atau edaran ini, justru jadi titik awal laku kang sejati. Bab penutup laku Bali tanpa rasa tidak akan pulang. Artinya laku Bali suwan ngarsane Gusti Kang Maha Suci, dene roh suci Bali marang roh suci, uga laku sejati bakal Bali marang laku sejati. Di penghujung laku ini Putra Rama tak diberi medali, tak dipuji, tak diangkat-angkat atau disanjung-sanjung. Karena laku sejati bukan prestasi, tapi pengakuan bahwa selama ini kita telah jauh berjalan, jauh menempuh yang namanya rasa sejati. Kita selama ini terseret dalam ingatan, tersesat dalam pencerahan, karena hanya nuruti yang namanya angan-angan, berharap mendapat sesuatu dari semesta, padahal yang hilang bukan benda, melainkan kesadaran bahwa urip tidak pernah pergi. Untuk itu marilah kita belajar kesadaran, sadar bahwa urip ini ada yang uripi dan juga bisa memberikan penerangan. Laku Bali bukan tentang kemajuan, tapi tentang keterbukaan rasa. Di sini rasa tidak ada yang ditutup-tutupi, justru ingin mencari rasa, rasa kang sejati. Keterbukaan untuk mengakui bahwa angen-angen, budi pekerti, dan poncondrio telah lama duduk di tahta, dan kini saatnya kita membungkuk, menyembah, dan nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Ugi nyuwun
dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Hanyirnakake tumindak ingkang luput. Kita tidak butuh cara, teknik atau upaya lagi. Yang kita butuh hanyalah sumeleh, menerima apa adanya, tidak protes. Dan inilah bagian dari poncolaku, rasa yang berani lepas. Bukan karena tak sanggup, tapi karena sadar bahwa tanpa lepas, rasa tidak akan pulang, akan menetap di rogo kita. Inilah jalur suwung kang dadi suci. Ratu telu tidak perlu dimusnahkan, tapi ratu telu butuh disumelehkan, karena ia bagian dari laku manusia.

ide yang manut dengan rasanya, yang hanya duduk. Bila rasa sejati yang memberi perintah, barulah sebuah angan-angan akan muncul dengan sendirinya. Dan satu-satunya yang bisa memerintah dalam kesadaran sejati adalah urip kang suci, juga urip kang sejati. Maka Wahyu Panca Gaib adalah tanda anugerah, bukan tangga prestasi. Ia diberikan bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk diemban dengan welas asih dan nyawiji, atau welas asih dan manunggal dadi siji. Setiap patrap kunci yang kita lakukan adalah pambuka gerbang pengampunan, bukan hanya untuk kita, tapi untuk 7 lapis rogo, 7 lapis sukma, dan 7 jejak leluhur yang masih mengharap pulang lewat diri kita. Artinya untuk menebus karma-karma dari leluhur kita, kitalah yang akan mengangkat, yaitu 7 lapis raga, 7 lapis sukma, dan 7 jejak leluhur itu. Saat kita nyuwun pangapura, dalam-dalam itulah sabdo kita telah kembali ke pangkal rasa, dan sabdo itu akan membuka pintu jagat kang suwung ananging manguripi. Dengan sabdo Rama, sira aja was sumelang, kabeh Rama kang merantasi. Sabdo ini bukan sekedar pelipur lara, tapi tanda bahwa kita tak pernah sendiri, karena Rama adalah di telenging rasa kita dan di telenging hati kita. Segala proses rasa, remuk batin, jerit diam, semuanya telah diketahui oleh Rama sejati. Yang kita tidak perlu lakukan hanyalah jalan terus dengan sabar, dengan suci, dengan rasa. Akhirnya, jalur ini bukan untuk yang ingin cepat selesai, tapi untuk yang siap luluh tanpa pamrih. Arti tanpa pamrih, tidak pernah hati kita, rasa kita iri kepada umat manusia atau makhluk hidup. Biarlah itu adalah bagian dari jati diri mereka sendiri-sendiri, atau bagian dari rezekinya masing-masing makhluk. Karena putra Rama bukan mereka yang mengaku tahu jalan pulang, kemana kita akan pulang setelah kita hidup urip ning jagat kang gumelar, kemana kita akan pulang. Tapi mereka yang berani meluruhkan diri sampai tak ada lagi aku yang mengaku, atau
ego, egoisnya mengetahui Sang Gusti Kang Maha Suci sampai rasa menyatu, sampai sabdo manunggal dadi siji. Sabdanya siapa? Yaitu sabdonya Gusti Kang Maha Suci, juga sabdonya Romo Heru Cokro Semono. Sampai-sampai tidak ada apa-apa selain urip kang murni atau urip kang sejati. Akhir urean ini dengan satu ungkapan rasa kang bisa ngrasake kepiye rasane kang urip aneng jagat kang gumelar uga gelare. Yen bisa gelar kudu bisa gulung rasane. Mugi sedaya kadang diparingi sih katresnan lan kawelasan, diparingi pangapunan saking luhur kula wangsuli. Mugi sedaya kadang diparingi sih katresnan lan kawelasan, mugi diparingi pangampunan saking leluhur kita lan diparingi keberanian kekendelan untuk nyawiji kangge manunggal dudu demi keselamatan pribadi tapi demi penyempurnaan urip kang wus katurunake marang kita kang urip ana ing gumlaring jagat anyar. Mula para kadang sedaya ingkang kawula hormati wonten pundi kemawon panjenengan lenggah amirengaken siaran mimbar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Para kadang kapitayan, ugi para kadang kebatinan, ing mriki kula saged amedar inggih menika Ratu Telu.

Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan hasil penyidikan perkara tersebut lengkap. Berkas perkara ketiga tersangka telah dinyatakan P21. Selengkapnya mengenai berita ini pendengar bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau Anda bisa baca di aplikasi RRI News.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Baik pendengar, sebelum nanti kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran Ruang Hidup Berjaringan Nasional dengan bintang tamu Benny Ashar, berikut drama radio malam hari ini berjudul Kaya Dalam 7 Menit, produksi dari RRI Ranai. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Adi Rasadi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Bengun, kita kayo.
1: Hah? Apa? Kamu nih Is, jam segini bilang mau kaya, kamu mimpi ya?
0: Bukan mimpi As, ini peluang emas nih. Hah? Investasi paling dahsyat abad nih.
1: Biasanya kalau ada kata paling dahsyat, habis itu dompet yang paling sekarat.
0: Ndi As, nih modal cuma 300.000 je, isok jadi 30 juta.
1: Hah? Investasi apa tuh Is?
2: Tuh sikit Is. Oh, jadi cepat benul lah kita kaya ni.
0: Au As Us, sistem canggih ni, digital, internasional.
2: Jadi kena pula cara ya Is kalau kita nak kaya ni.
0: Kita cukup transfer je, antek dapat keuntungan dari member baru.
1: Hah? Jadi Is, kalau kita enggak dapat member baru, gimana tuh Is?
0: Iya, itu harus sabar.
1: Sabar dari kemiskinan ya Is.

0: Us. Ya. Hmm. Nong ho ni. Ada testimoni. Dia kabo Randy dari luar negeri sukses beli helikopter.
1: Luar negeri? Di mana tuh, Is?
0: Batam bin kabo.
2: Doh Us, ay. Dok bukan dalam negeri, Us, tapi dalam negeri. Dok sebelah Tanjung Pinang doh.
0: Nong ada agek. Ibu Siti dari Antartika sukses.
1: Hah? Ibu Siti jualan es batu mungkin. Antartika kan tempat es batu dan salju.
3: Oh.
2: Eh, awanlah transfer 2 juta rupiah nih. Sukses dia kabo, ho.
1: Kamu apa tadi, Us?
2: Transfer.
1: Transfer?
2: Oh, 2 juta lagi ikut transfer.
1: Berani banget kamu.
0: Serius, Us?
2: Oh, nih, ho. Admin kabo deh, makin besar modal ya, makin jadi besar gek depan. Jadi sultan kita nih, kaya lagi nih.
1: Sini. Mana HP-nya? Aku mau lihat grupnya. Kok hilang grupnya?
0: Oh, grup ya? Bube jadi nemo nih. Kenangan terindah 2026.
2: Duitku nak, ambuh lah aku ni nak. Duitku nak bayar cicilan lagi ni, matilah aku.
0: Undong kulom tersebar. Alhamdulillah, selamat.
1: Alhamdulillah, ada juga kawanku yang masih waras ya kan?
0: Tapi aku Hindo hampir gak tersebar as.
1: Ya Allah, hampir juga kamu isi.

0: harus is. Oi. Itu pasti investasi bodong yang banyak menipu orang.
1: Jadi mende ciri-ciri investasi bodong doa. Saya tahu kan mende ciri-ciri no.
0: Sini us. Ah. Ciri-cirinya us. Aku lihat di internet. Satu, janji untung besar dalam waktu singkat.
1: Bepa oi.
0: Dua, disuruh jadi member. Tiga, legalitas yang gak jelas. Nah yang keempat, adminnya pakai foto artis Korea.
2: Oh, lah padu admin WA mirip opa drama.
0: Itu is, bukan foto opa Korea is. Foto orang ambil di Google. Banyak opa Korea di Google tuh. Tinggal kamu pilih yang mana saja.
1: Berarti nih, say ya as. Oh, supaya kita ini cepat kaya.
0: Ada us is.
1: Mendekat lah.
0: Mimpi. Kalau mau kaya beneran is us, ya kerjalah. Nabung. Investasi yang jelas tentunya.
2: Iyo ke as.
0: Iya.
2: Berarti ndik bisa lah kita jadi sultan 7 menit as.
0: Bisa, bisa.
1: Serius sikit as.
0: Serius. Kalau 6 menit berikutnya kamu jadi korban selanjutnya.

Baik pendengar, demikian tadi drama radio produksi dari RRI Ranai dengan judul Kaya Dalam 7 Menit yang sudah kita simak bersama-sama. Sekarang saya ajak Anda semuanya bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran Ruang Rindu Berjaringan Nasional dengan bintang tamu Benny Ashar bersama host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.

0: Dasar mata lelaki seringkali terlihat tegar, padahal diam-diam masih mencari si jantung hati yang telah lama pergi. Setiap kali kenangan datang, jantung ini terasa dak-dik-duk-der, mengingat kembali birunya kasihku yang dulu begitu indah. Bangku tua jadi saksi betapa panjang penantian yang telah kulalui, karena hingga hari ini tetap kamu tok yang memenuhi ruang hatiku. Mungkin memang kau belahan jiwaku, bahkan terasa seperti kau tercipta dari tulang rusukku, sehingga setiap kali namamu terlintas berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan, dak dik duk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta seteguh tugu Monas. Itu lirik yang luar biasa.
0: Betul ya.
1: Yes.
0: Kebayang gak sih kalau Shafiq bikin lirik seperti itu?
1: Belum kebayang sih.
0: Belum kebayang.
1: Belum
0: ya.
1: Kebayang.
0: Karena memang belum pernah Monas, bikin ya. Lagu-lagu jenaka ya.
1: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Shafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Jadi kutipan ya. Lirik lagu yang dibawakan Tengku Shafiq tadi,
1: betul,
0: merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini ya, yang menciptakan lagu tersebut.
1: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu,
1: semua
0: tentunya produser juga. Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits
1: di era
0: yang tadi udah kita puterin ya, Dak Dik Duk Der salah satunya.
1: Betul.
0: Sejak era 80-an.
1: Betul.
0: Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
2: Baik. Apa kabar Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Yudi, Mas Shafiq,
1: ya,
2: sehat semuanya.
1: Alhamdulillah.
2: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia, sekali merdeka, sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Ya, pokoknya sehat-sehat semua dan tetap semangat.
1: Pokoknya cinta itu harus teguh tugu Monas.
0: Begitu ya.
1: Ya Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu. Dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi, terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny, begitu.
0: Iya, begitu ya.
1: Iya kan dong, benar.
0: Iya, iya benar, benar, benar, benar.
1: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih, kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
0: atau gimana penyanyi? Ceritanya?
1: Gimana ini ceritanya?
2: Jadi begini Mas Tengku ya, yeah. Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya tahun 80-an ya.
0: Oke. Okay.
2: Tahun 80, 85 kan main band-bandan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, mudah-mudahan anak muda kan mau main rock kan gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, dua tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo kan.
0: Oh, di Solo. Oke. Okay.
2: Ya, okay. Di Solo Surakarta ya, Solo. Solo Adiningrat.
1: Solo Adiningrat.
2: Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya, lagunya seperti itu. Apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain, karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
0: Oke. Okay. Ya, gelas-gelas kaca ya, gitu ya.
2: Iya. Seperti eranya Bang Rinto,
0: sama ya, Bang Panca
2: Mas
0: ya.
2: Mas Arianto,
0: ya, ya,
2: Mas Tis
0: ya, ya.
2: Kan gitu.
0: Iya.
2: Terus gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dari pop itu, tapi ya, kita punya di karakter sendiri ya, kita betul, punya karakter sendiri.
1: Betul, itu yang paling penting.
2: Dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu.
1: Oh, oh,
2: kalau okay, yang okay, dulu okay, kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih.
1: Ah, oh gitu ya.
2: Lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli Mas Haryanto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu tetapi lagu itu tidak kita recording.
1: Oke. Okay.
2: Hanya sekedar untuk apa ya? Untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
0: Oke. Okay. Termasuk ya, RRI Solo juga?
2: Iya, termasuk RRI Solo.
1: Waduh.
2: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo, radio-radio swasta itu yang ada di Kota Surakarta ya,
1: Surakarta
2: dan sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung begitu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya zaman dulu. Ya. Zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan gitu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Bang Ebit ya,
1: Ebit
2: itu
1: muncul.
2: Model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu. Sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie Engine yang duet-duetan ya Kandrian gitu tuh. Kita sudah membuat itu. Oh. Namun kita tidak merekam secara komersial. Ya, hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya kalau lagu-lagu seperti ini karakternya seperti ini berarti saya dapat inspirasinya dari mana.
1: Oke. Okay.
2: Nah, itu untuk mengawalin itu. Dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya termasuk nanti lagu-lagu Jawa atau lagu-lagu daerah. Karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi.
1: Oke. Okay.
2: Itu loh Mas.
0: Siap ya, kalau begitu.
1: Luar
0: ini
1: biasa.
0: Karena memang very legend.
1: Betul.
0: Sangat-sangat legend. Yang nungguin juga sudah banyak gitu
1: mau
0: kan.
1: Nanya-nanya ya.
0: Buat Anda sudah mendengar yang pengen ikutan langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp, kirim WhatsApp juga. Voice note juga boleh 0811-797-27912.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Manado.
1: Manado.
0: Namanya Benny juga.
1: Iya. Sama ini Bung Benny.
0: Ada Bung Benny Jo. Silakan Bung Benny Jo.
1: Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Rindu warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat lagu karya anak bangsa Iksan. Iksan Torores,
1: Ismail dan Tengku Safri. Iya, ini terbaik. Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di ruang rindu.
0: Silakan Bang Benny jawab pertanyaannya.
3: Indonesia ketemu lagi di ruang rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Iya, siap, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny sama nama ini tak Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini kan.
2: Ayo baik, Waalaikumsalam, Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya.
3: Ya, senama nih.
0: Senama
3: ini dengan tamu ya.
2: Iya,
3: Bung kebetulan. Benny, kalau saya tipe kecil, kalau Bung Benny kan hanya Benny doang kan.
0: Benny
3: doang.
0: Oh iya.
2: Ashar. Iya, Mas.
3: Ashar ya.
0: Silakan pertanyaannya,
1: Bung Benny. Ya.
3: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih.
1: Benar.
3: Ini pertanyaannya. Lagu adakan lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
1: Siap.
3: Atau mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
1: Okay.
3: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Ditunggu nanti dijawab ya. Siap
1: ya Bung Benny.
2: Iya ya.
0: Makasih Bung Benny.
1: Bung Benny.
3: Mas Yudi.
0: Silakan
2: langsung dijawab
0: nanti aja. Bang,
3: ada tato penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Semangat ya Ibu Ike ya.
0: Siap.
3: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera, Bung Leman di Lampung, terus ada Gilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali Bekas
0: banyak Maru, kali
3: di Manado. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya. Betul. Ke Bau-Bau. Bang Albert,
1: selamat malam.
0: Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bung Albert.
0: Bung Albert,
1: sudah adakah?
0: Sudah adakah suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert. Oh, putus. Baik, coba kita lihat ini di, yang ada di
1: WhatsApp ya.
0: Mana? By WhatsApp ya. Oke. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
1: Baik.
0: Kita jawab pertanyaan.
1: Yes.
0: Benijo.
1: Betul.
0: Tampaknya sebentar ini coba kita terima dulu.
1: Ya,
0: telepon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bu Ana.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
1: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan ya?
0: Iya, iya. Oh. Mungkin di TV tampak Iksan.
1: Berarti saya
4: Kak Yudi, Bang Yudi.
0: Ada Tengku Safik.
1: Iya,
0: Bu Ana.
1: Bu Ana.
4: Iya, selamat malam juga.
1: Selamat malam.
4: Ini Bang Benny Asar.
2: Ya, selamat malam. Gitu.
0: Iya. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
1: Silakan, Bu.
4: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
0: Betul.
4: Aku dilahirkan ke dunia, sayang.
0: Siap.
4: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
0: Aha. Oke, ada lagi.
4: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
0: Cinta pun tergusur ya.
4: Tahun berapa itu?
0: Oke, udah itu aja.
4: Sebabnya lagunya ini nih, pokoknya itu
2: mewakili kata semuanya, hati ya. mewakili kata hati
4: semuanya
2: ini.
4: Apa penghibur semua, bayi-bayi semua lagunya.
0: Siap, oke, okay, itu aja, Bu Ana.
4: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
1: Woi, iya dong.
0: Tahu iya aja,
1: dong. Tidak lekang oleh usia.
4: Iya dong, semua. Mana Mbak Itanya?
1: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan betul beliau kembali lagi menemani ruang
4: ini. Oke
1: lah. Oke lah. Terhibur.
4: Salam Bu. Salam dulu ya.
1: Boleh,
0: silakan.
1: Boleh,
0: silakan.
4: 1000 peserta. buat ini buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
0: Oke.
4: Okay. Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
0: Siap, Parida, terima kasih.
4: Benida dan semuanya sejalan
0: okay
4: terkecuali.
0: Oke. Okay.
4: Ya semoga sukses selalu ya.
1: Terima kasih.
0: Wow. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah. Ada Mbak Haryanti,
1: Mbak
0: selamat
1: Haryanti,
0: malam.
1: Selamat malam.
5: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
1: Halo.
5: Salam kenal. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Langsung pertanyaannya.
5: Pertanyaannya. Semangat ya untuk semuanya ya.
1: Iya, terima kasih.
5: Ya. Siapa? Bang Benny.
0: Iya, betul.
5: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
0: Okay.
5: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang Benny.
0: Okay.
5: Pernah menciptakan lagu Keroncong apa Seriosa Bang Benny? Itu aja sih.
0: Okay. Okay.
5: Yeah. Terus yang terakhir apa ada nggak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
0: Oke. Okay.
5: Okay. Masuk ya, bagus ya.
0: Baik.
1: Siap baik.
0: Terima kasih.
5: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar ruang rindu di malam ini. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
5: Saya
0: sama Tengku
5: Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
1: Malam.
6: Selamat malam Bang Benny.
2: Selamat malam Mbak Tiara dari Kendari ya. Sehat selalu Mbak.
6: Ya alhamdulillah sehat. Kemana sebaliknya semua yang ada di studio di situ.
0: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya, Mbak Tiara.
6: Ya pertanyaannya sedikit seperti ini. kan Bang Beni kan pencipta lagu ya.
0: Mm-hmm.
6: Sejak berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Beni itu siapa-siapa aja
0: pak? Okay.
6: Ya, ya mungkin itu saja pertanyaan
0: siap.
6: Saya.
0: Siap.
6: Ya, terima kasih Bang Beni bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya.
0: Betul.
1: Betul.
0: Sama ya, Tengku Safiq.
6: Iya, bersama Pantik Tengku Sapi.
0: Iya.
6: Selamat malam.
1: Selamat malam. Selamat
6: malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari.
1: Yes.
0: Kita ke menjawab pertanyaan.
1: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
0: Oke. Dari Bang Benny Jo. Baik, ini pertanyaannya. Itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetakus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
2: Jadi begini Mas, Mas Benny Jo ya, dari Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku itu saya ciptakan untuk Hetakus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
0: Inarawi ya.
2: Inarawi itu top dulu ya dari Jawa Barat ya. Bandung itu dulu. Dulu itu malam lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu. Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah, waktu di Malaya itu kebetulan bosnya Hetakus Endang Pak Ajiu ya dari Musika Studio itu masih ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia kan gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetakus Endang. Terus saya mulai menciptakan lagu buat Hetakus Endang karena ya dari itu Mas. Dulu saya bikin lagu langsung oh ini jangan nyanyi untuk siapa ya? Misalkan wow untuk Heti. Kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Heti. Karakter vokalnya itu seperti apa? Huruf matinya kayak apa? Huruf hidupnya seperti apa?
0: Oke.
2: Intonasinya itu dia ada berapa oktaf ya? Dia
1: ilmu baru sih.
2: Berapa oktaf dulu dia? Misalnya 1.5 nada hidupnya ada di mana? Kenesnya ada di mana gitu.
0: Oke.
2: Ya, itu sudah kita pelajari jauh-jauh sudah kita pelajari. Langsung saat itu begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetakus Endang langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Romaku.
0: Oke.
2: Begitu Mas.
1: Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagu ini akan dinyanyikan Hetakus Endang, berarti seperti itu.
2: Kita memang menciptakan khusus untuk Hetakus Endang, untuk Hetakus Endang, sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenesnya kan gitu, sesuai dengan kenes-kenesnya. Gak mungkin Heti, ya ada juga di album Berdiri Bulu Romaku yang slow ya, yang slow, yang di satu album dengan Berdiri Bulu Romaku, misalkan Secangkir Madu, ya sukses juga itu, sukses juga lagu itu juga meledak juga sukses, tapi di album itu, tetapi tidak sesukses yang Berdiri Bulu Romaku. Memang itulah karakternya Heti itu ya seperti itu karakternya.
1: Berdiri ma itu pasti nada itu yang dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
0: Nah ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Romaku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu
1: atau nada dulu?
0: Nada dulu.
2: Jadi begini Mas, bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
1: Iya betul.
2: Bisa ada yang dulu. Ada yang kita bikin notasinya dulu. Ya,
0: oke.
2: Atau kita nemu liriknya dulu. Atau sekaligus.
0: Ya, bisa sekaligus juga ada ya.
2: Okay. Ya, jadi begini dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar-belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran-siaran di radio. Itu anggap aja hilang, lagu itu udah enggak terpakai.
0: Oke. Okay.
2: Hanya sekedar untuk bagaimana ya saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua. Nah kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Romaku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang. Buang, berarti enggak jadi.
0: Oh gitu ya.
2: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini enggak klop. Karena biasanya nih yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
0: Oke. Okay.
2: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja enggak masuk, bagaimana kalau didengerin dengan para pendengar yang lain, kan begitu Mas?
0: Siap.
2: Makanya saya selalu satu set. Waktu bikin Berdiri Buru Rumahku itu satu set itu Mas. Jadi lirik, notasi sama beatnya sudah sekaligus kita kita barengin gitu. Yeah. Itu sejarahnya.
0: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
2: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988.
0: 88 ya.
2: Padahal saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
0: 86. Oke. Okay. 86 ya.
2: Jadi gini sejarahnya lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan itu sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini.
0: Oh.
2: Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya.
0: Ah.
2: Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, masuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Penny kamu bisa bikin wantar dulu saya. Lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang, artismu ada berapa? Kan itu saya tanya.
0: Iya, gitu ya.
2: Artis saya ada si A, si B, coba bawa sini deh. Ada yang enggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikin kan?
0: Saya bikin. Oke.
2: Okay. Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela. Waktu itu ya ketemu Maya Angela, kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra. Itu sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela,
0: oke, okay,
2: itu pasti cocok.
0: Oh iya.
2: Tetapi
0: iya,
2: waktu
0: iya
2: itu saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo Mas.
0: Oh oke, okay. siap.
2: Waktu itu bosnya itu Cipta Record itu nekat, kalau orang Jawa bilang ngeyel.
0: Iya.
2: Terus udah nih biar dinyanyiin sama Maya yang jelas saja. Tapi saya nggak yakin, ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya Mas ya.
0: Iya.
2: Itu kurang
0: naik ya.
2: Kurang naik lah, kurang ngedorong lah. Ya jalan-jalan tapi biasa enggak ada. Okay.
0: Oh, jadi sempat rilis Mbak Maya dulu solo.
2: Solo.
0: Okay.
2: Terus Muklas juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
0: Oh, dua lagu yang sama itu.
2: Dua
0: ya?
2: Lagu yang sama sempat dirilis dua-dua, mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop aku, atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja kalau akhirnya Pak Cipta tuh ya udah di versi duet aja ya, ini yang saya mau kan gitu tuh.
0: Okay.
2: Baru musik saya rubah sedikit baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno, langsung begitu muncul
0: Maya Angela Safari dengan
2: Muklas Adiputra.
0: Okay.
2: Ya Muklas begitu Safari keluar, Safari besok paginya wah langsung
0: boom gitu ya.
1: Itu. Safari itu Anikaria Safari.
0: Anikaria Safari.
2: Oh iya, sama Anikaria Safari.
1: Edisut.
2: Ya.
0: Emang tahu?
1: Tahu, masih kecil itu.
2: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
1: Betul.
0: Kau Tercipta dari Tulang Rusuk.
2: Kau Tercipta
0: ya?
2: Baru betul. Berhasil versi, memang itu lagu ini memang di saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan.
0: Oh,
2: karena
0: okay,
2: zaman dulu kan enggak ada lagu duet kan, jarang sekali. Betul, Mas.
0: Iya. Oke.
1: Alright.
0: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
1: Oke.
0: Okay. Iya.
2: Kalau Rano Karno Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
0: pop dangdut ya.
2: Pop dangdut. Ya. Rano Karno Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
0: 93 ya. Oke. Okay.
2: 93. Rano Karno.
1: Itu diciptakan.
2: itu rilis 93 rilis tahun 93 Rano Karno. Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
0: Ngikut
2: yang sebelum-sebelumnya yang
0: betul, sudah. Betul.
2: Jadi kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut tahun era pop dangdut itu tahun 1989 itu sempat saya menciptakan sebuah lagu mungkin ya sudah pada sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti di mana ada kamu di situ ada aku. Hedy Diana,
0: Hedy
2: kan,
0: Diana ya.
2: Itu kan pertama banyak kali ya
0: memang.
2: Pertama kali di Indonesia ini antara pop saya pop dut istilahnya itu
1: sukses ya. Pop dut kalau dulu sekarang itu namanya hip dut.
0: Iya ada hip
1: dut ya. Benar.
2: Itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
1: Berarti dari Diana, Bang Benny ini yang mencetus bahwa ada kolaborasi.
2: Kolaborasi. Ya. Nah, karena ya gini Mas, ini kan ada ceritanya dulu, ada ceritanya nanti Bu Pengaruh ingat ya. Dulu kenapa nih jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya? Dulu zaman di Glodok Mas Wah, ini masih belum
0: enggak ini ya enggak zaman ini Glodok.
2: Kalau zaman-zaman di Glodok semua tahu semua itu era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan berarti ada di Glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mocok sendiri nge-group sendiri.
0: Oh, gitu ya?
2: Orang dangdut itu nge-group sendiri. Enggak bisa ketemu. Nah, satu berpikir Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop pencipta-pencipta pop ya sama musik termasuk sama orang-orang dangdut orang pop itu bisa nyatu. Nah, gimana lama itu Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi enggak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
0: Oke.
2: Ya tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut, orang dangdut juga butuh orang pop, termasuk musisinya.
0: Betul.
2: Termasuk musisinya. Itu baru masuk
0: gitu. Ini udah
2: kita lanjut lagi. Nah, kaitannya sama Cintaku Tergusur dulu ya.
0: Iya.
2: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno tahun 93 ya Rano Karno itu. Cintaku Tergusur ya. Tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record. Artis-artisnya JK Record ya toh, banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu ya itu tadi. Saya tuh butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana tapi yang beda kan gitu loh. Beda-beda, tapi dia mampu di popnya juga bagus yang gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal tidak terlalu kedangdut kan gitu tuh. Nah, itu. Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno. Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini sesuai nih karakter lagunya karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu itu sebenarnya awal liriknya itu bukan Cintaku Tergusur tapi daerahku tergusur zaman dulu gusur-gusuran.
0: Iya.
2: Zaman gusur-gusuran. Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya zaman gusur-gusuran.
0: Siap.
2: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke aduh kalau lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah. Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya Sidul waktu itu
0: Itu Mas.
2: Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno ya sukses juga.
0: Gitu. Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
7: Selamat malam Bang Yudi. Thank you.
1: Sama-sama.
0: Ya,
7: Selamat malam juga buat Bang Benny.
2: Ya, selamat malam.
0: Oh, Rahma. Silakan.
1: Oh, Rahma.
0: Uni Rahma
1: Sumatera Barat.
7: Ya, Sumatera Barat.
0: Siap. Silakan. Ya.
7: Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
0: Oke.
7: Terutama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
0: Betul.
7: Ku ingin seperti yang dulu. Ada tala, ada cendamu, ada pandangan mesra.
0: Siap,
2: pokoknya Mbak Dani mewakili merdus, kata hati kan. Bener.
0: Iya.
1: Menjiwai.
7: Saya nyanyi di radio daerah di sini.
0: Oke, siap. Tengah. Apa yang mau ditanyakan?
1: Rahma mau nanya apa Uni Rahma?
7: Iya, pertanyaan sama Bang Benny gini. kan biasanya menciptakan lagu buat yang artis-artis yang dipilih nih sama Bang Benny kan.
8: Betul.
7: Ini kan berdasarkan bayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta
0: duga itu.
8: Tunggu ya.
7: Enggak, kalau boleh dikasih bocoran berapa?
0: Siap. Ditunggu ya.
1: Iya.
0: Itu aja.
1: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup.
7: Yang kedua, saya masih ingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya. Karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
0: Ya, siap, ditunggu nanti lagu-lagunya ya.
1: Tetap stay tune.
7: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
0: Ya, siap.
7: Salam sehat juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
0: Iya, ya, siap.
7: Ya, boleh juga salam buat ini ya.
0: Iya.
7: Salam juga buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawaki TV dan Pasar selalu.
1: Itu aja. Amin. Terima
7: kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad.
1: Selamat malam.
9: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
9: Uri Ismail dengan Mas Agus Sapa. Ya juga bintang tamu, selamat malam.
0: Siap.
9: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
1: Oke. Pertanyaannya?
9: Pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai SMP atau tingkat sudah fakultas? Bagaimana?
0: Siap.
9: Cara-cara kita menciptakan lagu itu bagaimana? Apa melalui teriakan? Apa puasa dulu?
0: Oke.
9: Dan yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bung Karno? Bang Rano Karno, mohon maaf, dari Bang Rano Karno.
0: Oh ya.
9: Lagu yang diunjukkan.
0: Siap. Oke. Ya.
1: Oke.
9: Okay. Okay. Orang boleh.
0: Silakan. Tiga orang.
9: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, Benigno, ya juga Tete Dinda,
0: siap.
9: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
0: Oke.
9: Okay. Jakarta.
0: Terima kasih.
9: Terima kasih. Salam NKRI dan salam sehat semuanya.
0: Bye.
9: Ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah. Di RRI betul. Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali nih,
1: karena bintang tamu.
0: Bintang tamunya legend banget soalnya. Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam Ibu.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
10: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat Bang Tengku juga. Ya.
1: Selamat malam juga Ibu. Salam kenal.
0: Pertama-tama,
1: marilah.
10: Pertama-tama, tanya saya tunggu. Hah? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, nah. Memori lewat lagu.
0: Nah, benar-benar. Ya. Siap.
10: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat buat apa penyanyi dia akan datang nih ya di zaman sekarang kira-kira akan mengarang lagi nggak, dan siapa kira-kira yang akan dipilih, misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya gitu.
0: Okay.
10: Nah, atau satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
0: Wah, mungkin Yudi Ismail juga
1: atau Tengku Syafiq.
10: Bang Tengku juga bisa juga. Terus terang Bang Benny ya kan.
0: Okay.
10: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak Ibu.
10: Tetap sukses, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati. Baik
1: Bang
0: kita,
1: Yudi.
0: Nanti kita
1: Bang Yudi apa? Ini kedua kali kalau gak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
0: Kenapa?
1: Dan ini paling banyak penelpon yang
0: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan udah kita catat pertanyaannya. Kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
1: Oke.
0: Mimpi digigit ular.
1: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada
1: saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita
1: ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Mari Bang.
0: Silakan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Boven, Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lhokseumawe, Mawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Taminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, PK Bari.
0: Juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relaynya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Waduh, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda,
0: kumaha
1: damang?
0: Silakan Teteh Dinda.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Sofik.
1: Iya, Teh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf. Iya.
2: Kemarin suara itu di 100% Indonesia, Teteh enggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Sapik.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, okay. Terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Pas banget kalau kemarin enggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu, Teh?
2: Tapi tanya dulu lah Yudi. Yo, apa kabare?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Safik.
1: Habaga, Teh, sehat.
2: Alhamdulillah. Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi udah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oke. Langsung digoreng ya.
2: Iya, udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Ya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu
1: bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oke.
2: Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Itu satu lagi apa tadi ku
0: sudah. Iya, ayo dong, banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
3: Iya. Iya, siap.
2: Lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asar.
0: Siap, terima kasih Teteh.
2: Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke.
2: Salam sehat ya untuk Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabire ya, ada Kakak Manu dan host di RRI Serui. Serui, ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke. Okay.
2: Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi, iya, Mas Benny. Terima kasih terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
0: Bye. Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam, Yu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Waragul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
1: Iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam, Pak Ayu.
4: Iya Bang Benny, ada pertanyaan tahu gak sih buat anak-anak di Timur Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke, okay.
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya. Tapi ada pertanyaan saya lanjutan gitu ya. Kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya, terus lirik gak nyambung gitu. Atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya. Terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
4: Itu aja sih gitu.
0: Siap.
4: Mohon maaf saya agak serak nih.
0: Agak serak ya.
4: Iya.
0: Makasih ya, Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya, soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Benicio, Bapak Indi, kemudian juga Bapak Icara di Bone dan semua menyiarkan dari seluruh Indonesia. Bang Benny, Bang Yudi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu. Silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Asar.
5: Iya. Iya, assalamualaikum Bang Benny Asar, selama apa? Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu juga.
5: Iya,
3: Mas Prabu Batam.
5: Bang, iya, nggih.
3: Sehat-sehat selalu
5: Bang ya. Benny kan Bang, ya Bang Benny kan dari Solo. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja Bang Benny.
3: Iya.
5: Yang pertama apa masih jadi itu Ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia yang pertama. Terus yang kedua, seorang legend kan Bang Benny Asar, kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu. Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9 gitu.
0: Siap,
5: kan.
0: Oke.
5: Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Ardian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap. Terima kasih Pak Prabu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.

0: Oke.
1: Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis saya masih kecil, tapi sekarang saya masih kecil, cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke.
1: Dari Dewi Purwati, terus Gimana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedi Diana, kan ciptaan Bang Benny juga ya?
0: Iya,
2: betul.
1: Iya. Pertanyaan gini. Itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih?
0: Royalty.
1: Royalty enggak sih Bang Benny? Okay. Ya, saya penasaran ya. Gitu aja, soalnya lagu-lagu Laos tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
1: Iya. Itu baik. Aja sih Mas Benny.
0: Ya, terima kasih.
1: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
1: Iya, buat kru asik-asik EP di Pro 1 RRI Singaraja, selamat malam. Sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke,
1: terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih. Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
2: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman. Ya, selamat malam.
2: Selamat malam Bang Leman.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam Bang Benny.
0: Selamat malam juga Bang Leman.
3: Ya, saya sambil nonton lipcat ini Mas Yudi.
0: Ya, oke.
3: Pakai topi putih Mas Yudi.
0: Pakai topi.
3: Topinya
0: lebih ke krem sih ya.
3: Iya, pakai baju hitam.
0: Betul.
3: Yang ganteng gitu.
0: Siap.
3: Topiknya baju Oen gitu
0: ya. Iya, silakan pertanyaannya.
3: Pertanyaannya begini untuk Bang Benny.
0: Iya.
3: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, terus?
3: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga? Bang Benny itu lupa tadi
0: aku tanyain. Oke, dua aja berarti ya.
3: Ya itu aja lah Bang Benny. Salam Bang Benny.
0: Siap. Eh,
3: Bang Yudi, Mas Yudi. Untuk siapa namanya?
2: Saya.
3: Bang
2: Syafiq.
3: Benny Jo.
2: Oh Benny.
3: Utara.
2: No Benny Jo.
3: Tergaul.
0: Oke.
3: Okay.
0: Oke,
2: okay. Leman, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan Bang Benny Ashar.
4: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
0: Iya.
4: Mbak Tiara dari mana nih?
0: Dari Kendari.
4: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptakan lagu ya?
4: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya, sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: bawain lagunya
4: saya. Antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya itu dari duet Muklas sendiri. Terus Dewi Purwati, ada Sita Devi.
0: Siap.
4: Ya, terus ada Riana Andam Dewi. Banyak juga nih yang ini, belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan. Begitu tuh masih banyak lagi Mbak gitu.
0: Okay.
4: Kalau di ini terus kalau yang untuk pop dutnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi, hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba bawain pop dut itu. Karena pada waktu itu kalau enggak modelnya enggak pop dut itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis-artis mau nggak mau suka nggak suka kan itu termasuk. Okay. Termasuk zaman waktu itu ya termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu. Ya mau nggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya beliau mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa
0: kan. Oh, oke. Okay.
4: Dan banyak lagi masih banyak.
0: Siap.
4: Lagi.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan? Kemudian ada enggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang

0: Iya, Beni Asar.
1: Relate sama diri sendiri kan?
0: Iya. Iya.
2: Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu saya mencipta lagu sampai sekarang itu kan saya mencipta lagu ya sudah ratusan lagu ya.
0: Ratusan ya.
2: Ratusan lagu. Bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis, artinya yang kita
1: tulis, produksi tapi, artinya, produksi, tapi belum rilis. Ya.
2: Produksi tapi tidak dirilis kan itu.
0: Oke.
2: Okay. Ya, terus
0: ada yang ceritanya, lagu yang cerita dari cerita sendiri gitu kali ya.
2: Iya, betul. Tapi hampir rata-rata, hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman
2: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Berarti memang relate ya.
2: Ada terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Okay, kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati ya kita buang dulu itu Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya ya seperti kayak itu. Rata-rata kebanyakan mewakili kata hati. Itu tuh.
0: Lagu
2: sederhana, simple. Tapi itu benar-benar gimana ya lagu itu simple mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu. Benar-benar wah ini kejadian benar. Ah seperti itu Mas.
0: Oke.
1: Okay. Oke.
0: Okay. Nah, pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
1: Betul.
2: Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slow rock ballad istilahnya ya, waktu itu slow rock ballad itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan lagu keroncong. Cuma waktu itu kalau lagu-lagu keroncong, kalau saya bikin lagu keroncong, nah pada waktu itu kan bagaimana kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya kok cuman lemes aja kan gitu, perengantuan kok enggak semangat
0: perengantuan gitu ya. Oke.
2: Kok seperti itu keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja, tapi yang muda
0: iya, iya, sekarang iya.
2: Ini gimana supaya anak muda itu
1: tergugah
2: ya. sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungkan tadi modifikasi artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong,
0: pop dangdut keroncong, dangdut keroncong.
2: Itu
0: siap.
2: Terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Bengek itu. Itu saya memodifikasi memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan gitu, dicampur ngepop kan gitu nu.
0: Jadinya gitu ya.
2: Jadi ada beberapa album yang sukses juga gitu.
0: Siap.
2: Kalau orang Jawa berarti album kayak Salak gitu, Rujak Jeruk, Pipo Gendeng, Nemplek itu sampai ke Suriname juga sampai sekarang ini masih hit juga. Nah, itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
0: Gitu ya. Siap.
2: Sampai Pak Budi waktu RRI zaman RRI, saya pernah diprotes juga, katanya waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong. Padahal kita nggak ngerusak pakem keroncong,
1: justru kita bikin baru ya.
2: Kita mengembangkan. Kalau soal keroncongnya sendiri, ya saya tetap hormat itu keroncongnya, iya. Pakemnya, cuman
1: iya, pakem-pakemnya iya, pasti
2: kita
1: masih
2: kan
1: ada.
2: Mengembangkan bagaimana betul. Supaya anak muda itu senang banget. Siap,
0: nah, kalau itu aja. Uni Rahma,
1: yes.
0: Ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa? Aduh. Katanya ada hitungannya, beda-beda. Apa ya memang jangan orang biasa sama enggak orang biasa.
1: Kayaknya jangan diomongin di sini ya.
0: Iya yeah,
1: nanti yeah. Terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
0: Semua bingung nanti ya.
1: Minta lagu.
0: Minta lagu. Kemudian Pak Ahmad di Jember. Oh,
1: mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
0: siap mau, di Instagram ya. Atau di iya, Twitter di atau di apa gitu ya.
1: Media, ya.
0: Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
1: Biasanya ada trik-trik khusus.
2: Tadi pertama saya sudah
0: cerita ya, tentang Hetikus Endang ya.
2: Ya, betul. Mencipta lagu itu, cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Mm-hmm. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang kurang sudah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu,
1: yeah.
2: Mm-hmm. Ada yang notasinya, mm-hmm. Kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga.
0: Okay.
2: Bareng. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa bagaimana, iya. Kan tadi ada gitu ya, memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu, maksud. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan itu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi, lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
1: cara.
2: Gabungan iya, ya. Antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
1: Betul.
2: Antara notasi
1: lirik sama musik.
2: Ya. Itu sudah jadi kesatuan.
1: Betul.
2: Nah, itu kan
1: package-nya itu.
2: Iya, paketnya itu. Jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin.
0: Oh, siap ya. Kalau
1: mengalir
0: gitu.
1: Begitu ya, saja mengalir, ya.
0: Tapi jelas nanti dibuka kursus ya. Berarti ya.
2: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu betul. Bikin lagu udah lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
0: Oh, siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih nyanyikan. Untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa?
2: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi, nggak pilih deh, mau penyanyi lama mau penyanyi baru itu nggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
0: Oke. Okay. Siap
2: gitu Mas.
0: Pertanyaan dari Tete Dinda.
1: Ya.
0: Tete
1: Dinda.
0: Ada anggapan bahwa penyanyi pop
1: bisa nyanyi lagu dangdut.
0: Bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop, tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu nggak sih?
1: Iya benar.
2: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
1: Iya.
2: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
0: Oh, oke.
2: Okay. Salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah supaya kita tuh
1: supaya bisa menyatukan
2: supaya kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
1: lagu dangdut
2: ya. Istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya mencan bawain pop dangdut, mungkin Masnya sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau enggak mau ya harus kolaborasi.
1: Iya.
0: Siap.
1: Karena kelebihan gitu. Dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok.
0: Aha.
1: Nah, belum tentu memang enggak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok tapi mungkin karena label penyanyi itu apalagi penyanyi dangdut dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu yang biasa tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok nah Bang ya? Benny itu menyatukan
2: merumuskan cengkokan si itu merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa. Betul. Orang dangdut itu bisa dan di pasar pun di market juga
0: kembul
1: ya dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
0: Siap. Masih ada beberapa pertanyaan Ayu di Maluku.
1: Ya.
0: gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
1: Betul. Wah, ya luar
0: masih
1: biasa
0: tetap
1: loh.
0: Terus sampai saat dari ini gitu.
1: Dari tahun 80-an kan? Nah, ya. Sampai sekarang.
2: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas, kan itu ya.
1: Siapa masalah sampai tanya. Akhir Ayu.
0: Namanya juga Ayu, Ayu, Ayu, Ayu
2: di Maluku. Ayu, ya, Mbak Ayu di Maluku. Akhir, jadi kalau mata. Seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau ya. Apa enggak.
1: Sudah jadi darah daging.
2: Iya, jadi sebenarnya lu sekarang aja ini kita lagi bawa apa namanya siaran begini pun ini
0: udah, ya, udah bikin lagu.
2: Sudah ide sebenarnya
1: udah sambil ide. Ngomong iya. Udah
0: oh, siap.
2: Jadi lagu.
0: Siap.
2: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan enggak okay. Ada.
0: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih ya. Jadi ketua apa Persatuan oh. Artis Seniman
2: oh, SPSI.
0: SPSI masih ya.
2: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya artinya sebagai pendirinya memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa okay. Berhasil kenapa tidak saya besarkan sekalian ya, kan kapasitasnya iya. Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni mau elemen lukis tari pematuk pemah dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan itu Mas teman itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi
0: okay.
2: Itu yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia
0: siap.
2: Ini wah aja cuman itu aja
1: wah, perjuangin. Penting itu
0: ada tawan di Singaraja
1: ya.
0: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar
1: dapatkah royalti kan?
0: Dapatkah royalti gitu ya? Mm-hmm. Bang Ketua jadi saksi
2: ya yeah.
0: Dan lain sebagainya.
2: Yeah. Ya kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai. Tapi kayaknya paham, sekarang paham, ya saya, sekarang paham. Juga sedang diperbaiki ya, diperbaiki
1: sistem royalti kita
2: betul. Supaya yang sejahtera. Berkeadilan dan semua para seniman betul. Itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja,
1: iya.
2: Di elemen-elemen lain juga lain. Punya banyak.
1: Ya royalti. Mungkin pengisi-pengisi ya. Posisinya ya. Ya
2: sebagai okay. Pencipta lagunya kan itu.
0: Okay. Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
2: Kalau bikin lagu, maksudnya
1: kayak manual deh.
0: Manual tetap. Ya bikin
1: karena
0: lagu ya.
1: Karena balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai.
2: Iya. Jadi gini Mas. Tadi kan ya. Bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual itu. Atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan AI. Itu.
0: Iya.
2: Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya, ya pencipta ya manual loh, nggak ada pencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
0: Siap.
2: Itu. Gitu. Palsu.
1: Betul.
0: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu ya kan Bang Benny?
2: Iya.
1: Kayaknya gini Bang Benny.
0: Iya.
1: Abang jangan gitu dong.
0: Siap, karena saya juga ngefans sama
1: ini
0: Sita
1: berarti
0: Devi.
1: Buat istrinya Bang Benny judulnya
0: Bang Benny Ashar gitu ya.
1: Kau belahan
0: jiwaku. Yeah.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa. Memorable terus everlasting kalau lagu-lagu lama.
0: Di sini
1: ya,
0: di bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku. Ya. Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses. Dari Roy di Banda Aceh ya, salam ya. Untuk Arso, Khaira dan Viola di Makassar sukses, semoga sehat semua ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih. Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep mau tanya sama Mas Benny.
2: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya. Saya ke Bangkalan, ke Bangkalan.
0: Ke Bangkalan ya.
2: Madura di Bangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor tinggi. Religi ekspor tinggi masjid Jamin.
1: Agung ya? Sumenep.
0: Oke. Keraton yang banyak wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Oke.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang tuh.
1: Boleh.
0: Bang Safik ya, juga barangkali ya.
1: Boleh.
0: Salam
1: boleh,
0: buat
1: boleh.
0: Bu Endang S Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
3: Selamat malam. Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan Abang Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam,
1: langsung pertanyaannya.
3: Malam tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari
3: ini.
0: Izin
3: aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh, lama.
3: Duder, jantungku melayang. Aku memang cinta. Berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh, jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi. Naik konta itu janjinya. Album keberapa kah ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah Berdiri Bulu Rumahku terus Dakdik Deber gitu. Itu kusendang ya.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
0: Okay.
3: Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton.
0: Okay.
3: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
1: Silakan.
3: Ya untuk Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup Kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3 Akper Sorong, Stikes Perdana Sorong.
0: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah
3: Abang Tengku, sampai ketemu di Jakarta.
0: Siap.
1: Dadah. Wah, ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Kalau Bang Benny Ashar ini dia ya, sudah kembali tentunya dalam pelantikan industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Dei Dores maupun seniornya Bung Tengku Safi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Iya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Saya ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
2: Oh iya, Mega Sylvia.
4: Ya, orang kalau Medan. Kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
0: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
0: Oke. Terima kasih Bang Andi.
1: Bung
4: Benny Ashar
2: ya.
4: Proyek-proyek kedepannya.
0: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Halo,
1: Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
5: Kok ketawa sih?
0: Iya loh, T-nya hilang soalnya.
1: Selamat malam kata ya.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam ya.
0: Aha.
5: Oke deh. Kemana pasangannya nih Mas Yudi?
0: Mbak Ita itu? Lagi keluar kota. Oh, maka kita ke kita ekspor ini
1: lagi ya.
0: Safik kita import.
1: Import ya.
0: Kalau ekspor dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya. Ya.
0: Oke.
1: Selamat malam, iya. Oma.
5: Iya. Mau bertanya dulu, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
0: Masa sih?
5: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya gak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh Bang Benny gitu, yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya. Oh, aja. Semangat ya. Oke, siap, terima kasih.
5: Oke, terima kasih. Terima kasih. Boleh kirim salam ya Mas Yudi ya.
0: Boleh kirim pempe juga boleh.
1: Ih, mau sekali itu kapal selam.
5: Boleh deh, insyaallah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
0: Aha.
5: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudistira tadi ya.
0: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di Palembang. Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat iya. tugas. Dan selamat tugas yang keduanya ini.
0: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas
0: salam, di Mas Yudi. Oma Ana, salam buat Oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, nanti diselamin ya, jangan somse gitu ya.
0: Betul.
5: Nggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke siap. Deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Bulu Romaku atau Dakdik Dukder, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau apa itu,
1: jenis
0: vokal yang apa itu Bang Benny?
2: Sebenarnya sama kok,
0: sama ya,
2: Berdiri Bulu Romaku, Dakdik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya itu. Itu sama kok itu. Ya nyanyinya ya biasa aja.
0: Kan gitu. Siap.
2: Cuman karakter kebetulan karakternya Het itu membawakan lagu
1: agak sopran kan.
2: Iya, lagu pas kenesnya itu dapat.
0: Gitu. Oh,
2: sebenarnya kan melihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan. Itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya kalau orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak kan gitu padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
0: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya?
1: Boleh.
0: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Azhar.
1: Wih.
0: Kita bakal kita dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Tok Til.
0: Kamu Tok Til. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama, maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Iya,
2: sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda?
2: Enggak beda, hanya kita ngikutin, kan ngikutin. Sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya, artinya yang milenial lah.
0: Iya, iya. Oke.
2: Okay. Itu ya kita ngikutin kok, ngikutin. Apalagi sekarang kan sistem sekarang, kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas.
0: Iya.
2: Sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas.
0: Oh.
2: Kuncinya kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7, ya cuma gitu doang.
1: Mantap, kalau sekarang buat lagu kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Nura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya, kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Kebetulan anak-anak saya ini juga model-modelnya juga begitu ya sekarang.
0: Oke, siap. Sama,
2: ya. Siap. Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu karya yang beda,
0: yang
2: beda, beda. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya, atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya.
0: Ya.
2: Cuman bagaimana kita untuk melahirkan istilahnya kan gitu aja.
0: Tahu ini kita mau sebelum kita tutup, ya. Kita ini ada dulu. Kenapa?
1: Kita tes dulu, ini tanda nggak suaranya?
0: Oh gitu ya?
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam, Ruang
3: Selamat
0: Rindu.
3: Mbak. Bila ku duduk di sini, ku ingat belayan sayangmu.

0: rindu.
1: Oh.
0: Selamat malam Benny, yeah. Mas Yudi juga malam. Dan Mas siapa lagi? Kamu?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan dengan ini, suara seperti ini kira... minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa enak nyanyi nih.
1: Loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus vokalnya.
2: Vokal ya.
1: Vokalnya bagus ya Bang ya.
2: Iya. Kira-kira cocok enggak tadi yang dinyanyikannya ya,
3: sebenarnya lagunya Mbak ini?
2: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja,
1: sama aja.
2: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Okay.
2: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada irinya.
1: Nah, tapi kalau yang ini tadi
2: ini nyanyi cocok enggak lagunya?
3: Karakter vokalnya bagus ya.
2: Iya, cocok enggak lagunya?
1: Karakter vokalnya kalau
2: bagus.
1: Mirip siapa karakter vokalnya?
3: Ya kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
1: Siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa ini, cocoknya lagu ini?
2: Lagu ini kalau zaman dulu yang cocok
3: karena ya nggak tahu ya Mas ya, karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu,
1: okay.
3: Ya seperti si A ya si A kan gitu.
1: Oh.
3: Kalau saya nggak begitu senang misalkan, wah suaranya cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya, nah itu nggak apa-apa.
1: Ini suaranya nggak cocok sama Mbak Maya, nggak cocok.
3: Nah, dia punya warna sendiri Mas.
1: Oh, punya warna sendiri, berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
2: Punya warna sendiri.
0: Ya. Teleponnya kalau gitu.
1: Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Oh, aduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngambek dong.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri, jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini.
1: Oh.
3: Ya, diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
2: Betul. Tapi kan itu zaman dulu, yeah. Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih?
1: Kenapa?
0: Kalau nyanyi, coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Nah, ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu mbaknya ini ya toh.
1: Oh,
3: iya.
1: Sudah
3: tahu ini kan Maya Angela ini. Dari tadi aku sudah tahu. Coba aku cuma seperti apa.
1: Gitu katanya nggak cocok Mbak Maya ya.
2: Nah, bukan nggak cocok.
3: Iya. Dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Mas Yudi, Mas Tengku, Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan
0: ke siapa nih?
2: Dengan Bang Benny.
1: Bang Benny.
2: Ah, ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya, Takdir. Terus ya apa namanya Bangku Tua termasuk juga kan saya, versi saya sendiri. Terus Ketika Dari Tulang Rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Bukan main.
3: Sukses juga itu. Sukses. Nah itu tadi yang ditanya tadi, penyanyi pop bisa bawain penyanyi dangdut. Ini pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah semua ngikut-ngikut. Maya bisa. Akhirnya semua ngikut-ngikut.
1: Siap. Mama Maya apa kabar? Lama gak ketemu ya.
0: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau, tapi barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya semoga bisa terus berkarya, hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat, tambah maju, tambah luas lagi pendengarnya.
1: Amin. Oke.
2: Okay. Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya. Salam sehat.
2: Salam
1: sukses
2: sehat.
1: Terus ya.
2: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya, ya kan?
3: Langsung tahu.
1: Oke. Okay. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga Mas Benny, Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya.
2: Iya,
1: karena Pro 2 itu ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang rati Pro itu.
1: Itu iya, iya. Di atas saya gitu kan.
2: Iya,
1: selamat
2: iya,
1: malam
2: iya.
1: Ruang Rindu Indi Bali menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih.
2: Terima kasih Bali.
1: Bang Benny, mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua,
2: amin,
1: ketiga ya supaya amin bisa melanjutkan kebersamaan kan masih banyak lagu-lagunya.
2: Benar, doa
1: yang bisa
2: saya,
1: dinikmati.
2: Iya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset. Semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
4: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu.
2: saya
4: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang ya, lain.
2: Terima kasih
4: saya sendiri.
2: Ya. Terima kasih untuk karya-karya ya, hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
1: Terima kasih Bang Benny.
4: Baik.
1: Alright. Terima kasih demikian kebersamaan kita ya, di Ruang Rindu. Betul,
2: saya Tengku Syafiq.
1: Saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di ya, hari Rabu.

Ya, mendengar, apakah ada bedanya dari EBIT GAD? Pasti adalah. Setiap hari manusia bertumbuh secara fisikly pasti berubah ya, ada bedanya. Cuman yang mesti dipertahankan adalah karakter positifnya. Tetap rendah hati, tidak sombong, dan baik hati. Itu aja ya. Bersama saya Dira Sodi, pendengar, kita lanjutkan Madun malam ini dengan lagu-lagu nostalgia. Yang ingin berbagi cerita, berbagi kisah, silakan di 0351459198. Atau mau request lagu, silakan juga di 0811-366-9907. Mau kirim salam juga silakan ya. Sampai nanti jam 11 saya dengarkan lagu-lagu nostalgia untuk Anda semuanya. Kali ini pendengar, dari Tito Sumarsono, mengingatkan saya di zaman masa cari sekolah di Surabaya.

9.9 ke 7.1 RRI Madiun, pendengar dari Elva Siniar. Ada pesta untuk anda semuanya. Saya masih ingat benar lagu ini pernah jadi iringan teman-teman di SMA Negeri 2 Madiun tahun 89 kalau nggak salah ya. Jadi iringan Dance on the Street pas karnaval. Ini eranya Ratna Listy ya. Ada nggak di sini anak-anak semada era itu yang mendengarkan Pro 1 RRI Madiun pada malam hari ini? Silakan yuk berkumpul bercerita nostalgia, atau mungkin jadi pasukan karnaval dengan lagu iringan pestanya Elva Singer ini ya. Karena saya tahu waktu itu anak-anak semada latihannya sore hari di daerah Busbau di kawasan rumah saya dulu ya. Nah, Ratna Listy sebagai leadernya waktu itu ya. Ya, dan pendengar, sekali lagi dengan lagu-lagu nostalgia ini mudah-mudahan bisa menggugah kenangan-kenangan Anda semuanya, memori-memori Anda semuanya yang membuat Anda sedikit lebih muda gitu ya. Meskipun umur gak bisa dibohongin, karena umur adalah bilangan angka. Jadi setidaknya lagu-lagu nostalgia yang saya dengarkan mampu memberikan energi, semangat, jiwa muda kepada Anda semuanya ya. Silakan pendengar di 0351459198 yang ingin berbagi cerita dan kisah, atau mungkin request lagu dan kirim-kirim salam, silakan di 0351459198 atau di 0811366907. Dari Rano Karno dan Nila Regar. Ini zaman dulu hits banget lagunya ya. Lagu-lagu era itu, ini dia lagunya. Jangan lagi kau menangis untukku.

Ya, mendengar di dadaku ada kamu dari Vina Panduwinata. Ini saya ambil dari album Citra Ceria yang dirilis pada tahun 84. Menjadi hit populer di pasaran pada saat itu. Ini lagu dicipta oleh Dodo Zakaria ya. Selamat malam, terima kasih yang sudah bergabung di line WhatsApp 0811-366-9907. Ada Pak Haryo Tetuko. Assalamualaikum Mas Radit. Saya Mas Haryo Tetuko di Maidun, request lagu Widuri. Selamat Makaryo buat Mas Radit, wassalam. Maaf Pak Haryo Tetuko, nama saya Adi Hera Suadi, bukan Radit ya. Kalau dengar Radit saya jadi ingat nama teman saya di company yang lama dulu ya. Tapi di 2022 Allah lebih sayang sama dia gitu ya. Buat Radit selamat, apa ya, selamat jalan Radit. Aduh jadi ingat sama teman dulu seperjuangan di perusahaan yang lama ya. Oke Pak Haryo Tetuko, spesial buat panjenengan, coba sadarkan dari Bob Tutupoli, ini dia lagunya Widuri.

Iya, mendengar dari Rolis, New Rolis ya, kerinduan. Saya masih ingat benar buat Bu Tika yang ada di rumah, barangkali masih melek malam hari ini, masih mendengarkan Pro 1 RRI Madun. Ini lagu mengingatkan beliau kepada kakaknya almarhum, kakaknya tertua almarhum gitu ya. Ya barangkali pendengar ketika mendengarkan lagu-lagu nostalgia ini, hal-hal yang menyenangkan muncul, termasuk yang menyedihkan gitu ya. Ketika Anda ingat yang sedih-sedih, kalaupun pengen menangis, ya menangislah lah. Bisa jadi ketika Anda menangis, setidaknya beban sedikit berkurang, kan gitu ya. Meskipun saya pengennya Anda bahagia ya, gitu ya. Tapi saya juga gak tahu perasaan orang ketika saya muter lagu, mungkin barangkali bertepatan dengan kisah buruk, kisah sedih yang dialami mereka. Maaf sekali ya, bukan maksud saya mengulang ataupun membuka luka lama Anda. Yang pasti saya juga ingin menghibur Anda semuanya dengan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu terbaik dari Pro 1 RRI Madiun. Sekali lagi Anda bisa bergabung, bisa telepon di 0351459198 atau di 0811366999. Lagu ini di zamannya 8788 ya, hits juga gitu ya. Sampai ada satu teman saya adik kelas sih, namanya Maya. Lagunya ini jadi dari Yudhisi Tanggang, judulnya Maria. Diplesetin Maya gitu ya. Halo Maya, lulusan SMA Mastrip tahun berapa ya? 92 kalau enggak salah ya. Iya 92, betul. Ini dia Yudhisi Tanggang dengan Maria.

Iya, pendengar, lagu yang begitu akrab di telinga para pecinta musik Indonesia berjudul Masih Adakah Rindu dari Nia Daniati. Ini dikenal sebagai salah satu penyanyi pop Indonesia yang bersinar di era 80 hingga 90-an. Karakter vokalnya yang lembut, penuh penghayatan dan emosional membuat setiap lagu yang dibawakannya terasa dekat dengan kehidupan banyak orang. Masih Adakah Rindu mengisahkan tentang seseorang yang masih menyimpan harapan di tengah perpisahan. Lagu ini menggambarkan pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di benak banyak orang setelah sebuah hubungan berakhir. Apakah di hati orang yang pernah dicintai masih tersisa rasa rindu? Atau semuanya telah benar-benar berakhir atau berlalu? Kekuatan lagu ini terletak pada liriknya yang sederhana pendengar, namun sangat menyentuh. Dipadukan dengan melodi yang lembut dan aransemen khas pop Indonesia pada masanya, itulah yang membuat lagu ini tetap dikenang dan masih sering diputar hingga sekarang. Karena tema kerinduan adalah perasaan yang akrab bagi siapa saja pun lintas generasi. Bagi sebagian orang atau bagi sebagian pendengar, lagu ini bukan sekedar rangkaian nada dan kata-kata. Ia bisa menjadi pengingat akan cinta pertama, perpisahan yang belum sempat terucap dengan baik, atau seseorang yang pernah mengisi ruang hati, namun kini hanya tinggal kenangan. Ya pendengar, barangkali setiap orang memiliki jawaban yang berbeda atas pertanyaan dalam lagu ini. Namun satu hal yang pasti, kerinduan selalu menemukan jalannya untuk hadir, bahkan ketika waktu telah berjalan jauh hingga sekarang. Masih Adakah Rindu dari Nia Daniati. Ini tahun berapa ya? 84-85 ya, ketika saya kelas 2 SMP. Saya masih ingat kakak kelas saya di SMP 5, Mbak Yani namanya. Ada yang mirip banget dengan ini ya, Nia Daniati ya. Halo Mbak Yani, kalau ingat saya Adi, Rasu Adi, nama saya samar sih, pasti ingat lah ya. Plus juga sampai tai lalatnya di atas hidung, di bawah mata. Ini benar-benar mirip Nia Daniati ya. Mbak Yani dulu rumahnya depan pasar besar, belakangnya toko apa ya dulu ya, punya dagang masuk di daerah situlah pokoknya ya. Buat Mbak Yani jadi kangen deh buat semuanya teman-teman SMP5 ya. Baik pendengar, kita masih bersama-sama di lagu-lagu nostalgia. Kali ini coba sadarkan dari Frankie and Jane dengan Perjalanan.

Ya, pendengar dari The Mercies dalam kerinduan sudah hadir buat anda semuanya. Dan masih di Medan malam ini, pendengar, saya masih punya waktu kurang lebih 1 jam hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga tutup siaran.

habis jatah umur kita di dunia. Wow, betapa bahagianya kita ya. Sampai habis waktu dari Utopia baru saja hadir buat kita dengar bersama-sama di perjalanan Madun malam ini pendengar, untuk hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Tapi kita belum habis waktu ya, karena baru juga satu jam terakhir ini kita awali dan akan berakhir sampai nanti jelang tutup siaran pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kali ini pendengar dari jebolan Indonesian Idol, Bona Sardo hadir dengan satu nomor lawasnya, Kidung, untuk Anda semuanya.

0: dan esensi buku.
1: Novel Lelaki yang Terlupakan, karya Margate. Novel ini menggali perjuangan seorang pria dalam menemukan jati dirinya dan mengatasi trauma masa lalu. Seiring cerita berkembang, karakter utama menghadapi ketidakpastian tentang siapa dirinya sebenarnya dan bagaimana masa lalu membentuknya. Pencarian ini menjadi inti cerita yang menggugah pembaca untuk mempertanyakan bagaimana ingatan dan sejarah pribadi membentuk identitas seseorang. Margate dengan cerdas menghubungkan kehidupan pribadi karakter-karakternya dengan konteks sosial dan politik Indonesia, khususnya pada masa transisi politik dan sejarah negara. Novel ini menggambarkan bagaimana peristiwa besar dalam sejarah dapat mempengaruhi kehidupan individu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karakter-karakter dalam novel ini tidak hanya digambarkan melalui tindakan mereka, tetapi juga melalui pemikiran dan perasaan mereka. Penyelidikan psikologis mendalam terhadap karakter utama menunjukkan bagaimana trauma dan pengalaman masa lalu membentuk pandangan mereka tentang dunia dan hubungan mereka dengan orang lain. Tema kesendirian dan keterasingan juga hadir dalam novel ini. Karakter utama sering merasa terasing dari dunia sekitarnya, berjuang dengan keterasingan emosional dan sosial. Ia menggambarkan ketegangan antara harapan untuk terhubung dengan orang lain dan kenyataan bahwa hubungan itu seringkali rumit dan penuh hambatan. Novel ini memberikan pembaca kesempatan untuk merenungkan hubungan antara masa lalu dan masa depan. Margate menyajikan gambaran bagaimana kita sering dibentuk oleh sejarah pribadi kita dan bagaimana hal itu mempengaruhi keputusan dan perjalanan hidup ke depan. Secara keseluruhan, Lelaki yang Terlupakan menggambarkan pencarian jati diri dalam kerangka waktu yang rumit dan penuh dengan konflik sosial, sejarah, dan emosional. Esensinya terletak pada penggambaran perjalanan batin karakter dalam menghadapi masa lalu yang terlupakan dan pencarian akan makna hidup yang lebih dalam.

Iya, mendengar dari Helena Ironi. Ini lagu banyak versi, ada versinya Lydia Imaniar, ada juga versinya Molukas, juga ada versinya Helena, yang merupakan jebolan dari ajang pencarian bakat di salah satu TV swasta nasional di Indonesia. Ya, mendengar, ada lagu yang lahir untuk menghibur, ada pula yang tercipta untuk mengingatkan kita tentang arti kehidupan. Salah satunya adalah Lilin-Lilin Kecil, sebuah lagu yang telah menjadi bagian penting dari sejarah musik Indonesia. Lagu ini diciptakan oleh James F. Sunda dan pertama kali dipopulerkan oleh Krisa pada akhir dekade 70-an. Hingga kini, Lilin-Lilin Kecil tetap dikenang sebagai salah satu karya terbaik dalam perjalanan musik Indonesia. Konon, inspirasi lagu Lilin-Lilin Kecil lahir dari sebuah renungan sederhana tentang kehidupan. Di tengah dunia yang sering dipenuhi berbagai persoalan, setiap orang sesungguhnya dapat menjadi seperti lilin kecil, memberikan cahaya, harapan, dan manfaat bagi orang lain, meski dalam bentuk yang sangat sederhana sekali. Melalui lirik yang puitis, pendengar, lagu Lilin-Lilin Kecil mengajak kita untuk tidak memandang kecil sebuah kebaikan. Sebab, setitik cahaya di tengah kegelapan seringkali menjadi awal dari munculnya harapan baru. Keindahan lagu ini, pendengar, semakin terasa melalui aransemen musik yang lembut dan vokal khas Krisa yang penuh ketulusan. Perpaduan keduanya menjadikan Lilin-Lilin Kecil bukan sekedar lagu, melainkan sebuah pesan tentang kepedulian, tentang sebuah ketulusan dan semangat untuk terus memberi arti bagi sesama. Gak heran pendengar jika lagu Lilin-Lilin Kecil terus hidup lintas generasi. Masih sering dinyanyikan dalam berbagai acara diputar di radio, hingga menjadi lagu yang selalu mampu menghadirkan nuansa baru dalam penuh perenungan. Ya pendengar, mungkin kita tidak bisa menerangi seluruh dunia, namun setidaknya seperti pesan yang tersirat dalam lagu ini, setiap kebaikan sekecil apapun akan selalu memiliki makna bagi orang lain. Mari kita nikmati bersama sebuah karya yang telah menjadi bagian dari perjalanan musik Indonesia, Lilin-Lilin Kecil versinya Nania, juga jebolan Idol.

Ya, pendengar dari Kris Dayanti yang ku mau ini ya. Anda pecinta sepak bola, lanjutan Piala Dunia, besok libur dulu ya, nggak ada siaran atau nggak ada pertandingan. Karena Piala Dunia sudah memasuki babak perempat final. Lanjut lagi nanti pada hari Jumat 10 Juli 2026 di jam 3 pagi dini hari antara Prancis melawan Maroko, sekali lagi di babak perempat final. Kita tinggalkan yang ku mau dari Kris Dayanti. Ada yang melambungkan nama Jikustik pendengar. Kemunculan maaf menjadi apa ya, batu pijakan untuk melompat lebih tinggi dengan hit-hit berikutnya. Ini dia single maaf dari Jikustik.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja, dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan yang dikatakan
oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, dengan mengeluhnya musik penutup seperti ini, itu akhirnya berakhir sudah segala program siaran kami untuk hari ini di hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Mewakili segenap kerabat kerja dari Pro 1 RRI Madu yang bertugas, saya Adi Hiraswadi mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Kita berpisah sampai di sini untuk bertemu lagi besok dari Kamis tanggal 9 Juli 2026 mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari penjahitan 10 Kota Madiun, terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun.

Selamat pagi pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan 10, Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Kami hadirkan tagam informasi dan hiburan hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Selamat pagi pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Madarisu kembali menjumpai Anda di kesempatan pagi hari ini dalam kajian Mutiara Pagi yang kami hadirkan tentunya untuk memberikan sebuah pencerahan di kesempatan pagi hari ini sebelum Anda beraktivitas seperti biasanya ya. Membersamai kita nanti ada Ustadz Toyo yang tentunya akan memberikan kajian untuk Anda bagaimana sebetulnya kita bisa memulai aktivitas ini dengan kegiatan yang bermanfaat khususnya untuk seluruh umat. Kami undang Anda juga untuk berpartisipasi di 459198 ataupun juga di 0811-366-9907. Ustadz Toyo, beliaunya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lebih dingin dari biasa-biasanya ya ini Ustaz ya.
1: Iya betul ya. Artem gerkesidi.
0: Waduh. Semoga juga pendengar dan pemirsa ya, semuanya kondisinya aman-aman saja ya, meskipun amin. Biasanya batuk sama flu ini Ustaz.
1: Iya iya iya. Ini Mbak Mada kayaknya juga iya ya.
0: Betul sekali. Iya, pendengar tentunya pagi hari ini kita akan coba membahas tentang bermanfaatlah untuk seluruh umat sebagai umat muslim Ustaz Toyo. Ini pastinya kan hal sekecil apapun kadang-kadang tidak terasa justru itu bermanfaat bagi orang lain ya. Mungkin nanti bisa diberikan penjelasan lebih lanjut untuk pendengar dan pemirsa Wangga Ustaz.
1: Baiklah Mbak Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, mari kita semuanya bergembira menyambut pagi hari yang cerah ini. Semoga Allah memberikan hidayah, memberikan ma'unah, memberikan pertolongan, seluruh kebutuhan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, para pendengar, dan para pemirsa, pagi hari ini kita diberikan seluruh apa yang kita butuhkan. Kemudian pada hari ini kita sambut hari pagi ini yang pagi cerah ini dengan begitu gembira riang dan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan fasilitas Allah yang komplit ini, udara segar, udara bersih, badan sehat, kemudian sekelumpunya apa yang kita butuhkan ada, maka kita gunakan khairun nas anfa'uhum linnas. Kita diberikan oleh Allah, dipinjam ini supaya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manfaat kepada manusia yang lain. Maka para pendengar, mulai udut dari ujung rambut sampai ujung kaki, usahakan kita bermanfaat pada orang lain. Paling tidak kalau kita tidak bisa bermanfaat pada orang lain, tidak bisa memberikan kegunaan pada orang lain, paling tidak kita jangan nyalai, jangan menyakiti, jangan membuat mereka enggak enak ya. Kita empat lah, syukur-syukur kita khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia bermanfaat pada orang lain. Minimal ya, jangan membuat mereka tidak senang. Ya, jadi kemanfaatan itu bisa dari mulut kita, memberikan pencerahan, memberikan petunjuk, memberi jalan keluar, ego berarti, dan sebagainya. Manfaat itu bisa dari juga tenaga, memberikan apa namanya bantuan pada mereka, memberikan solusi pada mereka dengan tangan, dengan kaki, dengan anggota badan kita, apalagi dengan disertai dengan harta, uang, serta apa saja yang dibutuhkan mereka, selama kita bisa. Jadi para pendengar, selama kita masih hidup, kalau ada anak-anak tidak bisa sekolah, ayo kita gotong royong mencukulkan mereka ya, mereka diberikan pengarahan untuk sekolah. Jangan sampai bodoh. Nanti kalau bodoh, mereka akan dihapusi orang. Karena apa? Orang yang bodoh itu sangat rawan dihapusi orang. Kemudian apabila kita longgar, tidak hanya mulut, tidak hanya ego vertikal, mungkin tenaga juga kita bantukan pada mereka. Yang penting manfaat. Ya. Manfaat itu seluruh anggota badan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki.

0: lahir dan batin, jasad kita, rohani kita, apa pun yang bisa kita manfaat untuk mereka, kita manfaat pada mereka. Artinya apa? Mereka bisa menggunakan dengan bantuan kita. Apakah dengan kata-kata kita? Apakah dengan ego protokol kita? Apakah dengan pemikiran kita? Yang penting manfaat pada orang lain. Jangan sampai nyali kehidupan orang lain. Jadi kemanfaatan kita pada orang lain itu justru membawa kita undur sendiri nanti di akhirat. Kalau kita diberikan balasan dunia, kita terima, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kalau diberikan di akhirat, insya Allah juga kita terima, karena itu semua kita butuhkan, butuh bantuan dari Allah. Jadi pemberian Allah yang paling cepat atau yang paling sering, yang paling mudah itu adalah kita tarik dengan cara syukur, kita manfaatkan diri kita kepada orang lain. Jadi apa yang dibutuhkan orang lain dari kita, diri kita ini sebenarnya macam-macam. Ada yang hanya butuh petunjuk, ada yang butuh ego vertikal, yang banyak itu butuh bantuan duit ya. Ini susah nih, sama-sama butuh duit itu ya. Ya kalau kita membantu di ujung duit ya sekedarnya, kalau kita mampu ya semaksimal. Mampu kita 5.000, bantu 5.000, 10.000, 10.000. Paling ringan dan kita bisa lakukan adalah nyekolah nih bocah, nyemondok nih bocah, ayo anak-anak yang belum sekolah, tetangga yang belum bisa apa mondok, ayo kita berangkatkan ke sekolah, ke pondok, biar mereka manfaat. Kalau manfaat kita dari manfaat mereka itu dari kita, maka itu menjadi jariah selama kita masih. Selama kita meninggal, misalnya kita mati, anak itu, orang itu bisa manfaat ilmu ya, kita dapat barokah dan dapat pahala dari mereka. Maka jariah itu bisa kita peroleh dari kemanfaatan kita. Apapun yang bisa kita manfaatkan, apa tangan, apa mulut, apakah kaki, apakah tenaga, geopolitikal, semuanya kita manfaatkan mereka. Bahkan memberikan solusi itu saja luar biasa pahalanya. Jangan sampai mulai ujung rambut sampai ujung kaki tidak berpahala. Kalau manfaat kita berpahala, tangan gunakan untuk bantu orang, kaki untuk berjalan bantu orang, mulut kita bisa gunakan bicara untuk memberikan pencerahan buat orang. Kalau tidak pencerahan, petunjuklah apa saja. Yang penting orang lain itu bisa mengambil manfaat dari diri kita. Jangan sampai kita membuat mafsadat. Jangan sampai kita membuat kerusakan. Jangan kita sampai membuat orang lain susah. Jangan sampai membuat orang lain gelisah. Orang kalau setiap hari kerjanya hanya bikin susah orang lain, bikin gak enak orang lain, itu luar biasa. Nanti jangan aja di akhirat, di dunia jadi sudah dibalas oleh Allah sesuatu yang juga nih gak enak. Apabila kita bermanfaat kepada orang lain, di dunia manfaat, di akhirat dikubur, di akhirat kita tinggal ngunduh woing pakarti. Itulah saya kira Mbak Mada ya. Mudah-mudahan kita semua, termasuk para pendengar hari ini dan seterusnya, bisa memberikan manfaat pada orang lain. Jangan sampai kita menjadi sebab biang keroknya masalah di lingkungan kita.
1: Lantas Ustadz, kenapa kadang-kadang menjadi pribadi yang bermanfaat itu malah seringkali sulit daripada menjadi orang yang baik saja gitu?
0: Ya gini, betul. Orang apabila mendekatkan diri pada Allah, apakah dengan cara mujahadah, apakah dengan kita sholat, apakah dengan cara kita ritual, apakah dengan cara kita membantu pada orang lain, apakah kita dengan cara memberikan pada orang lain, itu rintangannya, lakonnya, ujiannya lebih berat.
1: Yeah.
0: Nah, karena apa? Justru kita mendekatkan diri pada Allah, memberikan manfaat pada orang lain. Justru kita mendekatkan diri kepada Allah, itu banyak ujian dari Allah. Kalau kita masih diuji oleh Allah, berarti masih cintai oleh Allah. Kalau kita masih biarkan oleh Allah, berarti kita dicuekin oleh Allah SWT. Justru kita membuat manfaat kepada orang lain, kita masih banyak rintangan, banyak ujian. Ya. Terus kemudian, di samping itu, apabila kita memberikan manfaat kepada orang lain, orang baik itu banyak. Kita baik, jadi orang baik, pribadi yang baik itu banyak. Tapi yang memberi manfaat pada orang lain itu yang enggan. Maka di samping kita menjadi orang baik, kita memberi manfaat pada orang lain.
1: Ya. Ya. Kemudian bagaimana seseorang itu tetap bisa memberikan manfaat meskipun sebetulnya ada keterbatasan ekonomi ataupun juga fisik, Ustaz?
0: Ya. Memberikan manfaat itu tidak aja tidak terbatas dari ekonomi dan fisik. Bisa juga wujud lain, misalnya doa. Ya, paling tidak doa ya. Paling tidak kita memberikan doa yang baik kepada orang lain. Justru apabila doa kita panjatkan untuk orang lain, terus orang lain itu enggak tahu manfaat kita, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, itu balasannya luar biasa, lebih besar dan lebih banyak. Okay. Jadi kita berusaha untuk memberikan manfaat pada orang lain, tapi yang kita beri manfaat itu enggak tahu. Itu Allah yang tahu, luar biasa balasannya, Masya Allah. Ini kontan biasanya.
1: Kalau misalnya ada seseorang yang punya mindset bahwa saya aja masih susah dengan diri saya sendiri, kenapa saya harus menolong orang lain gitu,
0: Ustaz? Nah, itu yang salah sebenarnya. Jadi orang apabila kita susah sendiri, susah kita sendiri, maka dengan cara memberikan kepada orang lain itu Allah akan memberikan solusi. Karena apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la adzabil syadid. Nah, apabila kita syukur, kita memberi manfaat kepada orang lain itu berarti kita kan syukur. Okay. Dengan cara syukur itu kita akan tambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memberi manfaat kepada orang lain, justru orang lain akan memberi manfaat kepada kita, digerakkan oleh Allah untuk memberi manfaat kepada kita. Kalau kita hanya individu itu kayaknya mau peduli nanti gitu ya. Jadi kalau kita sendiri masih susah, justru memanfaatkan diri kita pada orang lain, insya Allah Allah akan menggerakkan orang untuk memberi manfaat juga pada kita.
1: Nah, caranya menumbuhkan kepedulian terhadap sesama gimana, Ustaz, dengan kita, sekarang ini?
0: Kita ingat, kita apa namanya, tepolos diliro, piye to orang lain itu kalau nggak bisa sekolah nanti kalau bodoh. Kita tepatnya wajib, aku atau anakku dewi nek gak bisa sekolah terus piye. Nah, iya, akhirnya kita tumbuh rasa iba itu, bertumbuh rasa kepedulian sosial. Kita ayo kita sekolahkan orang lain, jangan sampai mereka bodoh tiap pusing wong. Kalau orang lain lapar, bagaimana rasanya kalau saya yang lapar? Maka kita tumbuh rasa untuk membantu mereka makan. Kalau orang lain susah, bagaimana kalau yang susah itu saya? Maka kita bantu dengan solusi untuk menghindari kesusahan itu. Begitu itu caranya.
1: Baik.
0: Jadi tepos liro.
1: Ya. Yeah. Kalau misalnya nih sekarang kita dalam kondisi yang agak sulit, apakah kita juga tetap berkewajiban untuk membantu orang lain, Ustaz?
0: Sulit itu kan tidak seluruhnya. Yeah. Kita punya jasad, kita punya mulut, ya, butuh anggota badan lain, punya doa. Jadi memanfaat pada orang lain tidak harus duit, tidak harus tenaga, bisa juga doa. Maksud ndonga ya ora iso, ya. Jadi doa itu apabila kita panjat kepada Allah untuk orang lain dan orang lain enggak tahu, doa itu cepat makbul. Saya misalnya kita mendoakan Mbak Mada. Mbak Mada ini enggak tahu saya doakan, maka doa itu cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik. Supaya apa yang kita lakukan, Ustadz, ini ikhlas, berbuat baik begitu ya, tanpa ada embel-embel imbalan atau pencitraan kalau zaman sekarang, Ustaz. Caranya gimana, Ustaz?
0: Kita merasa dilihat Allah, merasa didengar Allah, merasa bersama Allah. Jadi kita hanya merasa dengan Allah, merasa lihat Allah, merasa bersama Allah. Kalau kita merasa dilihat Allah, merasa didengar Allah dan merasa bersama Allah, insya Allah kita ikhlas, yang tahu biar Allah saja, gitu ya.
1: Tapi boleh enggak kita sebagai manusia itu mengajak orang lain supaya ikut memberikan manfaat, tapi kesannya supaya enggak menggurui gitu, Ustaz?
0: Oh, bisa saja. Misalnya ya, kita sekarang kan teknologi mungkin modern. Kalau kita tidak ngajak orang lain dengan cara secara langsung, bisa membuat konten di HP kita. Atau di mana saja lah konten itu, yang isinya mengajak orang lain untuk bersama-sama kita melakukan perbuatan yang baik. Itu kan bisa. Daripada konten di YouTube, di mana saja di HP, itu konten-konten yang jelek. Lebih baik kita konten yang baik, mengajak orang lain. Kan banyak ya, kita lihat di YouTube itu, ngajak orang lain dengan cara tidak krosor sebenarnya, memberi informasi yang sangat bagus. Itu kan banyak sebenarnya. Kalau kita bisa seperti itu, insya Allah maka lebih bagus. Lupa, untuk membuat konten itu kan harus pakai biaya misalnya. Ya jangan di HP lah, di mana saja yang tidak ada biayanya. Kita misalnya di jalan memberitahu orang yang baik, itu kan termasuk manfaat pada orang lain.
1: Ya. Ya.
0: Paling tidak lah doa pada orang lain, kita manfaat. Kita seayu-ayu dunga nih mengucapkan Fatihah, memberi kemudahan, mereka mendapat solusi dan sebagainya. Karena orang susah itu banyak mbak ada di sekitar kita. Orang susah, ada yang susah makan, ada yang susah apa saja, kita doakan. Itu kan sudah manfaat. Bahkan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala.
1: Cikal bakalnya manusia ini kan dari keluarga, Ustaz.
0: Betul.
1: Nah, untuk membentuk karakter supaya dia ini nantinya jadi orang yang bermanfaat, tentunya peran dari orang tua yang perlu ditekankan gitu ya. Sebaiknya kita punya pendidikan seperti apa untuk anak kalau dari orang tua?
0: Jadi orang tua untuk anak itu sebagai suri tauladan. Siapapun mesti pertama kali yang dicontoh orang tua. Kalau orang tua memberikan pendidikan yang baik, anaknya menjadi baik. Walaupun memang ada 1001 lah, tapi kita berusaha untuk menjadi orang baik biar dituru anak-anak kita. Ya, jadi anak kita selama belum dewasa, masih kecil, ya kita tuntun dengan kata-kata baik, dengan pikiran yang baik. Kalau sudah agak gede, ya kita ajari sesuatu dengan yang baik. Maka keteladanan kita akan dituru oleh anak-anak kita, oleh cucu-cucu kita. Kalau dituruh oleh mereka, maka siapapun yang paling dekat itu bapaknya dan ibunya. Kalau bapak ibunya berbuat baik, insya Allah anaknya juga ikut akan berbuat baik. Walaupun ada 1-2 yang memang pak ya apa anaknya kurang ajar, ya ada. Bapaknya kurang ajar, anaknya apa, ya ada. Tapi paling tidak kita sebagai bapak dan istri kita sebagai ibu memberikan contoh yang baik pada anak-anak kita.
1: Ya, Ustaz, di sekeliling kita tuh kadang-kadang kalau misalnya berbuat baik begitu ya, kalau misalnya tidak mendapatkan timbal balik, kadang-kadang rasanya gelo atau kecewa gitu. Gimana supaya menghadapi rasa-rasa seperti ini supaya nggak ada, Ustaz? Yes, pokoknya bantu-bantu aja gitu.
0: Ya begini Mbak, ada. Famaya malafiz kola darudin khairiyaroh. Orang yang berbuat baik pasti diberikan baik oleh Allah. Demikian juga berbuat jelek pasti dibalas oleh Allah. Artinya apa? Apa yang kita lakukan itu kita serahkan oleh Allah. Dan kita optimis kalau tidak dibalas sekarang, mungkin sebenarnya dibalas. Kalau sebenarnya tidak dibalas, ya di kubur atau di akhirat dibalas. Perbuatan baik kita pasti dibalas Allah, perbuatan jelek kita juga pasti dibalas Allah. Jadi para pendengar, jangan khawatir, kita berbuat baik itu pasti ada balasannya. Janjinya Allah itu. Jadi kalau janjinya calon DPR, calon wali kota, calon bupati, mungkin bisa bohong ya. Tapi janjinya Allah, insya Allah betul ya, betul. Jadi apa yang kau lakukan pasti akan balasan dari Allah. Kalau yang baik dibalas yang baik, yang jelek dibalas yang jelek. Betul itu. Jadi apabila kita melakukan kebaikan pada orang lain, jangan khawatir enggak dibalas oleh Allah. Kalau sekarang kita enggak diberi berkat, enggak diberi duit, enggak diberi apa, sumben-sumbennya pasti Allah menolong dengan jalan lain. Coba kita renungkan, kita bisa makan, kita bisa sekolah, bisa dari mana? Dari Allah. Lah, mungkin perbuatan bapak-bapak kita, nenek-nenek kita, kakak-kakak kita baik sehingga balasan itu diberikan kepada mereka, juga diberikan kepada kita sebagai anak dan cucunya. Maka kita berbuat baik itu seistiqomah mungkin, seajak mungkin, terus berbuat baik. Jangan sampai perbuatan jelek kita lakukan sehingga cucu-cucu kita yang mengunduh ya. Karena apa? Perbuatan baik itu bisa diberikan balasan kepada kita, cucu kita, anak-anak kita. Maka jangan sampai anak kita sengsara, anak kita enggak enak hanya karena perbuatan kita. Okay. Kalau kita berbuat baik, Insya Allah. Contohnya apa? Pak Presiden Soekarno atau ulama yang lain ya, itu berbuat baik ya kemerdekaan Indonesia. Enak sekarang Megawati yang senang, alias dipuliakan oleh Allah dia. Terus Bayi Hasyim Asyari membuat NU, membuat kursus itu dakwah. Sekarang putra putrinya juga kajen, masya Allah luar biasa. Itu gitu caranya. Jadi kalau kita berbuat baik, anak kita, cucu kita juga akan dibalas oleh Allah kebaikan.
1: Menanamnya sekarang ya, nanti memanennya besok.
0: Iya. Ya. Ada juga yang kita menanam sekarang, kok sore panen ada juga, Pak.
1: Secepat itu ya,
0: Pak. Ada, ya? Itu karena apa? Kedzaliman yang dilakukan oleh orang lain pada kita itu mempercepat kabulnya doa. Kalau kita dirasani orang, difitnah orang, taboi orang, diapane wong, gak usah balas dengan jelek. Balas kebaikan itu nanti akan tumbuh kebaikan.
1: Rata-rata orang-orang kalau misalnya dijahati kurang tahan, Ustadz, pengennya ya, membalas.
0: Gitu lah ya. Itu sebenarnya kalau dijahati orang itu dibuka peluang kebaikan dari Allah sebenarnya.
1: Malah kesempatan ya.
0: Diampuni dosanya, kabulkan ya. Doanya.
1: Oke. Okay. Ya. Ketika kalau kita misalnya sudah niat untuk membantu atau mengajak orang lain berbuat baik, tetapi ada semacam kritik atau penolakan, Ustadz, sikap kita seperti apa?
0: Kalau penolakan ya kita sikap dengan bijak. Kalau dikritik ya kita terima. Berarti kan kita digilek nih. Jadi niat itu sudah menumbuhkan pahala, Pak. Mbak Manda. Jadi kita niat, ya saya niat untuk membantu orang, itu sudah ada pahala satu. Nanti kalau artinya satu paket ya pahala. Nanti kalau terjadi nolong itu terjadi, kita betul nolong orang, ada dua paket pahala. Paket menolong dan paket niat. Kalau kita niat jelek dapat, belum dapat dosa. Kalau sudah melakukan jelek, ditunggu oleh Allah. Kalau memang dia tobat diampuni, kalau enggak tobat baru ditulis dosa. Kalau kita berbuat niat baik untuk menolong orang, sudah dari pahala. Kalau terjadi menolong orang, diberi pahala dua kali. Kalau itu enggak jadi nolong, sudah diberi pahala satu paket. Tinggi loh, murai Gusti Allah memang kuwi. Ya masya Allah.
1: Ketika berbuat baik sekali, dua kali, oke. Tapi nanti ketika posisi kehidupan kita kurang baik, kadang-kadang kita enggan lagi melanjutkan untuk berbuat baik. Konsistensi supaya kita tetap terus berbuat baik itu caranya seperti apa, Ustadz, supaya bisa terus begitu berbuat baiknya?
0: Justru kita kurang beruntung itu ditarik, kita menarik keberuntungan dari Allah dengan cara kita berbuat baik.
1: Oke.
0: Tadi sudah saya sampaikan, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Apabila kamu bersyukur, maka Allah akan nambah nikmat. Kalau kita susah, justru susah itu kita membuat kebaikan, manfaat dan orang lain, kesusahan itu akan ditarik oleh Allah, diganti dengan kegembiraan. Baik. Orang lain, tetangga, keluarga, kadang-kadang kan gak tahu. Saya pun, Mbak Mada, kadang-kadang saya juga punya susah. Kadang saya gembira, tapi saya tidak tampakkan kepada orang lain. Yang penting saya tetap ceria. Susah pun kita tarik dengan cara kita menempat kepada orang lain. Itu insya Allah solusinya dari Allah SWT, gitu ya.
1: Yang sudah bergabung pagi ini ada Bu Yayu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, jika seseorang itu untuk mengajak kebaikan dengan mendatangi majelis taklim yang banyak tausiahnya, dan orang tersebut tidak pernah berubah, Ustadz, kebiasaan-kebiasaannya, kalau kita nasihati terus, apa nanti kita yang akan malah dosa, Pak Ustadz? Katanya gitu. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebagai manusia kita wajib bersyukur dan bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Apakah kita harus dengan bimbingan seorang yang pintar atau Ustadz untuk mendapatkan semua itu?
0: Ya. Yang pertama, nuturi orang gak harus berubah itu ya. Itu urusan insya Allah, Bu Yayu. Yang penting tugas kita memberikan kebaikan kepada orang lain. Kamu berubah atau tidak, lama atau cepat, itu urusan insya Allah. Yang penting kita memberikan nasihat, memberikan sesuatu yang baik pada mereka. Kita jangan ngurusi berubahnya mereka, jangan. Yang penting kita memberi nasihat, memberi pencerahan, memberi kebaikan kepada mereka. Adapun berubah itu urusan Gusti Allah. Ya. Yang penting kita berusaha dan berdoa. Yang kedua, kita sebagai manusia bersyukur kepada Allah. Terus apa sih ujungnya apa tadi, Pak?
1: Ujungnya adalah supaya kita ini apa ya, bisa menyeimbangkan antara duniawi dan juga akhirat. Apakah kita butuh seorang pintar, orang yang pintar atau ulama atau ustadz begitu?
0: Memang Bu Yayo, kalau sesuatu enggak ada gurunya, gurunya setan. Karena apa? Setan masuk ke angan-angan kita, kita akan terjerumus. Maka perlu kita misalnya datang majelis taklim, gimana petunjuknya membalik itu, gimana petunjuknya ustadz itu, ya kita laksakan. Contohnya begini, Bu Yayo, saya akan memberikan trik pada Bu Yayo dan seluruh yang mendengar. Lakukan sunnah. Tiga sunnah ini luar biasa loh Bu. Bu Yayo nih, tolong nanti dilakukan ya. Selain Bu Yayo juga boleh. Selain Bu Yayo, siapa yang mendengar? Satu, lakukan sholat tahajud. Tahajud selesai aku orang kangat boleh, patok kangat dua salam boleh. Sepenting pokoknya bangun malam tahajud. Yo gak usah pengi-pengi jam 3 setengah 4 lah, apa jam 2 monggo. Salat tahajud. Yang kedua salat qobliyah subuh. Jadi sebelum salat subuh, begitu adzan kumandangkan, sebelum kita salat subuh kita salat sunnah qobliyah atau salat fajar. Maka itu dilakukan sesudah adzan ya, sama jeng subuh rong rokaat. Rokaat ini qobliyah subuh khairu minad dunya ma fiha. Kata Nabi, dua rokaat sholat sunnah sebelum subuh lebih baik, lebih besar pahalanya daripada dunia seisinya. Jadi kalau kita ingin kaya, ingin kaya, sholat sunnah qobliyah subuh dua rokaat. Memang kekayaan itu mungkin diberikan nanti setelah kita mati.
1: Ya.
0: Yang ketiga, jangan lupa sholat duha. Nah, ya, jadi sholat duha itu minimal dua rakaat, maksimal 12 rakaat. Ya. Jadi rong rakaat salam, dua rakaat salam sampai 6 salam berarti 12 rakaat. Itu lu biayo, itu namanya petunjuk ya, irsyad ya, namanya. Jadi satu tahajud, nomor dua qobliyah subuh, nomor tiga adalah sholat duha. Itu tiga itu sampai lakoni dadi wong hebat tenan Pak Bu Yayo. Dan seluruh para pendengar tolong ikut menyampaikan ini kepada orang lain. Ayo ngelakoni tahajud, qobliyah subuh dan sholat duha. Siapa saja boleh. Insya Allah kalau itu dilakoni hebat Pak. Nanti dikubur luar biasa, di akhirat luar biasa. Kehidupan ini juga akan tertolong oleh Allah. Yang penting kita bisa berbuat baik, kita sholat, bisa wiridan, bisa baca Quran, dan bisa menolong pada orang lain.
1: Baik. Terima kasih ya untuk Bu Yayu. Kemudian yang di WhatsAppnya Pro 1. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
1: Ji,
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ji, Bu Mami.
0: Oh, boy.
1: Mangga.
2: Nggih, Mbak Mada. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hari Kamis yang lalu ada sepak bola.
0: Oh iya, dua Kamis ya enggak siaran nih ada sepak bola.
2: Langge. Ustaz. Ya. Tadi mengenai konten nggih. Kita berbuat baik. Itu ada ini ya, saya kalau matur ada kenyataan. Gini Tat, ada konten itu tentang ini teman saya mempraktekan. Itu konten apa itu memelihara ikan koi. Ikan koi ya tidak dianuwi dua. Kalau memasak resep lain-lain, roti dan lain kan sudah banyak. Nah itu dipraktekan oleh dia dan dibudidayakan, akhirnya menjadikan mata pencaharian. Terus saya tanya, iki kok oleh kok ngendi lo ilmune, saya tuh bilang gitu. Anu Mbak, soko YouTube. Persis jadi dan berhasil. Akhirnya dia itu kalau ada orang beli bibit koi ke sana, terus warna kulitnya itu berwarna-warni itu jadi.
0: Iya,
2: akhirnya tuh terus yang saya tanyakan tuh gini, Tat. Apakah yang membuat konten kan enggak tahu, dia sudah ditaruh terus dia baca terus dipraktekkan orang jadi mata penjaraan itu kan enggak tahu. Apa yang demikian itu juga mendapatkan pahala ya Tad? Padahal dia enggak tahu siapa yang mempraktekkan, siapa yang tidak, cuma dia membuat konten di YouTube itu, terus ada orang yang mempraktekkan. Terus demikian juga ya kita, saya ini kan sudah pensiun lama ya. Itu kan ada lahan itu juga dari konten itu, tapi dari TikTok. Itu ada membuat itu loh Tad. bedengan kan sekarang bedengan dibuat taman walaupun kecil gitu yeah. dikasih boto atau anu genteng yang tidak dipakai itu bagus juga ternyata. Nah apa yang demikian mereka-mereka yang memuat itu juga mendapatkan pahala walaupun tidak tahu siapa yang mempraktekkan.
1: Yeah.
2: Mama turun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz?
0: Ya Bu Mame, seluruh aktivitas kita yang ditiru orang lain itu namanya ilmu manfaat dan itu berpahala. Termasuk orang melihat konten budidaya ikan koi terus ikut menirukan bisa menjadi mata pencarian. Kemudian orang lain juga ikut menirukan menjadi menirukan menjadi mata pencaharian. Itu namanya ilmu manfaat. Ilmu manfaat enggak? Pertama kali orang yang bikin konten itu selalu mendapatkan pahala. Termasuk Bu Mami kalau bikin konten yang manfaat ya, tidak mencelakakan orang lain justru nolong orang lain, itu Bu Mami akan dapat pahala selama konten itu ditiru orang lain.
1: Meskipun kita enggak tahu ya,
0: ya.
1: Siapa yang make, siapa ya, yang mempublikasikan ya.
0: Tiba-tiba nanti dikubur itu dikirimi ganjaran terus.
1: Masya Allah.
0: Bu Mami, begini Bu Mami, orang kalau sering membaca Fatihah mendoakan orang mati atau kita lewat kubur kita juga mendoakan assalamualaikum ya al-tiar terus membacakan Fatihah, besok kita kalau mati ini kabar Mbak Bu, tenang lagi jadi Rasulullah dari hadis kalau kita mati disambut oleh orang banyak orang. Siapa yang nyambut? Ya orang-orang ahli kubur, orang yang sudah mati lama itu nyambut. Karena apa? Kita sering ngirim doa ya, makanya kita nek lewat kubur jangan lupa assalamualaikum ya ahli diyar fa insyaallah lahikun. Kalau enggak bisa butuhi assalamualaikum bareng ngono bacakan Fatihah untuk ahli kubur ya, ya Allah Fatihah ini mudah-mudahan pahalanya kok kepada orang ahli kubur al-Fatihah itu satu dan manfaat ya, begitu itu ya. Atau konten yang panjenengan lakukan ya, panjenengan bikin itu orang lain meniru, selama itu masih meniru dikubur dapat pahala ya, ya Bu Mami ya. Mumpung hidup masih diberikan hidup ini kita gunakan sebaik-baiknya ya.
1: Baik. Yang 559198. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya. Nanti dicoba lagi ya untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, kita rehat sejenak, nanti kita akan sambung lagi masih di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ni'matani maghbunun fihima kathirum minan nasi as-sihhatu wal farahu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
4: Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
5: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
0: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
6: Baik, kita lanjutkan kembali pendengar dan juga pemirsa di Mutiara Pagi hari ini. Ada satu pertanyaan dari Ibu Firda yang ada di Madiun. Ustadz mau tanya, setiap orang itu kan punya definisi manfaat yang berbeda-beda. Bagaimana kita menemukan titik temu demi kepentingan bersama? Jangan dijawab dulu Ustadz, kita terima dulu yang di 459198 ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
7: Selamat pagi, assalamualaikum.
6: Dengan siapa ini?
8: Awi ini.
6: Pagung Surya kah?
8: Pagung betul.
6: Oh iya. Monggo silakan Pak Agung Surya.
7: Saya Kak Pak Ustaz sore ini.
6: Nggih.
7: Ya, sehat ya, Pak.
8: Alhamdulillah sehat, Pak. Pak Agung, saya kemarin ke Mawi, Pak Agung. Ke itu puja saya sebelahnya masjid besar loh kita. Samping kanannya masjid besar. Sebentar terus kita duhuran di masjid besar.
7: Alhamdulillah jauh.
8: Jauh ya?
7: Iya.
8: Katanya sih sekitar situ dalamnya Pak Agung.
7: Ya tanya aja Pak Bung Surya.
8: Oh.
7: Iya. Ya, nanti kalau Pak Ustaz nanti saya ada report ya.
6: Baik. Ya, silakan pertanyaannya Pak Agung.
7: Ya begini ya Pak Ustaznya, kami sebagai manusia ini sedikit prihatin ya. Ada sebenarnya di negeri ini ada semacam kompetisi, Pak Ustaz, kompetisi yang gak baik, contohnya narkoba, korupsi dan kriminal. Kelihatannya kok berlomba-lomba bagaimana hari ini dua fight perlu kita baca untuk halangi menghalang kriminal kita, korupsi maupun narkoba ya. Jadi memang kadang-kadang yang itu ada selama hujan masih kita kuat, selama kita kuat Allah memberi hujan terus, tapi kekuatan hujan itu buat kami sebagai manusia kan terbatas ya Pak. Bagaimana hal ini itu ada dari saya Pak Ustaz. Mudah-mudahan jenengan
8: amin.
7: Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan
8: amin
7: Palestina sana
8: amin.
7: Kita hancurkan dengan kuasa Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo tanggapannya Ustaz.
8: Coba Mbak Meda terjemahkan dulu.
6: Iya.
8: Kurang jelas ya.
6: Manusia itu kan berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan sebetulnya. Tapi kalau berlomba-lombanya ini ke arah yang kurang tepat. Ini Indonesia ini kan juga banyak masalah. Tidak hanya korupsi, tapi narkoba juga. Bahkan kita aja harusnya berprihatin karena saudara kita yang di Palestina aja sekarang ini sedang berjuang. Nah, bagaimana kita menyikapi hal-hal itu?
8: Kita sebagai orang yang beriman, pertama doa, Pak. Kita panjatkan doa kepada Allah segera memberikan jalan keluar, solusi ya. Yang kedua, di Indonesia ini tergantung pemimpin, dari presiden, DPR, para menteri. Kalau mereka melakukan kebijakan yang arah ke positif bagus, maka negara akan menjadi bagus. Maka pada saat nanti pemilihan presiden, pilkada dan pemilu, pilpres, kita hati-hati, kita istiqoroh milih itu. Jangan asal milih, kita istiqoroh minta petunjuk pada Allah. Sholat lah, malamnya sholat, paginya milih pemilihan presiden, malamnya sholat, siapa yang harus dipilih. Apa yang kita perkirakan itu hebat belum tentu, dan apa yang kita perkirakan tidak hebat juga belum tentu. Tergantung yang memilih biar Allah. Kita istiqoroh minta petunjuk pada Allah. Nanti insya Allah nanti akan diberi solusi dari Allah. Jadi kita sebagai rakyat biasa, Pak Gung, kita punya apa namanya kepedulian sosial itu sudah bagus. Kita punya keprihatinan itu sudah bagus. Kemudian setelah itu kita ikut memberikan ego kritikal. Caranya apa? Berdoa, mendoakan mudah-mudahan Indonesia ini menjadi Indonesia yang batatun toyibatun warburufur. Ya, jadi Pak Agung itu, kalau ada orang yang seperti Pak Agung ini se-Indonesia itu separuh luas saja, Allah insya Allah akan memberikan solusi. Karena doa kita ini pasti didengar dan dikabulkan oleh Allah SWT ya. Kalau kita doa, Pak Agung doa, tetangganya doa, semuanya doa, nanti Allah akan memberikan logo vertikal. Apa yang kita lihat, kita perhatikan, ya benar apa yang dikatakan Pak Agung. Jadi korupsi, menangi dewe, macam-macam itu ada komplit di Indonesia gitu ya.
6: Terima kasih ya untuk Pak Agung Surya. Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung. Tapi kita juga harus berpisah di kesempatan pagi hari ini. Nanti Kamis depan insya Allah Ustaz Sutoyo membersamai Anda semuanya lagi dalam Mutiara Pagi. Barokah doanya Ustaz untuk pendengar dan pemirsa hari ini. Mohon silakan.
8: Ya mudah, mari para pendengar, kita berdoa pada Allah. Mohon mudah-mudahan kemauan kita dikabulkan, ke hajat bangsa dikabulkan, hajat tetangga kita semua dikabulkan Allah SWT. Alhamdulillah masyaallah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah amin. Allahumma yarhamanirrahim ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, ampunlah dosa kedua orang tua kami, ampunlah dosa guru-guru kami, ampunlah ulama kami, ampunlah dosa semua seluruh umat Islam ya Allah, baik yang masih hidup maupun sudah mati. Innaka antal ghafurur rahim. Allah berikanlah kami kekuatan iman, Islam yang ihsan, takwa dan yang istiqomah. Tunjukkanlah kami semua ke jalan yang lurus, jalannya para nabi, rasul dan kasih ya Allah. Berilah kekuatan untuk menelakkan kebaikan, berikan kekuatan untuk melaksanakan kebaikan dan kewajiban ya Allah. Berilah kekuatan untuk meninggalkan maksiat dan berdurhaka ya Allah. Mudah-mudahan besok mati dalam keadaan husnul khotimah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rahman ya rahim, jadikanlah anak-anak kami, jadikanlah generasi kami generasi yang soleh dan soleh, li taqwa li badan zikir da'wah ta'at kepada engkau ya Allah, ta'at kepada Rasulullah, berbakti kepada guru Allah, berguna bagi agama manusia bangsa negara. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah kursi kami semua mohon kepada engkau ya Allah, berikanlah perlindungan di kaum muslimin di Palestina ya Allah, merdekakan mereka ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang baladatun thayyibatun warabun ghafur. innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sutoyo. Pendengar dan pemirsa, Anda bisa tonton ulang siaran pagi ini di official YouTube RRI Madiun. Pukul 6 kami akan hadirkan Warta Pagi untuk Anda.
0: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

dari Muawiyah bin Jahimah As-Sulami. Jahimah radhiyallahu anhu mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Aku ingin berperang bersamamu dan aku datang untuk meminta petunjukmu." Rasul bertanya, "Apakah kamu mempunyai ibu?" "Iya," jawabnya. "Lazimkanlah ibumu karena surga berada di bawah telapak kakinya." Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Hakim.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Mengevaluasi dari beberapa kegiatan yang memanfaatkan pahlawan. Pahlawan di jantung kota, nggak boleh mati. Nah, kebetulan event yang terus dijalankan ini kemarin banyak evaluasi, kendalanya cuman median jalan. Sehingga karena ini nanti akan banyak kegiatan di Pahlawan, ini kita hilangkan di yang pulau jalan. Tapi yang median mulai Telkom sama mana sampai rumah dinas itu nanti dihilangkan, kita ganti yang non permanen.
2: Biasanya satu minggu sebelum masuk sekolah itu, dari pagi itu kami sudah disibukkan dengan pembelian seragam secara ecer maupun grosir. Kalau sekarang ini kadang siang itu baru ada, itu pun yang langganan tahun-tahun sebelumnya sudah pernah membeli seragam di tempat kami.
3: Terjadi pembakaran dari berasal dari wilayah Widodo. Nah, terus karena anginnya begitu besar, akhirnya merebet sampai ke wilayah Sampo. Dan ini kan lahannya, lahan perorangan ini.
0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia. Madiun menghadirkan Warta Pagi edisi hari ini dengan serangkaian informasi, diantaranya pemerintah kota Madiun membongkar pulau jalan dan median yang ada di Jalan Pahlawan untuk memperlancar lalu lintas dan mendukung berbagai kegiatan masyarakat di jalur tersebut. Menjelang tahun pelajaran baru, sebagian penjual baju seragam sekolah di Pasar Besar Ngawi justru sepi pembeli. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran hutan dan lahan seluas 10 hektar lahan di Dusun Lumbu, Desa Sambong, Kecamatan atau Kabupaten Pacitan. Selain tiga topik tersebut, Warta Pagi juga dilengkapi dengan informasi lain yang berhasil dihimpun tim redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Madaristu. Kami informasikan untuk Anda, pagi ini diawali berita dari Aris Deka, pendengar. Pemerintah Kota Madiun membongkar pulau jalan dan median yang ada di Jalan Pahlawan untuk memperlancar lalu lintas dan mendukung berbagai kegiatan masyarakat di jalur tersebut.
4: Pemerintah Kota Madiun menata kawasan Jalan Pahlawan dengan menghilangkan pulau jalan dan median di sejumlah titik. Kebijakan itu dilakukan untuk memperlancar akses di ruas yang menjadi pusat aktivitas kota itu, sekaligus mendukung penyelenggaraan berbagai kegiatan. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, evaluasi terhadap sejumlah kegiatan yang digelar di Jalan Pahlawan menunjukkan keberadaan pulau jalan dan median menjadi salah satu kendala. Menurut dia, Jalan Pahlawan merupakan jantung kota Madiun, sehingga harus tetap mudah diakses dan ramai aktivitas. Oleh karena itu, Pemkot melalui organisasi perangkat daerah atau OPD terkait akan menghilangkan pulau jalan serta median permanen di jalur tersebut. Sebagai pengganti, pemerintah akan memasang pembatas jalan yang bersifat non-permanen, sehingga lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan saat berlangsung berbagai kegiatan.
1: Ya, kemarin mengevaluasi dari beberapa kegiatan yang memanfaatkan pahlawan. Pahlawan di jantung kota, nggak boleh mati. Nah, kebetulan event yang terus dijalankan ini kemarin banyak evaluasi, kendalanya cuman median jalan. Sehingga karena ini nanti akan banyak kegiatan di Pahlawan, ini kita hilangkan di yang pulau jalan. Tapi yang median mulai Telkom sama mana sampai rumah dinas itu nanti dihilangkan, kita ganti yang non permanen.
4: Bagus mengatakan penataan tersebut diharapkan membuat arus lalu lintas di Jalan Pahlawan lebih lancar, sekaligus memberikan ruang yang lebih fleksibel untuk penyelenggaraan agenda masyarakat. Pemerintah Kota Madiun juga menargetkan kawasan itu semakin mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan daya tarik pusat kota. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: RSUD Caruban, pendengar, menerima bantuan alat kesehatan CT scan 64 slice dari Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kemampuan diagnosis penyakit melalui hasil pencitraan yang lebih detail. Ulfa Larasati melaporkan.
5: Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Caruban menerima bantuan satu unit alat kesehatan canggih berupa CT scan 64 slice dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pelaksana tugas Direktur RSUD Caruban, Seli Fitriani menyampaikan, alat tersebut sudah tiba namun belum bisa digunakan. Pihak rumah sakit masih mempersiapkan ruangan dan melakukan proses instalasi. Alat tersebut ditargetkan dapat beroperasi dalam 2 minggu ke depan.
6: Baru ditiupkan, terus ruangannya masih kita persiapkan 2 minggu, jadi diinstal kira-kira nanti 2 minggu baru bisa rame.
5: Seli menjelaskan teknologi CT scan 64 slice ini membawa peningkatan performa yang signifikan dibanding alat yang digunakan sebelumnya. Jika CT scan lama hanya menghasilkan 16 potongan gambar, alat baru ini mampu menghasilkan 64 potongan gambar dalam satu waktu pemeriksaan. Hasil pencitraan yang lebih detail ini akan sangat membantu dokter spesialis dalam menegakkan diagnosis secara lebih akurat. Kehadiran alat ini juga berfungsi strategis memperkuat posisi RSUD Caruban sebagai rumah sakit rujukan layanan KJSU atau kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi. Keterbatasan pemeriksaan pasien yang selama ini terjadi diharapkan dapat teratasi dengan kemampuan deteksi alat baru yang lebih lengkap. Untuk mendukung operasional alat berteknologi tinggi tersebut, Seli mengungkapkan RSUD Caruban telah menyiapkan tenaga operator serta memastikan kebutuhan listrik

0: Pacan, Kecamatan Jenangan pada pekan depan. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan DLH Ponorogo, Adi Fahrianto menyampaikan, penghentian sistem open dumping tidak akan mengganggu pelayanan pengelolaan sampah. TPA Merican tetap beroperasi dan menerima seluruh sampah dari masyarakat. Adi menjelaskan penerapan sistem baru diawali dengan penutupan timbunan sampah lama menggunakan tanah uruk setebal sekitar 20 cm. Selanjutnya, sampah baru akan ditimbun di atas lapisan tersebut sesuai standar pengelolaan. Adi melanjutkan, Pemkab Ponorogo telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp235 juta untuk menutup 3/4 area timbunan sampah di TPA Merican. DLH juga mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp450 juta dalam perubahan anggaran keuangan atau PAK tahun 2026. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud Kabupaten Ngawi mencatat hanya ada 2 SD negeri yang memenuhi jumlah pagu siswa baru pada tahun ajaran 2026-2027. Imam Malik melaporkan.
1: Penerimaan peserta didik baru PPDB tingkat sekolah dasar negeri SDN di Kabupaten Ngawi tahun ini memiliki catatan evaluasi khusus. Dari total 470 lembaga SD negeri yang tersebar di wilayah Kabupaten Ngawi, sebagian besar dilaporkan tidak mampu memenuhi pagu atau kuota maksimal siswa baru yang ditargetkan. Kondisi krisis pagu ini merata terjadi tidak hanya di wilayah pinggiran, melainkan juga melanda wilayah pusat kota. Di kawasan perkotaan Ngawi, tercatat hanya ada 2 lembaga sekolah yang berhasil memenuhi kuota siswa secara maksimal, yakni SDN Margomulyo 1, SDN Karang Tengah Prandon, Karpat. Kabid Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud Kabupaten Ngawi Zainal Fanani menyampaikan salah satu faktor utama penurunan jumlah siswa baru adalah menyusutnya jumlah lulusan dari Taman Kanak-Kanak TK dari tahun ke tahun. Selain itu, pesatnya pertumbuhan institusi pendidikan berbasis agama seperti Madrasah Ibtidaiyah MI turut mendominasi peta kompetisi perebutan siswa baru.
2: Dari total itu ada yang tidak terpenuhi pagu. Untuk SD sendiri yang memenuhi pagu kemarin di kota ini hanya SD Margomulyo 1 dan SD Karpat. Untuk SD sendiri yang jelas output dari TK juga semakin tahun berkurang. Kemudian sekarang kita juga melihat banyak MI swasta yang berdiri. Sehingga kita juga karena tidak memilih SD saja, tapi juga ada peluang untuk masuk di MI maupun SD swasta.
1: Zainal melanjutkan, dari laporan evaluasi berkala ke Dindikbud ditemukan satu sekolah tidak mendapat murid baru pada tahun ajaran ini, yakni SDN Rejomulyo 2 Kecamatan Karangjati. Sejauh ini, Dindikbud Ngawi masih melakukan koordinasi intensif terkait sekolah yang masuk dalam kategori kritis atau minim siswa. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Sementara itu, menjelang tahun pelajaran baru, sebagian penjual baju seragam sekolah di Pasar Besar Ngawi justru sepi pembeli.
1: Menjelang tahun ajaran baru, omset penjualan seragam sekolah di sejumlah pedagang Pasar Besar Ngawi justru mengalami penurunan. Penurunan ini dirasakan langsung oleh salah satu pedagang seragam setempat, yakni Betty. Menurut Betty, perbedaan kondisi pasar sangat kontras jika dibandingkan dengan musim masuk sekolah pada tahun lalu. Biasanya, sepekan sebelum hari pertama masuk sekolah, toko seragam milik Betty sudah dipadati pembeli sejak pagi. Namun kondisi sekarang ini berbanding terbalik.
3: Kalau sebelumnya, tahun sebelumnya dibandingkan dengan tahun sekarang ini, lebih lancar tahun sebelumnya. Soalnya biasanya satu minggu sebelum masuk sekolah itu, dari pagi itu kami sudah disibukkan dengan pembelian seragam secara ecer maupun grosir. Kalau sekarang ini kadang siang itu baru ada, itu pun yang langganan tahun-tahun sebelumnya sudah pernah membeli seragam di tempat kami.
1: Betty menambahkan, sebagian besar pembeli yang datang saat ini merupakan pelanggan setia yang pernah membeli pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk harga satu setel seragam, Betty mematok harga mulai Rp90.000 hingga Rp110.000. Harga menyesuaikan ukuran dan bahan. Betty mengungkapkan, menyikapi penurunan omset yang drastis akibat kondisi ekonomi, ia menerapkan strategi khusus agar usaha tetap bisa bertahan. Strategi utama adalah menjaga kelengkapan produk dan memberikan layanan pemesanan khusus atau ukuran tertentu. Imam Malik, RRI Madiun.

0: Pendengar dan pemirsa, seluas 10 hektar lahan di Dusun Lumbu, Desa Sambong, Kecamatan Pacitan terbakar. Petugas masih menyelidiki penyebab terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan. Angela Reska melaporkan.
1: Seluas 10 hektar lahan di Dusun Lumbu, Desa Sambong, Kecamatan Pacitan terbakar. Kobaran api diduga berasal dari Desa Widoro yang tertiup angin kencang hingga merembet memasuki wilayah Desa Sambong. Kapolsek Pacitan, Ibtu Yuyun Kristiantoro menerangkan, laporan awal justru berasal dari warga di Desa Widoro karena kobaran api hampir mengarah ke permukiman warga.
2: Ini tadi kami dapat laporan bahwasannya penyebab dari kebakaran ini tadi sudah terjadi kebakaran dari berasal dari wilayah Widoro. Nah, terus karena anginnya begitu besar akhirnya merembet sampai ke wilayah Sambong. Dan ini kan lahannya lahan perorangan ini. Nah, jadi hampir saja tadi ada banyak pemukiman di sana.
1: Ibtu Yuyun mengatakan, petugas gabungan segera diterjunkan ke lokasi kejadian untuk melakukan pemadaman. Beruntung, api dapat dipadamkan sehingga tidak menyambar permukiman warga. Meski api berhasil dipadamkan, polisi masih melakukan penyelidikan. Pihaknya belum dapat memastikan penyebab kebakaran dipicu oleh aktivitas manusia atau murni kebakaran hutan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji mengapresiasi kecepatan warga melapor kepada petugas dan meminta petugas untuk bersiaga di titik rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
1: Pasca bencana kebakaran hutan dan lahan yang melanda 10 hektar lahan di wilayah Desa Sambong, Kecamatan Pacitan, Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji mengapresiasi kecepatan warga untuk melapor kepada petugas. Ia juga mengapresiasi para petugas gabungan yang langsung terjun ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Selain itu, Indrata juga meminta para petugas untuk tetap bersiaga di titik-titik rawan kebakaran hutan dan lahan. Karena selain berpotensi mengancam permukiman warga, titik-titik rawan karhutla juga mengancam lahan pertanian.
3: Jelas kalau melihat di lokasi ini, menurut warga, memang setiap tahun di sini rawan kebakaran. Yang pertama itu, terus ya, untuk OPD, Satpol PP dan Damkar ini saya berharap siaga terus, karena ada sekitar 2 rumah yang paling dekat dengan titik kebakaran ini, kemudian ada 5 rumah lagi yang di sebelahnya, gitu. Artinya ini menjadi titik siaga, gitu. Dan juga ada lahan-lahan pertanian di masyarakat.
1: Diketahui, untuk memadamkan kobaran api di wilayah Desa Sambong, diterjunkan petugas gabungan yang terdiri dari Damkar Satpol PP Pacitan, Damkar Yonif 511, dan Kodim 0801 Pacitan. Sedikitnya, 3 unit mobil pemadam kebakaran dan 2 unit mobil water supply dikerahkan. Meskipun api berhasil dipadamkan, namun petugas masih melakukan pendinginan di titik-titik bara untuk mencegah kebakaran kembali terjadi. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: BPJS Ketenagakerjaan Madiun mencatat sebanyak 18.000 lebih pekerja migran Indonesia atau PMI di 3 wilayah telah terdaftar menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan aktif yang mendapatkan berbagai perlindungan. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Deka.
4: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun mencatat sebanyak 18.618 pekerja kerja migran Indonesia atau PMI aktif dari Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan hingga Juni 2026. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Madiun Sevi Renita Setianingrum mengatakan jumlah tersebut merupakan pekerja migran yang berangkat melalui jalur resmi dan tercatat dalam sistem informasi dan komputerisasi perlindungan pekerja migran Indonesia atau Sisko P2MI. Saat ini PMI yang aktif dan terdaftar sebanyak 18.618 orang. Jumlah tersebut termasuk penambahan 5.176 peserta baru sepanjang Januari hingga Juni 2026. Para pekerja migran itu memperoleh perlindungan melalui program jaminan kecelakaan kerja JKK, jaminan kematian JKM, serta pilihan mengikuti Program Jaminan Hari Tua atau JHT. Sevi menjelaskan kepesertaan PMI memiliki skema perlindungan khusus atau leg spesialis yang berbeda dengan peserta segmen lainnya. Perlindungan tidak hanya mencakup resiko kecelakaan kerja dan kematian, tetapi juga berbagai resiko yang dihadapi pekerja migran sejak sebelum keberangkatan hingga kembali ke Indonesia.
5: Terkait kepesertaan PMI ini adalah sifatnya leg spesialis, bahkan di sana tidak hanya resiko terkait jiwa. Jadi kecelakaan kerja di dalamnya itu tidak hanya kalau pada saat terjadi kecelakaan kerja, risiko gagal berangkat, risiko penempatan, mohon maaf, risiko asusila apabila terjadi pemerkosaan, risiko apabila kembali kemudian barang yang hilang, itu kan risiko kerugian ya, asuransi kerugian biasanya, itu cover di dalam PMI. Jadi sudah ada penambahan-penambahan manfaat lagi.
4: Sevi menyebut perlindungan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan jaminan sosial yang lebih komprehensif bagi pekerja migran Indonesia selama menjalani masa penempatan di luar negeri. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Perum Bulog Kantor Cabang Ponorogo memastikan pasokan minyak goreng kemasan minyak kita di Kabupaten Magetan dalam kondisi aman guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Ponorogo Budiawan Susanto di Magetan menyampaikan untuk menjaga ketersediaan, Bulog Cabang Ponorogo telah menyalurkan sebanyak 22.800 liter minyak kita untuk sejumlah pedagang mitra di pasar tradisional wilayah Magetan. Penyaluran dilakukan setiap pekan, diantaranya ke pasar sayur, pasar Gorang Gareng, pasar Mangge, pasar Pelausan, dan pasar Parang. Menurut Budiawan, distribusi difokuskan pada pasar tradisional agar pasokan di tingkat pengecer tetap stabil dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Hingga kini pendengar, dari bulan Januari sampai Juni 2026, total distribusi minyak kita khusus di Kabupaten Magetan telah mencapai 194.487 liter ke 5 pasar tradisional setempat. Jumlah ini tersebar untuk sebanyak 83 pedagang di 5 pasar tradisional Magetan. Bulog memastikan masih memiliki cadangan stok minyak kita yang siap disalurkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu. Pemerintah Desa Sewulan menilai tradisi jamasan pusaka tidak hanya menjadi upaya pelestarian budaya, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat semangat gotong royong, memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat, serta terus diwariskan kepada generasi muda. Selengkapnya informasinya disampaikan Ulfa Larasati.
6: Tradisi jamasan pusaka kembali digelar di Pendopo Raden Sukoco, Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Kepala Desa Sewulan, Heru Susanto, menjelaskan pelaksanaan kegiatan jamasan pusaka tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah Desa Sewulan dan lembaga adat desa sebagai salah satu upaya melestarikan adat istiadat yang telah diwariskan para leluhur.
7: Ini merupakan satu bentuk kolaborasi antara Pemdes sama lembaga adat desa, kan, sebagai upaya kita dalam melestarikan adat istiadat yang ada di Desa Sewulan ini. Harapan kami dengan pelestarian ini akan tumbuh hal-hal yang positif.
6: Heru mengatakan selain menjadi upaya melestarikan budaya dan bentuk rasa syukur kepada para pendahulu, jamasan pusaka juga diharapkan dapat memperkuat semangat gotong royong serta memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat. Ia juga berharap tradisi tersebut terus diwariskan kepada generasi muda agar tidak terputus. Menurutnya, kegiatan yang dikemas dengan baik dan memberikan manfaat akan menarik minat generasi penerus untuk ikut melestarikan tradisi tersebut. Setidaknya ada 25 pusaka yang dijamas. Pusaka tersebut terdiri atas peninggalan Kiai Ageng Basyariah dan pusaka milik masyarakat yang turut dijamas dalam prosesi tahunan tersebut. Jamasan pusaka tidak sekedar menjadi prosesi pembersihan pusaka, tetapi juga mengandung filosofi penyucian diri. Prosesi tersebut menjadi perlambang agar manusia senantiasa melakukan muhasabah, menjaga keseimbangan lahir dan batin, serta memperbaiki hubungan dengan sesama maupun dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita. Pemerintah Kota Madiun membongkar pulau jalan dan median yang ada di Jalan Pahlawan untuk memperlancar lalu lintas dan mendukung berbagai kegiatan masyarakat di jalur tersebut. Menjelang tahun pelajaran baru, sebagian penjual baju seragam sekolah di Pasar Besar Ngawi justru sepi pembeli. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran hutan dan lahan seluas 10 hektar lahan di Dusun Lumbu, Desa Sambong, Kecamatan Kabupaten Pacitan. Dengan demikian berakhir sudah Buletin Warta Pagi untuk edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026. Baca info lain pendengar di laman resmi kami rri.co.id serta jangan lupa untuk follow akun media sosial kami baik Instagram ataupun juga Facebook dan TikTok @rri_madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Madaristu, selamat pagi.

0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 9 Juli 1968, Organisasi Amatir Radio Indonesia, disingkat ORARI, adalah satu-satunya wadah bagi amatir radio di Indonesia. Organisasi ini resmi berdiri atas dasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1967. Hingga tahun 2006, ORARI telah memiliki 31 ORARI daerah dan 367 ORARI lokal yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. ORARI adalah bagian dari International Amateur Radio Union, IARU, yang merupakan organisasi amatir radio dunia. Ketentuan yang mengatur kegiatan amatir radio diatur pula dalam Radio Regulation yang dikeluarkan oleh International Telecommunication Union, ITU.

0: cuaca hari ini. Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman ya, cuaca buruk.
1: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
2: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
3: Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Madiun. Selamat beraktivitas pagi bagi Anda juga yang sudah memulai kegiatan hari ini ya. Dengan kondisi cuaca saat ini di Kota Madiun dan sekitarnya memang masih diperkirakan cerah ya, dengan suhu yang terbilang lebih dingin daripada hari-hari sebelumnya. Misalnya saja di Kota Madiun hari ini kelembapan udaranya di 47-86% dengan suhu udara 21-31 derajat Celcius. Sementara untuk Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan, suhu udaranya di kisaran 20-29 derajat Celcius. Dan untuk Kabupaten Ngawi, 21-32 derajat Celcius. Kabupaten Pacitan lebih dingin mendengar 18 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius. Sementara Kabupaten Ponorogo di kisaran 20-29 derajat Celcius. Kemudian untuk arah angin Kota Madiun hari ini berpusat dari selatan dengan kecepatan rata-rata 18,5 km per jam. Kemudian untuk Kabupaten Madiun dari barat daya dengan kecepatan rata-rata 18,5 km per jam. Sementara itu untuk Kabupaten Magetan dari arah barat daya angin berhembus dengan kecepatan rata-rata 24,5 km per jam. Kemudian Kabupaten Ngawi dari arah selatan angin berhembus dengan kecepatan rata-rata 25,6 km per jam. Kemudian untuk Kabupaten Pacitan cenderung lebih kencang daripada wilayah yang lain, sumber angin dari timur laut dengan kecepatan rata-rata 27,8 km per jam. Dan Kabupaten Ponorogo kecepatan rata-rata angin hari ini 23,8 km per jam bersumber dari arah tenggara. Tentunya juga hari ini dan seterusnya mungkin kita masih mengalami cuaca yang up and down ya. Pagi, malam hari, pagi cenderung lebih dingin, kemudian siang ke sore cuaca lebih terik namun tetap berangin yang cukup sejuk, sehingga kiranya juga kita bisa sedikit menyiasati ya bagaimana caranya kita tetap bisa beraktivitas dengan kondisi cuaca yang cukup ekstrim kali ini. Info ini pendengar juga bisa Anda dapatkan di laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, khususnya Stasiun Geofisika Nganjuk.
0: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.
4: Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir, kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu, itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok, tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia, Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Info harga pasar.
1: Beras Bengawan di Pasar Besar Madiun
2: dari sebelumnya Rp9.668 menjadi Rp9.500.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur harga Rp22.000 per kilo.
0: Komoditas bawang merah masih berada di angka Rp22.695, sedangkan
2: untuk harga kacang hijau turun sebesar 2,77%.
0: Info harga pasar.
5: Dimulai dari harga beras premium pagi ini pendengar, untuk per kilonya Rp15.500, kemudian beras medium Rp11.700, dan untuk gula kristal putih Rp17.000 per kilo. Untuk kelompok minyak goreng minyak kita masih di angka Rp16.500 per liternya, untuk minyak goreng curah Rp19.000. Kemudian daging sapi paha belakang saat ini Rp120.000 per kilonya. Kemudian untuk daging ayam ras Rp33.000, sementara daging ayam kampung Rp70.000. Telur ayam ras per kilonya pagi ini Rp26.000, telur ayam kampung Rp34.000. Sepertinya penyesuaian harganya cukup banyak ya, turun sebanyak 26,35% untuk telur ayam kampung. Kemudian untuk kacang kedelai impor Rp11.000, kacang kedelai lokal Rp10.000. Komoditi cabai merah keriting per kilonya Rp30.000, cabai merah besar Rp30.000, sementara cabai rawit merah merangkak naik dari harga sebelumnya Rp43.890 menjadi Rp60.000 per kilonya. Untuk bawang merah Rp35.000, sementara bawang putih jenis inco atau honan Rp33.000. Kacang hijau per kilonya Rp22.000 mendengar, untuk kacang tanah Rp32.000. Sementara untuk harga yang lain, tentunya juga dengan kondisi cuaca seperti ini harapannya tidak banyak mengalami penyesuaian harga ya, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir untuk ketersediaan stok sembako di pasaran dipastikan aman. Namun untuk penyesuaian harga tentunya dari satu daerah ke daerah yang lain mungkin ada selisih ya, namun tidak banyak. Tapi harapannya adalah harganya tidak merangkak naik ataupun tetap stabil sesuai yang diharapkan oleh masyarakat dan juga pemerintah. Pendengar, info lain juga bisa Anda dapatkan di siskaperbabu.jatimprov.go.id untuk informasi harga pasar.
0: Demikian info harga pasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bersama Safira Amelia, pendengar, kita akan ajak Anda bergabung dengan program A3 Jakarta untuk menyimak warta berita selengkapnya.

0: Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan